0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
1: Hai,
0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel.
3: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Riki tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Di.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kontor

Oke, dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Dan pukul 7 sekarang lebih 29 menit ya saudara Fortuna di acara Warawiri Berseri pagi hari. Jumat penuh berkah, Jumat semangat hari ini tanggal 25 September 2026. Masa transisi dari musim sebetulnya harus memasuki sudah memasuki musim

hujan. Oke, masa transisi sebetulnya September itu ya. Yang jelas hari ini kita akan update untuk Anda masih tentang kebakaran hutan. Kebakaran yang terjadi di mana-mana. Oh, beberapa info yang tentu saja diatur. Nah, seperti yang satu ini, hutan pinus perhutani blok Puncak Pilar Sukabumi terbakar. Kades menduga ini diduga gegara rokok. Baiklah, kutipan dari Suami Update ya. Ya, saudara, fortuna lahan Perum Perhutani blok Puncak Pilar di Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi terbakar. Pada Kamis 24 September 2026, Kepala Desa Sirnasari Joro Banggun mengatakan kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, alias pukul 1 siang ya. Oke, api pertama kali terlihat dari sisi pinggir jalan yang berada di sekitar lokasi. Menurutnya, berdasarkan keterangan warga penyadap pohon pinus, api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh orang yang melintas. Namun penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, saudara Fortuna ya. Perkiraannya itu dari puntung rokok yang lewat, dan menurut warga penyadap soalnya titik api pertama dari pinggir jalan gitu, menurut Jarro Banggun ya. Ia menyebutkan lahan pinus yang terbakar diperkirakan memiliki luas sekitar 2.400 meter persegi. Vegetasi yang terdampak terutama pohon pinus yang telah disadap. Oke, Jarro juga menjelaskan kondisi di sekitar lokasi cukup sensitif ya, karena terdapat daun pinus kering, pupuk dan material mudah terbakar lainnya. Kondisi cuaca yang panas dan kering juga dinilai dapat membuat api lebih mudah menjalar, saudara Fortuna. Benar banget pastinya ya. Apalagi kondisi seperti ini, daun pinus, pupuk yang berserakan, puntung rokok juga bukan sengaja ketika kebakaran ya. Saat kejadian ini sejumlah unsur berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Di antaranya adalah KRPH Hanjuang Timur, anggota Polsek, Koramil, serta pemerintah Desa Cibadak. Lokasi kebakaran sendiri berada di wilayah perhutanan dan dekat dengan perbatasan Desa Cibadak, Kecamatan Pabuaran, saudara Fortuna. Petugas pemadam kebakaran damkar juga datang ke lokasi, namun kendaraan pemadam tidak dapat masuk hingga titik api karena kondisi akses jalan menuju lokasi cukup sulit ya. Nah, saudara Fortuna, selain membuat sekat bakar, warga juga dan petugas juga melakukan pemadaman secara manual dengan memukul-mukul titik api menggunakan dedaunan, termasuk daun kelapa dan daun aren, saudara Fortuna ya. Menurut Jarro, upaya tersebut juga dilakukan untuk mencegah api meluas ke area lainnya, sementara bagian lubang sadapan pada pohon pinus yang telah terbakar tidak menjadi fokus utama pemadaman. Fortuna, masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan ya, dan juga lahan, khususnya pada kondisi cuaca panas dan kering seperti saat ini. Karena masyarakat yang melintas di sekitar kawasan hutan juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan ya. Ya, kalau misalnya mau membuang puntung rokok, minimal dipadamkan dulu aja lah, ditincak heula rokok natengnya, jangan dialung-alungkeun. Karena itu juga pemicu ya. Kalau seandainya memang

Iya, kalau seandainya memang itu dari puntung rokoknya. Jadi sekali lagi nih buat Anda Saudara Fortuna, kalau misalnya kita mau puntung rokok, buang dulu aja lah, atau minimal ditincak helanya si puntung rokok nanti. Kalau sudah ditincak, baru dibuang ke tempat yang pada tempatnya tentu saja ya. Kalau dibuang sembarangan itulah seperti itu resikonya ya. Karena memang sekali di musim seperti sekarang ini, kendati pun sekarang mau memasuki musim penghujan transisi ya, jadi masih banyak juga yang tentunya rawan ya, karena itu pemicu juga kalau seandainya memang puntung rokok dibuang sembarangan, apalagi barangnya masih ada gitu. Jadi selalu berhati-hati sajalah kalau Anda memang perokok ya, rokok di jalan atau gimana lah, dimatikan aja dulu barangnya, hurak ngalah Sunda yang memberi

tabarana teninya di pareman heula tah. Minimal ditincak atau buang sama inilah dibanjur heula ku cai ku naon lah nya baru dibuang pada tempatnya ya. Begitu kalau seandainya penyebabnya dari puntung rokok saudara Fortuna.

Ya, ibu-ibu jangan lupa ya buat ikutan Festival Pepsodent tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Ikuti keseruannya dan dapatin berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsodent, Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk, beli Pepsodent 5 ribunya.

Jogi, siapa yang suka naik kereta? Ayo, pasti banyak lah yang suka naik kereta. Saudara Fortuna, termasuk saya, favorit selalu naik kereta ya. Kalau ada waktu, tah gitu. Lamun tepinuh gitu, ge. Oh, Mama Rosi suka naik kereta pastinya. Mama Rosi mah komo caket ke Jakarta mahnya, ka Bogor mah tidinya, cenah kari kumahanya. Oke lah, Saudara Fortuna, hari ini kita update kembali. Bagaimana ini ada perempuan tertabrak kereta di perlintasan jalan alternatif Karang Tengah Sukabumi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kutipan dari Sukabumi update Saudara Fortuna ya. Ya, seorang perempuan berinisial MU menjadi korban kecelakaan usai tertabrak kereta di perlintasan kereta api alternatif Cibadak Nagrak ya. Dan tepatnya di Kampung Babakan, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat ya. Oke, alias pukul 3 sore lah. Setengah 4 sore kurang. Dan informasi yang dihimpun seorang saksi yang bernama Ira berusia 55 tahun mengatakan korban diketahui kerap mengumpulkan barang-barang bekas atau rongsokan untuk kemudian dijual kepada pengepul. Saat kejadian sebuah kereta api diketahui melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi dan tengah melintas di kawasan tersebut. Dalam foto yang beredar, korban terlihat tergeletak di pinggir sawah. Hingga informasi ini belum diketahui secara pasti kronologi korban berada di jalur kereta dan tertabrak kereta api. Oke, kutipan dari Sukabumi update ya. Kita update lagi nanti info-info yang lainnya ya. Oke lah, Saudara Fortuna, selalu berhati-hati ya. Buat Anda nih, ada terangnya.

Beralih ke informasi yang lainnya, Saudara Fortuna ini. Ada informasi yang cukup mengejutkan pula nih, Saudara Fortuna. 46.000 anak di Sukabumi tidak sekolah. Disdik mengatakan terbanyak putus sekolah usia SMP. Kunaun antunya makin putus sekolah. Ada penyebabnya pastinya ya, Saudara Fortuna ya. Baiklah, kita kutipan dari Sukabumi Update nih. Jumlah anak tidak sekolah alias ATS di Kabupaten Sukabumi masih tergolong tinggi. Hingga September 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi mencatat sekitar 46.000 anak masuk data ATS. Dan angka tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan dibandingkan data sebelumnya dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusdatin, Kemendikdasmen, yang mencatat sekitar 56.000 anak ya. Oke, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Deden Sumpana mengatakan berdasarkan pemetaan sementara ATS kategori putus sekolah paling banyak berada pada jenjang sekolah menengah pertama alias SMP. Faktor dominan yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan formal ya, antaranya adalah putus sekolah atau DO, drop out-nya. DO-nya karunya kondisi ekonomi keluarga hingga rendahnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan, Saudara Fortuna ya. Jadi ini tingkat SMP ini yang paling mendominasi ya, gitu Saudara Fortuna. Baiklah, namun Deden menyebutkan angka 46.000 tersebut masih perlu diverifikasi ya. Masih perlu diverifikasi kembali, dan pasalnya terdapat kemungkinan anak yang masuk dalam data ATS sebenarnya masih mengenyam pendidikan, tetapi berada di luar sistem pendidikan formal yang tercatat dalam data Disdik. Oke, ya. Karena itu Disdik Kabupaten Sukabumi akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi masing-masing anak sekaligus memetakan faktor yang menyebabkan mereka tidak bersekolah. Gitu Saudara Fortuna ya. Deden menilai persoalan ATS tidak hanya berkaitan dengan kondisi pendidikan saat ini, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas sumber daya manusia alias SDM Kabupaten Sukabumi dalam jangka panjang nantinya ya. Dan menurutnya anak yang tidak memperoleh pendidikan formal berpotensi menghadapi kendala ketika memasuki di dunia kerja, terutama karena memang ijazah ini menjadi salah satu persyaratan dalam proses penerimaan kerja. Baiklah. Nah, untuk menangani persoalan tersebut, Pemkab Sukabumi telah membentuk satuan tugas Satgas Lintas Sektor khusus penanganan ATS ya. Dan satgas tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah alias Sekda Kabupaten Sukabumi, sedangkan Deden selaku Kepala Disdik bertindak sebagai sekretaris. Oke, menurut Deden

Penanganan akan diawali dengan memastikan kembali validasi dong ya, harusnya validitasnya benar nggak valid gitu kan datanya, gitu validitas datanya gitu kan ya, validitas data ATS ini melalui verifikasi di tingkat wilayah gitu. Jadi seperti itulah ya. Verifikasi ini akan dilakukan secara bertahap dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya gitu. Dan setelah data dipastikan, pemerintah akan mencari solusi sesuai dengan kondisi masing-masing anak gitu, Saudara Fortuna. Ada salah satu solusi sebagai alternatif yang disiapkan, yakni melalui pusat kajian belajar mengajar alias pusat kajian belajar masyarakat alias PKBM. Khususnya bagi anak yang ingin kembali memperoleh pendidikan formal melalui jalur non-formal. Ada paket A, paket B, paket C ya. Gitu, paket B misalnya ya. Ya sudah, seperti itulah Saudara Fortuna ya. Ya, begitulah info untuk Anda. Sementara nanti akan divalidasi kembali angka 46.000 anak di Sukabumi yang tidak sekolah. Gitu. Terbanyak usia SMP loh Saudara Fortuna ya.

Ya, tetap semangat apapun itu situasi dan kondisinya buat anak-anak pelajar yang sekarang masih bersekolah ya. Jangan putus asa. Karena memang ini banyak faktor sebetulnya ya, adalah faktor ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah divalidasi, setelah valid datanya, segera untuk action, apa sih solusi yang terbaik ya untuk menangani ATS ini. Memang sangat banyak sekali di usia-usia SMP loh Saudara Fortuna ya. Ada kan misalnya mengambil paket B, paket A, paket C, itu kan sudah ada ya untuk jalur non formal. Oke, baiklah, terima kasih untuk Anda yang sudah hadir, yang sudah komen juga di kolom komentar Facebooknya dan juga WhatsAppnya juga ya Saudara Fortuna. Selamat pagi semuanya, gencarkan terus. Sofit Lover, apa kabar? Warawi Fortuna FM genjreng hadir. Ngabsen kawasan Parung Kuda, selalu enggak genjreng nuhun. Terus juga Fitri Haryatinya juga, selamat pagi di genjreng. Selamat pagi buat siapa nih? Buat anakku tercinta. Sayang spesial buat suami bawel. Oke, Rahmat Rizki warga Kampung Banten hadir. Meliandri juga warawiri Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Banino, assalamualaikum. Good morning Tete, selamat bertugas sampai tetas. Semoga sehat selalu, nyimak terus di Rumah Sakit Prima ya, ya genjreng. Semoga cepat sembuh Tete ya, mamangnya yang lagi sakit ya. Oke. Dari Yusef Setiadi warawiri Fortuna FM genjreng. Hari Jumat adalah hari terbaik untuk berbuat baik, namun jangan pernah menunggu hari baik untuk berbuat baik. Benar banget ya. Selamat hari Jumat, salam semangat yang lagi tegas. Oke, terima kasih. Ami Ani, assalamualaikum Tete Nino, semangat pagi di acaranya Warawadi. Gak usah didengar, tapi aku didengerin. Aku dengerin Fortuna kok katanya. Aku dengerin radio Fortuna, gak usah dilihat, tapi aku lihat Tete Nino yang lagi siaran. Oh, semoga saya selalu ya Tete ya, dan panjang umur. Terima kasih genjreng, makasih. Aminah, assalamualaikum Warawadi Fortuna FM genjreng, caringin hadir, makasih. Terus juga untuk Nurlendan Mulyadi. Oke, assalamualaikum warawiri genjreng. Selamat pagi Teteh Ninu Surtince, Jumat berkah, bangun kirang damangun. Iya tadi juga empu, iya puntennya. Biasana cina iya rada belum masuk, rada seksoy cina suara nate. Rada seksoy seetik. Rada empu, salai semagi jadi salai seba. Gitu tahnya, bener. Bunda Hari, assalamualaikum Bunda Ninu. Eta Bunda Ninu, warawiri genjreng, selamat pagi ya. Kang Dikinya juga selamat pagi, Kang Diki. Warawiri Fortuna FM genjreng, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Banin di genjreng. Marco, assalamualaikum warawiri genjreng. Assalamualaikum juga Cici Nurjana, pagi. Bagi Peggy Kusmawati, pagi juga. Aba Washel, Mas Irulnya juga ya. Dia, Temiem Virgo juga. Mang Polai, Mama Ita alias Mama Rosi, korban fitnah Cakhar. Harun Arasi juga, Jajang Jasita, Rustam Rustami, Dumayantinya juga, semua tanpa terkecuali ya. Mama Mungsu lagi marah rancu Fortuna, Obet Lebak Larang yang lagi marah juga di WhatsApp-nya sudah hadir. Ikan dalam kolam hadir juga untuk Anda ya. Oke, di menit ke 56 sekarang, lepas dari pukul 7 pagi hari ini, masih bareng saya Bani Nuhadi di acara Warawiri Fortuna FM. Jumat penuh berkah, semangat genjreng ya.

Bang Len ya juga semuanya. Oke, tertiup untuk yang lain-lainnya juga ya. Setelah good morning semuanya tanpa terkecuali. Yang selalu malam Rancang Fortuna, yang cuma dengerin aja juga terima kasih. Gencreng, ey! ACT lagi manco.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
5: Ariel. Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel. Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Woy.
13: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Kak, beliin Ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Di.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa Ibu terjawab, Nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Wings Care. Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

Hai, teknisi jangka, selamat pagi genjreng, terus manco Fortuna ya. Kang Bray. Kang Bray, selamat pagi Kang Bray yang sudah manco Fortuna di 90,7 Fortuna FM. Katanya lagi manco hampura karak nonghol. Loh, Teh Ani yang lagi ajojing. Senam pagi bersama ajojingnya Fortuna. Baiklah, Bibi Aira, saudara Fortuna. Di menit ke-20 hari di acara Warawiri Fortuna FM genjreng.

90,7 Fortuna FM Genjreng. Oi, Saudara Fortuna, pukul 8.31 menit ya Saudara Fortuna, masih di acara Wadawiri di pagi hari bersama saya Mbak Nino Hadi sampai tetap sampai pukul 9 ya. Baiklah, informasi selanjutnya bagaimana kata Sukabumi ternyata punya info yang cukup mengagetkan juga ya. Nah, info

Nah, iya teh. Infonya tuh saudara Fortuna Kota Sukabumi terendah soal rumah layak huni di Jawa Barat. Sanitasi di bawah 50%. Oh. Naon deui ieu tehnya, ya Allah, ya Robi. Dari Sukabumi update nih saudara Fortuna ya. Oke, okay. Memiliki rumah layak huni adalah harapan semua orang termasuk pemerintah di setiap daerah ya. Namun pada kenyataannya kehidupan seseorang berbeda-beda. Dan mewujudkan hal tersebut butuh proses dan tidaklah mudah ya. Berkaitan dengan rumah layak huni, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Jawa Barat terus meningkat dalam 3 tahun terakhir ini ya. Namun peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata di seluruh kabupaten maupun kota nih saudara Fortuna ya. Dan berdasarkan publikasi dari data statistik perumahan Provinsi Jawa Barat 2025 yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas Maret 2025, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni RLH di Jawa Barat mencapai 58,46% pada 2025 gitu. Nah, tentu saja saudara Fortuna, angka tersebut juga meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 56,25% dan 2023 sebesar 54,17% ya. Meski secara prosar, dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat sebanyak 16 daerah memiliki persentase rumah layak huni di atas rata-rata provinsi. Oke, sementara 11 daerah lainnya berada di bawah angka Jawa Barat ya. Nah, tentu saja Kabupaten Indramayu tercatat memiliki persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni tertinggi, yakni 86,84%. Disusul Kabupaten Kuningan 86,60% dan Kabupaten Subang 86,14% ya. Nah, di sini sementara nih untuk Kota Sukabumi berada di posisi paling rendah loh. Ya ampun, dengan persentase hanya 34,93%. Posisi di atas Kota Sukabumi ditempati Kabupaten Cianjur sebesar 36,21% dan Kabupaten Garut ini sebesar 39,83% ya. Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat dan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Sukabumi tercatat sebesar 41,39%. Dengan demikian, baik Kabupaten maupun Kota Sukabumi sama-sama berada di bawah angka rata-rata. Di bawah angka rata-rata geningnya. Di bawah angka rata-rata Jawa Barat ya sebesar 58,46%. Nah, di sini BPS menjelaskan bahwasanya indikator rumah layak huni dibangun berdasarkan 4 komponen utama, yakni ketahanan bangunan, terus juga kecukupan luas tinggal kecukupan luas tempat tinggal, terus juga akses air minum layak dan akses sanitasi layak ya. Sebuah rumah dikategorikan tidak layak huni apabila salah satu dari 4 indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan. Nah, khususnya Kota Sukabumi perbedaan paling mencolok terlihat pada komponen apa nih? Akses sanitasi layak. Nah, itu dia. Berdasarkan Susenas Maret 2025, persentase rumah tangga di Kota Sukabumi yang memiliki akses sanitasi layak hanya mencapai 46,61%. Artinya, berdasarkan indikator tersebut, masih terdapat lebih dari separuh rumah tangga di Kota Sukabumi yang belum memiliki akses sanitasi layak. Taeta sanitasi nakumaha atunya. Kondisi tersebut berbeda jauh dengan Kabupaten Indramayu yang mencatat persentase akses sanitasi layak mencapai 93,41%. Sementara untuk komponen lainnya, Kota Sukabumi mencatat persentase lebih dari 90% pada indikator akses air minum layak dan kecukupan luas tempat tinggal, saudara Fortuna. Nah, ini juga secara umum komponen rumah layak huni yang memiliki persentase relatif tinggi di kabupaten kota di Jawa Barat adalah kecukupan luas tempat tinggal dan akses air minum yang layak gitu. Sementara untuk dua komponen yang masih membutuhkan perhatian adalah ketahanan bangunan dan akses sanitasi, itu untuk kota dan kabupaten Sukabumi. Yang lainnya memang sudah di atas rata-rata ya. Sementara yang masih di bawah rata-rata itu adalah ketahanan bangunan dan akses sanitasi layaknya gitu. Gitunya ini sebagai perhatian nih. Untuk sebuah jaya.

Iya, Saudara Fortuna, waktunya tinggal berapa menit lagi ya? Kurang lebih 18 menitan ya, menjelang pukul 9 sebelum kita akhiri acara ini. Ini sekali lagi saya update cuaca untuk Anda, Saudara Fortuna, untuk kawasan regional Jawa Barat hari ini, Saudara Fortuna. Ya, tapi intinya adalah hari ini cuaca di Jawa Barat 25 September 2026, Sukabumi potensi hujan di siang hari, ternyata gitu ya. Oke. Okay.

Iya, saudara Fortuna, hari ini ternyata akan hujan untuk dari ya untuk Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi ya. Potensi hujan di Jawa Barat tanggal 25 September diperkirakan hujan di siang hari gitu. Tapi kalau misalnya yang namanya perkiraan kan sudah meleset juga ya. Namanya juga prakicu, kadang-kadang meleset. Hujan, ternyata halodo. Halodo, ternyata hujan. Bingung Eke. Ya sudah, gak apa-apalah ya. Jangan lupa nih ibu-ibu nih, hari ini ya 25 September 2026, Pasar Cicurug ya, Pasar Cisat dan Pasar Cicurug Sukabumi. Jadi ikuti keseruannya dan dapatkan hadiahnya, door prize-nya gitu, saudara Fortuna. Jangan lupa dari Pepsodent Center Fresh untuk nafas ekstra segar. Yuk beli Pepsodent 5.000-nya ya. Baiklah, sebelum saya pamit, terima kasih untuk Anda yang sudah hadir, yang sudah komen di WhatsApp-nya. Terima kasih Uni untuk Bang Len Gendring, Bu baru manco ya. Mama Rosi, terima kasih Bang Len ya juga ya. Terus juga ACT, makasih. Warawiri Fortuna FM Genjering, Anting Cap Tebat hadir lagi manco. Oke, makasih ya. Kamil Rahmat Irawan, Mama Bungsu Genjering. Sambil cari cuan seperti biasa lah, Bani Nunya sambil ngopi cari cuan, mantap atuh mah. 04623, selamat pagi. Siapa gerangan? Lebak Larang Parsal Hadi Caang Meusan, Bani Nu Genjering. Oh, Meusan ya. Mama Nurul. Terus juga untuk Ike Armis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fortuna FM Genjerai. Pagi semua, pengen Fortuna sehat ya semuanya. Yuk digoyang pagi dong bersama Mama Ike di Cicurug ya. Dan di Cijangkar juga Genjerai. Hatur nuhun. Mama Rosinya juga Genjerai. Ya, Mama Sipa belum pulang dari Badung, belum ya, masih di sana. Bunda Aca bersama keluarga, selamat pagi, sehat-sehat selalu. Ya, kemana Bunda Aca? Jujule juga terima kasih, selamat pagi. Terus ya, ini yang sudah like-like ya juga, hatur nuhun. Yusef Setiadi juga terima kasih, Temel. Gang Bray, Warawiri Fortuna FM Genjering, ey. Naon cenah ieu teh? Cisaat hadir. Cisaat hadir Tesur, beli kasur di Jalan Tipar, Kaplara bari beli ongol-ongol. Tesur apa kabar? Hampura ieu karek nongkol goyang pantun kali ah. Salamnya buat semua fans-fans Fortuna aja. Tesur sehat-sehat ya. Iya sehat kamana we atuh Kang Bray teh baru bocong hole-nya eta teh. Supri Lopor juga terima kasih. Warawiri Fortuna FM Genjering, pagi Baninu, kawasan Parung Kuda, salam Genjering buat semua pejuang reses, semoga laris manis jualannya ya. Juga buat kawan kiwin si Eta, si Itu, dan si Taun. Aduh, ini diborongnya. Si Itu, si Eta, si Taun. Aduh, Genjering, kasih buat sobat ambiar ya. Kang Deksa juga selamat pagi, sudah miss call. Fitri Haryati juga Genjering, terima kasih Bendahari. Selamat pagi, selamat beraktivitas Warawiri di Fortuna FM Genjering dong. Mama Ita tadi sudah ya, Nino Surtino di Gunung Endut ya, yang lagi manca. Nuhun, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baiklah ya. Bukan ini mah Mbak Nino aja. Yunte, Mama Ita kumaha sih? Cek saha. Belum nyantan aja Abi mah. Mbak Nino aja itunya ya komennya. Amiani nuhun. Assalamualaikum Teteh Nino, sama semangat pagi ya di acaranya Warawiri. Gak usah didengar tapi aku dengerin Radio Fortuna, gak usah dilihat tapi aku melihat Teteh Nino yang lagi siaran. Semoga saya selalu Genjering. Arun Arasid, oke, terima kasih. Priti Kembaren, Abah Wasyel, Jejang Sasmita, Amina, Kang Diki, terus Tembus Tommy, Marco-Markonya juga selamat pagi ya. Priti ke Temel, Nurlenda, Deni Akbar,

juga ya. Pak Legluser, Sedegara Pajajaran, Mbak Kei, Amir Udin, Nurkania, Malini, Temir Idawati, Putra Adiansa, Tehmano, Fauzia, Bakia, Barusa Ragi, Kang Bra, Reni Rentina, Allo, Ong Bun Diazi, Puja Pesona, Sepi Lover, Neng Lula, Sep Tatang, M. Suwartono, Dede Suryana, Rahman Diski, Mami Ani Aminah, Dewi Sulasi, Kang Kombali, Hadi Suhadi, Rizki Rahmatullah, Jang Jai Bendahari, Nandang Sumhendra, terus juga ada Diki, Marco Marco, Yusuf Setiadi, Anindya Rahma, Cici Nurjana, Maar, Sadine, Sadine, Sadine, Kang Yang, TPG, 219, Teterang Usaha, ACT, Dia Dia, Anish Arsya, selamat pagi. Terus juga ada Korban Fitnah, Mama Ita Cakhar, Gus Eha, Bajra, Harun Arasi, Dumayanti juga ya, Mang Hole juga, Tumium Perge, selamat pagi.

Amiruddin juga, Amiruddin, terima kasih ya. Ini yang sedang bisa Niko siapa? 219 Mami, selamat pagi Mami. Kang Deksa, Kang Amar Servis, ACT Waong, Kang Ade, Mama Rusi, AM Baros. Semuanya sadayana tanpa terkecuali. Bang Len, Bang Anjas, semuanya ya. Teh Ani, Mama Rusi, semuanya. Ahmad Irawan, Mama Bungsu dan 0462 Saha Terangnya. Ika Arnis, Mama Nurul. Sadayana ya. Oke, hatur nuhun semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Lihat anda semuanya ya. Insya Allah ketemu lagi nanti jam 1 siang. Saya Mbak Dini undur pamit. Sampai jumpa lagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah

Seorang wanita sufi ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani. Terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Bangi 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu rumah tangga. Cuaca walaupun kemarin ada sedikit gerimis kurang lebih 5 menit, tapi itu juga sudah tanda-tandanya kedepannya akan ada hujan untuk bisa menyiram tanaman padi, tanaman palawija lainnya ya. Hari ini terbesiar di edisi 25 September 2026. Dian Negawati hadir sendiri saja untuk semuanya. Selamat pagi ya. Selamat pagi untuk yang ada di grup Ceria Inspirasi. Halo juga selamat pagi untuk komunitas Fan Radio Fortuna dan ada juga nih alumni Fan Radio Fortuna Sukabumi ya. Terima kasih ini untuk Deden Gembol ya. Untuk semuanya yang ada di alumni Fan Radio Fortuna. Kemudian selamat pagi juga untuk komunitas Fan Radio Fortuna. Ada Bang Len, ada Pak Ben, ada Joko Weo, ada Kang Ujing Jeng. Semuanya selamat pagi ya. Meliandi juga selamat pagi. Ibu Ipung Sapura selamat pagi. Mama Rindu selamat pagi. Olivia Senja selamat pagi. Pagi semuanya ya. Kemudian untuk Ibu dan Bapak Marwan selamat pagi juga, Mas Bang Bangnya, untuk hamba Allah juga ya. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat semuanya. Kemudian juga untuk yang punya nama siapa ini, Waaong juga ya, selamat pagi. Kemudian untuk Ibu Liliana, selamat pagi. Manini, selamat pagi Manini. Mami Papi, selamat pagi, good morning. Mami Minok, selamat pagi, good morning. Waduh, ya suara tidak indah. Baik, kita berikan sebuah tembang. Bang Len, kemarin lagunya lupa, gak keputar. Maklumlah, kemarin masih ada error.

Baik, terima kasih sobat tembang perdana dari Yopi and the Nuno. Tembangnya pagi ini membuka pertemuan kita. Rumah tangga, tema kita adalah wanita itu paling perempuan berharga. Wanita itu perempuan yang paling berharga. Tapi perempuan berharga dan punya nilai tinggi di mata semua orang ya. Baik, berumah tangga dalam era modern seperti sekarang ini penting bagi setiap individu termasuk perempuan untuk memiliki nilai. Joko tau uweo. Wow, misko pengen disenggol ya, pengen disenggol ya. Ibu rumah tangga untuk memiliki nilai diri yang tinggi agar tidak mudah diremehkan atau dianggap lemah oleh orang lain, menjadi perempuan berharga dengan hal yang bisa kita tunjukkan. Melibatkan kombinasi pengembangan diri, keyakinan, komunikasi yang efektif, serta kemampuan untuk mengatasi segala tantangan hidup. Anda yang merasa diri Anda berharga, disayang oleh keluarga, disanjung oleh teman-teman kita, tak akan dianggap lemah. Anda pun tak bisa dijatuhkan dengan mudahnya. Pria yang ingin dekat denganmu harus berpikir dua kali, apakah ia pantas untukmu atau tidak. Tapi bagaimana untuk menjadi perempuan dengan hal-hal yang lebih tinggi? Haruskah kamu kaya raya terlebih dahulu, atau haruskah kamu memiliki standar tinggi akan segala hal di dalam hidupmu? Berumah tangga ya, mengenal diri sendiri adalah langkah pertama untuk membangun nilai diri yang kuat. Refleksikan nilai-nilai minat, bakat, dan tujuan hidupmu. Pahami kekuatan dan kelemahanmu, serta bidang-bidang di mana Anda ingin dan akan tumbuh dengan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Yang ini membuat Anda lebih percaya diri dan tahu di mana kamu bisa berkontribusi secara optimal. Kemudian juga bangun keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi berperan besar pada diri Anda. Ini berpengaruh pada kehidupan sosial Anda sehari-hari. Semakin baik keterampilan komunikasi yang Anda miliki, akan semakin baik kemungkinan Anda kenal dengan orang-orang yang selevel dengan Anda. Keterampilan komunikasi yang baik adalah kunci untuk diperhatikan dan dihormati. Pelajari seni mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan jelas dan tegas, serta berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan pandangan dengan percaya diri akan membantu Anda menghindari kesalahpahaman dalam memperkuat citra pada diri Anda sendiri. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang dari Budi Doremi ya.

mulai berumah tangga, kita teruskan. Wanita itu walaupun dia berada di lumpur, berada di lumpur yang sangat bagikan, kalau bahasa Sunda nalutaknya, tapi kalau memang mereka itu melihat, walaupun dia berada di lumpur yang mana saja, tetap dia berlian. Karena memang perempuan yang tidak ada celah noda sedikit pun di mata orang-orang, karena memang sebetulnya manusia itu tidak sempurna, ada saja mungkin kelemahannya, cuma nilainya mungkin berapa persen. Jadilah ibu rumah tangga pribadi yang mandiri, ya, pribadi yang mandiri, senantiasa percaya dari percaya diri. Perempuan yang mandiri akan membuat tingkat tinggi percaya diri dalam diri Anda semakin tinggi. Kemandirian menunjukkan betapa mengesankan diri Anda di hadapan orang lain. Perempuan mandiri biasanya juga memiliki kekuatan fisik, fisik pun mental yang mengagumkan, dan berpikir selalu positif, tidak menghina orang, tidak memfitnah orang, tidak juga dia menghina dirinya sendiri. Pikiran positif dan keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi dari nilai diri yang tinggi. Ubahlah pandangan negatif tentang diri sendiri menjadi pandangan yang lebih positif. Fokuslah pada pencapaian dan kemajuan Anda ke depannya. Jangan biarkan kritik ataupun penghinaan itu merusak pandangan positif Anda. Tetap bersikap dan berpikir positif akan pandangan orang lain terhadap Anda pun semakin positif. Berumah tangga secara menjadi perempuan yang lebih berharga dan punya tingkatan tinggi dalam penilaian orang, baik buruknya dirimu itu tergantung pada sikap dan karaktermu serta kelakuanmu sendiri. Ini juga tergantung pada usaha serta kerja keras Anda dalam menggapainya, informasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita akan langsung bacakan ya. Dari Anda semuanya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Selamat pagi untuk Bang Leni, sudah ada dia tadi dari jam, dilihat dulu ya, dari jam 9 lebih 13 menit. Di FB belum ada ya. Baik ibu rumah tangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian, salam bahagia, selalu dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Selamat pagi juga untuk Lisna, Mami Minok, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Manini dan maminya, papinya juga, Citra, Ranti, Nina, Kang Joko Weo, Kang Amar Servis, Kang Wan Apero, Bayuni, untuk semua saja yang sedang menyimak acara ini. Wanita itu bukan ribet.

tetapi dia terlalu berharga. Makanya Allah lapisi dia dengan penjagaan, bukan dipersulit, tapi dimuliakan karena wanita terlalu berharga untuk diobral, diobral di pasar, diobral di pasar tahu. Barang obral ditaruh di depan, barang mahal disimpan rapat di dalam. Pintar-pintarlah jadi perempuan, mau ditaruh di etalase ataupun disimpan di tempat paling terhormat seperti abaya, semakin sederhana semakin mahal harganya. Makanya abaya sederhana harganya selangit. Begitu juga perempuan, semakin sederhana semakin mulia dirinya. Dunia menilai perempuan dari yang terlihat, Allah menilai dari yang ditutup. Jilbabnya masih tertarik angin. Perbaiki pakaianmu, pakaiannya masih ketat. Belajar lagi karena Allah gak minta sempurna hari ini. Perempuan itu seperti teratai, lumpur di luarnya, bukan aib. Itu proses sampai akhirnya ia mekar dan membuat semua orang terpana. Jangan nilai dia dari lumpurnya, tunggu sampai ia mekar. Karena perempuan seindah teratai, mungkin hari ini ia masih berlumpur, masih belajar, masih jatuh bangun. Tapi ingat, teratai tidak pernah berhenti tumbuh. Sampai akhirnya ia memancarkan cahaya. Cantik itu bukan tidak pernah kotor. Cantik itu tetap tumbuh walau di lumpur, dan tetap memilih mekar walau disakiti. Cantik itu tetap tumbuh walau di lumpur, dan tetap memilih mekar walau disakiti. Itulah perempuan. Lagunya teristimewa, Raisa. Good job ya buat Bang Len. Bagus banget ya. Kemudian kita meluncur ya, karena belum ada yang WA lagi, baru Bang Len doang. Kita akan langsung membuka hari ini ya. Selamat pagi untuk Diki. Kawasan Jalur Lingkar Selatan, badai hadir selalu, hadir selalu. Femina keluarga Fortuna Pem genjering euy. Lope lope lope lope, like juga lope. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Tedian. Apa kabar untuk hari ini di Jumat berkah baik kita ya. Kadang wanita terlihat kuat bukan karena ia tak pernah kecewa, tapi karena ia tahu satu penting, hal penting. Karena dia tahu hal penting, dirinya terlalu berharga untuk dipermainkan. Harga diri bukan tentang siapa yang memilih kita, bukan tentang seberapa keras kita dikejar, tapi tentang bagaimana kita tetap memilih diri sendiri, menjaga batas dan berdiri tegak meski dunia tak selalu berpihak. Wanita yang tahu nilainya tidak akan memohon untuk dihargai. Ia berjalan dengan tenang karena ia sadar yang tepat akan datang tanpa harus merendahkan martabatnya. Tetap kuat, tetap elegan, tetap bermartabat wanita introvert. Seorang wanita introvert seringkali digambarkan sebagai sosok yang pendiam, lebih suka menyendiri dan tidak terlalu menonjol di lingkungan sosialnya. Namun di balik sikapnya yang tampak tertutup, ia memiliki kepribadian yang kaya akan pemikiran yang mendalam, perasaan yang kuat, serta kemampuan untuk memahami dunia dengan cara yang unik. Wanita introvert lebih nyaman dalam suasana yang tenang dan memiliki lingkaran sosial yang kecil. Tetap erat, ia cenderung memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan, sehingga interaksinya dengan orang lain lebih bermakna. Berbeda dengan ekstrovert yang mendapatkan energi dari interaksi sosial. Seorang introvert introvert justru mengisi kembali energinya dengan menghabiskan waktu sendirian, membaca buku, menulis, ataupun merenung. Selain itu, wanita juga yang introvert biasanya memiliki kemampuan mendengar yang baik. Ia lebih suka memperhatikan sebelum berbicara, sehingga kata-katanya seringkali penuh makna dan dipikirkan dengan matang. Kemampuannya dalam memahami perasaan orang lain juga membuatnya menjadi teman yang dapat diandalkan untuk memberikan nasihat untuk ataupun sekedar menjadi pendengar setia. Meski terkadang dianggap tertutup ataupun sulit didekati, wanita introvert bukanlah seseorang yang antisosial. Ia hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dengan lingkungan baru. Ketika sudah merasa aman, ia bisa menjadi pribadi yang penuh kehangatan, loyal, dan memiliki pemikiran yang dalam. Dengan segala karakteristiknya, wanita introvert adalah sosok yang unik
dan berharga. Meski lebih banyak berbicara dalam diamnya, ia memiliki dunia yang penuh warna dalam pemikirannya. Pengen lagunya Ah dari Armada, Hargai Aku, boleh. Salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandi, Teh Reni, Rentina, Soca, Bendahari, Rustam Mustami, Dewi, Korban Pinak, Korban Fitnah, Kang Ujing Jai, Lela Wati Binangki, Tingrum Ningrum, Olivia Senja, pokoknya buat semuanya aja. Untuk Teh Dian, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat-sehat selalu dan rezekinya lancar terus, amin, dan tetap semangat walaupun sendiri. Terima kasih Teh Dian, Fatun FM Genjering, Lope, like, Lope, Lope Putih, Lope, Lope, Lope, Lope, terima kasih ya. Dibalas juga dengan Lope sama Mbak Dian ya. Lagunya apa sih? Hargai Aku ya. Hargai Aku. Boleh, nanti kita putar ya. Terima kasih untuk Diki, Fitri Haryati, Fitri Femina Keluarga, Fortuna FM Genjereng Ei. Tapi Fitri Imu Cikaret pengen denger lagunya Rapa Afar Tiara. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel, Air Winijam, ucapannya Genjering Ei.

ティアラ。Boleh ya. Kemudian juga berita kekembaran Femina keluarga hadir Tambora Medan City berbagi badian sing ayu salam sehat juga bahagia di Jumat Barokah ini. Metugas dan Salkomsel buat pendengar di Fortuna Sukabumi di mana saja berada. Metugas dan terima kasih Genjering. Terima kasih ya. Ningrum nih selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Pagi Mbak Ajeng cantik, dan sangat baik hati. Pagi juga buat keluarga Balebat ya. Kemudian buat grup Ceria Inspirasi Ibu dan Bapak Marwan, semoga di hari Jumat penuh barokah ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Ujing Jai, Waong, Kang Surya, Kang Dede Bantas, Jokowi, Kemuan Apero, Kang Budi, Mami dan papinya Manini ya, Pak Ben, Meliandi, Maharin, Bu Ipung Sapuro. Terima kasih. Kenjering ey. Lope juga buat Balebat. Ya. Abah Wesa Samplangan, Gianjar Bali hadir. Restek Femina dan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bahaja Dian Negawati selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama ya. Cakar juga Kapas Madia Surabaya hadir. Tedia Negawati bertugas sama-sama ya. Berikutnya juga dari berita kekembaran 25 September hari Jumat, good morning katanya ya. Morning kembali. Kita kasih Lope ya. Berita kekembaran Dian katanya ya. Aku terima kasih. Kreasinya kreatif sekali ya. Kemudian juga kita akan melihat yang baru muncul mungkin ada Reni Rentina. Assalamualaikum Mbak Dian cantik hadir Medan yuk genjreng ey. Selalu menyimak saya menyimak saja Mbak. Semangat bertugas ya Mbak sampai tuntas. Salam Jumat Barokah, sehat selalu. Laila Binangkit ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga genjreng ey. Santum pagi Mbak Haja Jumat penuh Barokah. Doa terbaik. Moga Mbak Haja sehat ya. Salam rindu. Maaf, masih di Cimantaja. Oke, semoga bahagia ya di Cimantaja nggak genjreng. Selamat pagi buat Diki nih dari mungkin Nyenggo tadi ya. Ini Mbak Lebat nggak minta lagu, tumben dirimu nggak minta lagu. Aduh, ya udahlah. Baru ada 12 orang yang like-nya, ayo ditunggu like komennya ya semuanya. Selamat pagi di genjreng. Kita akan beri kasih buat tembang untuk Bang Len teristimewa dari Raisa ya. Tetap di Femina keluarga genjring.

0: Hits 90.7 Fortun FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seru.
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.

0: colek. Sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Di.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Wah, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
0: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap Neng Wika, salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food
4: 90,7 Fortune FFM.

Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, 46 menit bergulir waktunya dari pukul 9. Jadi masih banyak waktu kita untuk bisa terus membacakan komenan Anda hari ini ya. Baik, kita akan membacakan dari Epi dulu nih. Terima kasih untuk Kang Ujeng Jay ya. Pembina keluarga Fortuna FM Genjering E. Pagi Mbak Dian, apa kabar? Pengen dengar lagunya Peter Pan, Menunggumu. Wanita itu ibaratkan emas, emas intan, permata yang disimpan rapi di dalam lemari. Begitupun peranan seorang wanita, sangat berharga. Mungkin sebagian orang menganggap peran wanita yang hanya diam di rumah itu merasa enak, tetapi sesungguhnya istimewa bila pekerjaan rumah dikerjakan oleh wanita. Contohnya memasak, mengurus anak, mereka tak pernah berkata capek dan gampang menyerah. Salamnya buat semua pendengar setia, semoga saya selalu. Terima kasih Bahaja Dianegawati Genjering E. Lope lope lope, terima kasih untuk Ujing Jaya. Iya, dilihatnya dari yang terbaru cuman baru itu aja. Kemudian kita melihat juga dari WA kita ya. Insya Allah ada mungkin versi ceweknya. Baik, kita akan langsung menuju ke WA kita ya. Ini datangnya dari hamba Allah ya. Di sini dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa keluarga Genjeng E. Assalamualaikum Dian Negawati, selamat pagi, sehat semuanya ya. Terutama kesehatan, jaga kesehatan dirimu. Minum obat, dimakan buah-buahan dariku. Tidak, karena membuat batuk ya. Ibu rumah tangga, kita membacakan lebih detail ya ini. Hanya satu yang kurang dari wanita, dia sering lupa bahwa dirinya begitu berharga. Sering merasa kurang bersyukur, saling iri dengan kondisi fisik wanita yang lain yang terlihat lebih sempurna. Minder ketika melihat wanita lain lebih cerdas, lebih good looking, dan lebih segalanya. Tidakkah kita bisa bersyukur atas kelebihan dan kekurangan yang kita miliki? Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ibu rumah tangga, sebuah tulisan yang mengutip tentang, disebutkan secara jelas, suatu waktu malaikat bertanya, dan apa kekurangan wanita? Lalu Allah menjawab, hanya satu hal wanita terkadang lupa, seberapa berharganya dirinya. Namun terlepas dari semua itu, patut digarisbawahi, pernyataan ini membuka sedikit kesadaran kita semua seringnya melalaikan nikmat dan kemuliaan Allah yang begitu besar. Malah jangan insecure ya, yang lebih mendasari. Bermula dari rasa rendah diri, itulah yang membuat wanita lupa betapa berharga dirinya. Dan rasa yang muncul di dalam dirinya memunculkan perbandingan, sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, mengurangi rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, menjadikan diri seorang wanita cenderung merasa kurang, kurang perfect, yang berdampak pada kurangnya rasa percaya diri. Padahal Allah menciptakan wanita begitu sempurna. Ketika Allah menciptakan wanita, malaikat datang dan bertanya, mengapa begitu lama engkau menciptakan wanita? Allah menjawab, sudahkah engkau melihat setiap detail yang telah aku ciptakan untuk wanita? Lihatlah dua tangannya mampu menjaga banyak anak, pada saat bersamaan punya pelukan yang dapat menyembuhkan sakit hati dan kerisauan. Dan semua itu hanya dengan dua tangan. Malaikat menjawab dan takjub, hanya dengan dua tangan? Tidak mungkin. Tuhan menjawab, tidakkah kau tahu dia juga mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan boleh bekerja 18 jam sehari. Dan kemudian ibu rumah tangga, Tuhan melanjutkan, air mata adalah salah satu cara menunjukkan kegembiraan, kerisauan, cinta, kesepian, penderitaan dan kebanggaan. Serta wanita ini mempunyai kekuatan mempesonakan lelaki. Ia hanya beberapa kemampuan yang dimiliki wanita.
Wanita mampu mengatasi beban berat lebih baik dari laki-laki. Dia mampu menyimpan kebahagiaan dan pendapatnya sendiri. Bahkan dia mampu tersenyum ketika hatimu menjerit kesedihan dan kehampaan menyelimuti. Menangis saat terharu, juga bisa tertawa ketika ketakutan. Wanita mampu berkorban demi orang yang dicintainya. Dia mampu berdiri melawan ketidakadilannya dan menangis saat melihat anaknya adalah pemenang. Dia gembira dan bersorak saat kawannya tertawa bahagia. Dan begitulah kebahagiaan ketika menciptakan seorang wanita. Ia diharuskan untuk menjadi seorang yang istimewa, kemudian juga membuat bahunya cukup kuat untuk menopang dunia, namun harus cukup lembut untuk memberikan kenyamanan. Lagunya Kalau Boleh Mencintaimu dari Sal. Satu bukan buat ini, buat leher ya, biasa pakai sal gitu. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Kang Ujing Jeng dulu ya. Menunggumu, Peter Pan bersama Krisa. Kencereng, eh.

Spesial untuk kami dalam ini ya. Ajari aku melupakanmu. Tapi entah suara wanita entah bukan. Karena memang tidak ada penyanyinya di sini dua-duanya ya. Coba. Semoga saja wanita nih.

Baiklah, kita akan membacakan dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Femina keluarga Genjering, selamat pagi menjelang siang nih Haji dan Gawati, semakin semoga semakin membaik. Sadarilah bahwa setiap orang dilahirkan dengan rupa berbeda-beda. Tentu tidak semua orang dapat memenuhi standar kecantikan.

Pun bentuk wajah dan tubuhmu, rambutmu, warna kulitmu, semua itu adalah yang terbaik, asalkan disyukuri dan dirawat dengan baik pula. Kemudian ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta yang lagi nguping 90,7 Radio Fortuna FM Genjreng E ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, wanita itu ada yang cantik, ada yang biasa-biasa aja, ada yang memang cantik sekali. Tergantung penilaian dari masing-masing orangnya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kecantikan hati ini sangat penting bagi wanita. Secantik apapun parasnya, secantik apapun hartanya, tetapi kalau kecantikan hati, jiwa dan pikiran juga penting, karena keduanya bisa terpancar keluar. Bagaimana cara mencapainya? Lihat dirimu dengan lebih baik. Pastikan dirimu selalu merasa cantik. Tetap memiliki positif. Juga selalu berbuat baik tanpa pamrih. Rajin menolong dan dermawan. Orang-orang akan melihat inner beauty dirimu. Juga lihatlah sekitar dengan sekitarnya dengan lebih baik. Jauhi pikiran negatif. Banyak orang yang sayang pada dirimu apa adanya. Kemudian ibu rumah tangga, menjaga kesehatan fisik dan mental juga tidak kalah pentingnya. Jaga kesehatan tubuh dengan olahraga, teratur, makan makanan sehat, penuhi kebutuhan lainnya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, apakah Anda sudah mengenal dirimu dengan baik? Coba renungkan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Apa yang bisa membuat Anda bahagia? Bisa jadi Anda adalah orang yang senang saat sedang menekuni hobi, ataupun Anda adalah orang yang gemar menambah wawasan. Jika memang upgrade penampilan fisik adalah apa yang Anda inginkan, mari cari tahu untuk membuat lebih baik dan lebih cantik lagi. Itulah beberapa hal yang untuk Anda semuanya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Semoga kita dalam hidup ini semakin membaik dan lebih berharga. Tapi tak mahal lagi sedikit, wanita adalah makhluk berharga sekaligus anugerah terindah yang diciptakan Allah di dunia. Keberadaan kaum Hawa, banyak saking berharganya wanita Islam menyematkan predikat lelaki terbaik ialah yang paling baik terhadap wanitanya. Lewat tangan wanita pula lahir generasi-generasi hebat nan tangguh nan tak heran adanya sebuah ungkapan, jika wanitanya baik, baiklah negara. Jika wanitanya rusak, rusaklah negara ini. Jauh sebelum Islam datang, namun saat genderang perang, pemikiran ditabuh dan panah barat berhasil menggoyak jantung kaum muslim. Wanita tak lagi berharga, ia dirusak oleh berbagai doktrin, pemikiran kacau dan nan sesat. Salah satu ide rusak yang saat itu santer terdengar, woman support a woman, yang adalah ide yang tak lebih dari sekadar kapitalisme dalam menambah sulam kecacatan ideologinya. Tapi wanita tetap berdiri, wanita tetap kokoh, wanita tetap memberikan support kepada orang-orang di sekitarnya. Wanita yang memang teguh telah mengangkat derajat. Islam datang bukan untuk mengekang kaum mereka, tetapi justru untuk memuliakan. Sejarah telah menciptakan bahwa selama 1300 tahun silam diterapkan kaum wanita hidup penuh dengan keberkahan. Tak sedikit juga yang berkarya dan banyak hal yang ada diciptakan hal-hal positif. Oleh karena itu, dukungan kepada sesama perempuan dapat direalisasikan dengan benar jika menggunakan standar Islam dan taat pada rambu-rambu syariat wanita syariatnya. Wanita pun kembali akan menduduki posisinya yang berharga, dan Islam telah menetapkan seperangkat aturan bahwa wanita untuk menjaga dan melindungi karena ia begitu menghargai. Titip salam untuk Balebat, Ibu Bung Sapuro, kemudian juga Bang Len, kemudian juga untuk Joko Tau, halo juga Pak Ben ya, Kang Ujeng Jeng. Kemudian juga ada Mami Minok, ada juga Meliandri,

ada juga Olimpia Senja, ada juga Marin. Kemudian juga ada Ibu Liliana, Ibu Lia ya, semuanya lagi nguping. Kemudian juga ada yang punya nama, semuanya lah yang lagi mendengarkan Kak Amar Servis ya. Kemudian juga ada Kang Surya, ada Kang Basar, pokoknya semua, Kang Budi, Deden Bantas yang lagi nguping Femina Keluarga. Terima kasih, kencering eh ya. Baiklah, tolong diputarin lagunya Menghapus Jejakmu. Boleh, kita akan putarkan ya, Menghapus Jejakmu. Mana? Oh ini, Aryo dan BCL, Menghapus Jejakmu. Kencering untuk keluarga besar Ibu Marwan, Mas Bambang juga ya. Kencering

hamba Allah ya. Kemudian terima kasih untuk Mas Yuda juga di Bengkar 99 ya. Kang Sriwijaya juga lagi libur jadi ada ya. Kencering ay.

0: 97.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
5: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
2: Yes.

0: Mie sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

Baiklah, 90,7 Radio Fortuna FM Gencring Eui. Terima kasih untuk Sublover ya. Anda baru masuk nih komenannya. Femina dan keluarga Fortuna FM Gencring Eui. Hadir ngabsen kawasan Parkut ngegencring sambil aktivitas bareng si Eta buat Mbak Dian Gawati mat siaran Gencring Eui. Terima kasih ya. Mudah juga nih buat Tumuyum Pirgo warga Mabar Wonogiri hadir. Mudah juga untuk ateng-ateng nih Femina dan keluarga Fortuna FM Gencring Eui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Haji Dian Gawati yang cantik. Selamat pagi, temanya bagus sekali. Wanita terlalu berharga, betul sekali. Wanita berharga di saat kita membutuhkan selalu ada buat kita suka maupun duka. Kita harus membantu satu sama lain, misalnya ngurusin rumah tangga. Kita itulah wanita hebat, berharga kita sebagai manusia untuk bisa mendoakan. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala, amin. Kang Ateng Duren Gede mau lagunya Putri dari Iklim, boleh. Salam-salamnya buat Ibu Pung Sapuro, Teh Meliani, Manini, Korban Fitnah, Teh Olivia Senja, Diki Asti, Amina, Peggy. Pokoknya buat semuanya fan Fortuna, sehat selalu. Terima kasih Genjering Eui. Terima kasih ya. Brahma Kumbara juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjering Eui. Pagi menjelang siang Budian Gawati, semoga kabarnya sehat selalu, amin. Kalau Baratu hadir pengen dengar lagunya Ada Band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Kirim salamnya buat pendengar Radio Fortuna semuanya. Fortuna pada saat semuanya sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Makasih Budian, semoga sehat selalu. Lope, Lope, Lope, Lope, Lope nya ada emasnya ya ini ya. Terima kasih. Kemudian juga ini yang terbaru, berarti hanya segitu yang terbarunya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, sehat semuanya, tidak kurang satu apapun. Lagunya kita akan putarkan Putri untuk Kang Ateng-Ateng ya, dari Iklim. Kemudian dari Ada Band Karena Wanita Harus Dimengerti.

Kemudian kita berikan untuk Brahma Kumbara. Wanita itu paling harus dimengerti. Ada Ben, silakan untuk Brahma Kumbara.

Baiklah, masih di Femina Keluarga hari ini 90,7 Radio Fortuna FM Kincering. Untuk semuanya, terima kasih yang sudah like-like, komen-komen ya, yang ada di FB-nya Radio Fortuna, yang WhatsApp juga untuk Bang Len, Bu Liliana,

Baiklah, 90.7 Radio Fortuna FM Genjreng A. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen di FB kita ataupun di WA ya. Untuk Bang Len, Ibu Liliana, kemudian juga hamba Allah, ada juga Ibu dan Bapak Marwan serta Mas Bambangnya. Terima kasih juga untuk Mas Yuda yang ada di Bayangkara 99 ya. Tukang Sriwijaya juga yang ada di Sriwijaya. Dan juga Anda yang sudah like, komen DP-nya Radio Fortuna ya. Kita akan melihat ada 30 orang. Ada Nova, ada Eros Prancis, ada Amel Fitri, ada Dadai Sunandar, Nurlendia Mulyadi, Ami Ani, Bendahari, Dede Suryana, Supri Lover, Kumadi Nyawe, Kang Enjang, Atia Ujang, Aminah, Rumingkang, Nandang, Suhenda, Lani Setia Asih, Brahma Kumbara, Ujing Jai, Reni Rentina, Nurhayati, Laila Binangkit, Abah Wesa Samplangan, Asep Gaper, Ningrum Ningrum, Fitri Haryati Fitri, Briti Kekembaran, Diki, Sari Lepia, Sari Lepia, Afian, Afian Al-Kausal, Al-Fatir, Cakhar. Terima kasih ya semuanya. Sedangkan yang teplopnya, yang teplop ya, mana nih? Ada 10 orang. Ada Nurlendia.

India Mulyadi, kumadi nyawe Brahma Kumbar Ujeng Jai, Laila Binangkit, Mingrum Fitri Hari Itu Fitri Fitri Kekembaran Salepia. Terima kasih semuanya ya. Dan nanti di jam 11 ada Badia Negawati di Domisol Fortuna FM Genjering. Untuk Fitri Haryati Fitri Tiara lagunya ya.

Baiklah, terima kasih buat semuanya ya. Semoga selalu happy, selalu bahagia walaupun sakit. Pasti ada yang sakit karena di perumahan Badia cukup banyak sakit, ada demamnya. Kalau Badia tuh alhamdulillah subhanallah tidak ada demamnya. Cuman kena asma jadi kumat, jadi ada seseknya. Ketika minum obat asma terus ada suntik sama adenya, malah mungkin enggak enak tidur, enggak bisa, keringatan. Memang asma tuh suka keluar keringat gitu ya. Dewas lah pokok nama. Alhamdulillah dikeroyok terus dihabiskan obatnya. Subhanallah hari ini, tapi hari ini belum minum obat karena tertinggal tadi riwayat ya. Terima kasih jam 11 Badian hadir untuk Anda semuanya. Ini untuk yang minta lagu ini Yuhannya tuh gak ke era ieu jelema teh. Seuzon kan kata-katanya di dieu teh. Karena aku mundur, karena kau memilih yang lain. Dukanya. Pamit Dian Gawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecerai.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangisate nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi di Domisol Fortuna PM Genjreng. Hari ini Jumat 25 September 2026. Dian Egawati, Genjreng Eli. Halo. Halo. Gila. Tak acan dilebetkan ini ya teh, duh. Mangga.
1: Halo.
0: Halo.
1: So, Fortuna FM Genjreng.
0: Kang Santana siap sebentar. Boleh nyanyiin lagu apa, Api Udin?
1: Mau tidak mau.
0: Harus apa tuh?
1: Harus mau tidak mau.
0: Nah, itu tepede. Mau tidak mau enggak ada. Enggak ada mau. Ada juga mau tak mau.
1: Ya sekali.
0: Hey. Kala tapi nak gua karaoke na. Mau tak mau.
1: Dari Imam.
0: Iya. Mau ya, tak itu. Mau. Tapi enggak ada karaoke na,
1: Biasanya ada itu.
0: Gelaknya sekali dia. Mau tak mau. Mau tak maunya. Mau atau harus mau atau genjering ey.
1: Radio panggiling di Sukabumi.
0: Genjering ey, Api Udin dengan lagunya Mau Tidak Mau. Genjering ey. Buat Kang Santana sebentar ya, tenang.

0: Kan jereng ai.
1: Kurang
0: lah. Ya lebay. Jereng ai, terima kasih. Apih Udin. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Betul pertanyaan
0: jereng ai. Jereng ai. Kang Santana boleh menyanyiin lagu apa?
2: Pagar makan tanaman Imam S. Arifin, Mas.
0: Pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman. Makan tanaman. Pagar makan tanamannya.
2: Mohon. Antas di payun di tasulis.
0: Mohon. Pagar makan tanaman.
2: Imam.
0: Oh, enggak. Genjrengnya ya. 3, 2, 1.
2: Fortuna. Radio Bang Gendrengnya Suka Bumi Fortuna FM. Aduh, Piudin.
0: Baiklah, ada Kang Santana dengan Pagar Makan Tanaman.
2: Mansur ya, Bu?
0: Oh, tak ayahnya. Mansurnya itu?
2: Mansur ini.
0: Pengennya dari Imam ada gitu?
2: Imam, kalau ada Imam.

0: nun.
1: Iya. Tapi karaoke di situ ayahnya ya coba biasanya.
2: Enggak. Soalnya karaoke tak minus warna.

0: Sahabat yang kuanggap saudara, Teolib, Ponura, Ma Indah, saya cita kepadanya, saya
1: asli. Bantu kesini lagi, Kang Santana.
0: Kulan?
1: Sudah sembuh?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Kapan kamu kesini? Kalau
0: OTW tapi itu mah.
1: Oke.
0: Iya. Cing Jeng, Pak Ben, Bang Len, Kang Adut,

Yakin ada obatnya. Ayah Susanti dan Gemol dan Batas. Kecuali dendam sudah terbalas.

0: tapi mereka adalah menciptakan malapetaka cinta. Bagaimana hati ini tak sakit? Bagaimana jiwa ini tak pedih?
1: Bang Senja, maaf, jarak pembahasan. Solehudin, Kang AM, ACT, Mabungsu. Ayah si Santi, Umananda, Marindu Meliandri, Wipung Sepuroh.

0: mana ni? Papi mami.
1: Kata Bang Len genjering euy Kang Santana katanya. Mohon.
0: Kecuali dendam sudah terbalas. Tiada penasaran diri sahabat. Baik hati dekatlah menciptakan mata petaka cinta. Bagaimana hati ini tak? Bagaimana?

0: Sahabat semakan dan seminum, sahabat yang kuanggap saudara.
1: Terima kasih Kang Santana.
2: Pemirsa Potluck Kuping, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Santana. Yang lainnya boleh ya. Mungkin ada Kang Ook Jaminenggang, ada Kang Budi, ada Den Badi, Den Bantas ya. Selamat siang, sebelum Jumat masih bisa. Ih, kunaon ya HP teh. Sok hese. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kemana aja ini teh?
3: Ibu aja, Mel teh baru pulang, ini juga.
1: Oh.
3: Dari rumah sakit.
1: Siapa yang sakit di Sukabumi?
3: Saudara ya di Primaya semalam yang nginep di sana.
1: Ih, nah atuh lain ke rumah ih tadian sendiri oge.
3: Oh. Iya, tidur di ubin. Aduh, di.
1: Aduh nah.
3: Lalu saya ini juga baru nyampe pulang.
1: Oh, baru sampai rumah. Palingan atau kemarin enggak ada cerita ke mana Meliani pada aman nungguin yang sakit. Sakit apa di Primayanya?
3: Sakit di itu di ICU. Oh. Udah komplikasi.
1: Aduh.
3: Ada ginjal.
1: Aduh.
3: Jantung, paru.
1: Aduh, usia berapa?
3: Udah 68.
1: Hampir 70 ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya udah walaupun di ICU kalau

0: memang Allah memanjangkan usianya pasti sembuh lah ya.
1: Ya itu mah tinggal nunggu mujizat aja sih.
0: Iya. Kemarin jadi nggak bisa... gerak dia, nggak gerak.
1: Nggak. Udah pada bengkak semua.
0: Oh iya.
1: Kaki, tangan. Alhamdulillah sih masih bisa nengokin. Kemarin tuh jam 5 dibuka kan, jam 10 sampai jam 11 bisa melihat. Terus mereka kan kesana abis zuhur. Jadi nungguin sampai jam 5 baru bisa melihat.
0: Iya, dah sekut deket juga ke rumah Teh Dian.
1: Iya, yang ngelewatin bahaya itu.
0: Deket ke situ mah.
1: Itu soalnya kan Mel juga semalam nginep nungguin nemenin anak-anaknya nungguin di situ.
0: Oh iya, berarti di luar.
1: Anaknya kan jauh dari Cilegon, Mbak.
0: Aduh, ya Allah.
1: Anaknya di Cilegon semua.
0: Saudara dekat. Oh. Subhanallah, mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik menurut Allah ya.
1: Amin, Mbak Haja. Aduh, lagi musim penyakit.
0: Benar, di mana-mana.
1: Ada mama, ada bibi, udah sakit kemarin juga yang di sini nih di dekat rumah juga. Ada
0: iya kan ini juga. Memang musim sekarang teh. Iya. Flu berat, terus ada demamnya itu yang paruntung Teh Dian tuh nggak ada demam, jadi masih bisa aktivitas.
1: Iya, alhamdulillah aja. Jangan keterusan.
0: Iya, udahlah.
1: Dikasih sakit udah.
0: Gak enak. Boleh menyanyiin lagu apa?
1: Mau Pria Idaman.
0: Pria Idaman.
1: Iya, mereka sehat idaman. Selalu ya.
0: Amin.
1: Mohon maaf Mel tuh jarang komen, jarang naik karena itu.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Mendar mandir.
0: Nggak apa-apa kan memang.
1: Mel yang lagas katanya, nggak ada anak kecil. Gitu.
0: Iya, semoga aja ya. Menurut Allah yang terbaik. Genjeringkan kita.
1: Genjering.

0: kencering ei, Meliandri, pemuda idaman,
1: pria idaman,
0: pria idaman.
1: Ini mah pemuda idaman
0: kan? Coba ini salah bukan?
1: Salah aja.
0: Boleh nanti kita cari di sini di penyanyi ya.
1: Iya.
0: Pemuda idaman.
1: Pria idaman.
0: Pria idaman dari Rita ya. Nah
1: iya.
0: Ini yang benar. Meliandri.
1: Bapak Marwan, selamat siang. Mami Mino.
0: Lagi ngopi, Mami Mino.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Hajar.
0: Sama-sama.
1: Selalu ya, Mbak.
0: Amin, amin.
1: Insyaallah nanti saya terus.
0: Iya, ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kejreng euy. Oh, lapis lain. Oh. Ya nuhun. Yati Bali, asik. Urang angkat heulanya. Ye. Mangga Yati Bali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gamisau Fortuna FM.
0: Genjreng Yati Bali. Alhamdulillah. Gering nih ya, kia. Tapi sehat we sakieu mah. Alhamdulillah teu berat teuing teu aya demamna. Eta arek ka darieu engke minggu teh. Karena ka Fortuna can karoke live nya.
2: Insyaallah sauna mah barade.
0: Ceuk den bajing digerak-gerakeun deui atuh nya.
2: Kumaha?
0: Gerakeun deui. Tah engke ngaliwat ditun teh ditun badian nya siga hari taning.
2: Siraha ieu teh.
0: Pan hari Minggu ayeuna mah cenah badi di den bajing heula nya.
2: Oh iya.
0: Engke pertengahan bulan di teh dian nya, heeh teu.
2: Oh mohon mangga.
0: Da aya grup ieu anu mah tinggal di grup bareng ngocoblak nya.
2: Bang Memey geuning aya hadir.
0: Hadir da resep meureunan pan ari geus kieu mah sok hayang aya batur nya.
2: Mama RK nu teu aya eta nya.
0: Heeh mama RK nya engko udah mah tetep paling.
2: Mama RK teh di Gang Juli nya
0: pokoknya. Nya eta ninggang ieu ta begitu. Heeh Gang Juli. Nya ho ai gang nama.
2: Gang Juli paling handap nya.
0: Nya. Mun ti yatim mah beh kanan lamun ti Fortuna belah kiri ning ai ka handap yeah. Ning. Pasti nanyain ieu tahu henda. Teu bogaan handphone mah nama.
2: Nya, ini yang kada ka bumi nya.
0: Heeh, lamun diajak ka bumi na bener ajakan. Cenah sok nyawer pan meh.
2: Eta mah kana nyawerna.
0: Nya nyawerna beuking ge lamun di teh dian lah cenah ajakan sampeurnya.
2: Nyawer ka sipiki geuning
0: nya. Heeh, keur mah sipiki mah da memang jelema.

0: kasepnya. Jadi meremeh nage ada Mama Ica nih sokal sepikit teh.
1: Iya. Yeah.
0: Soknya leruai. Lagunya mau apa?
1: Pengen coba lupa di atas luka.
0: Hei.
1: Ah, ini cuma lagu.
0: Luka di atas luka.
1: Cuma lagu apa?
0: Iya, luka di atas luka. Oke. Luka di atas lukanya. Nah, udah dina iya.
1: Ayah kita marah.
0: Ayah. Luka di atas luka.
1: Yang duet ayah cowoknya dah.
0: Nah, itu teh anak tuh.
1: Yang duet tadi nama.
0: Luka, jeung saha duetna atuh? Aya eta masuk ke Dadang Samba.
1: Ada.
0: Masuk di grup.
1: Ada di grup.
0: Asik, insyaallah ya.
1: Ada deh.
0: Nya pokoknya mah urang ngaliwet deui di rumah teh Dian nya.
1: Iya, mudah-mudahan pada sehat semuanya.
0: Heeh, di memehna saminggu di pia arek di ka teh Dian teh tah. Kemprengkeun jadi area waktu nanya. Oke.
1: Okay. Waktu
0: Genjering euy. Yati Bali. Selamat siang juga untuk Teh Ani, Teh Ani Bar, Teh Ani Bar. Teh Ani Cijangkar.
1: Ya buat Teh Ani sataweuneun,
0: sataweuneun sok poho, sok poho, poho teh dia nu ge. Genjering euy.

0: Yati Bali. Luka di atas luka.
1: Oh, my God.

Deketkan karena bibir, coba telepon nak. Genjring,

0: Selamat siang semuanya.
1: Jeng jeng hai.
0: Jeng jeng hai.
1: Mama Ica.

0: Kumaha teh?
1: Kedua.

0: Terima kasih ya tibali hampurannya biar telepon. Baiklah, kita akan iklan dulu ya. Sementara ini yang telepon sabar dulu, nanti kita akan buka kembali ya. Karena memang
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim yang kerok.

0: siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
0: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
0: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, bikin kantong gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
7: dari Wings Food.
10: Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih.
0: Tokyo chicken yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 Fatun FFFM. 90,7 Fatun FFFM. 90,7 Fatun FFFM.
7: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 90.7 Fortun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalbinya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah.
20: Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
21: Winscare. Yes.

Ditunggu lagi untuk Anda yang mau bergabung di Domisil Fortuna FM hari ini ya. Di menit ke-20 yang sudah pulang dari masjid Tukwanura juga ditunggu ya. Kang Ok Jambenenggang, Abah Anom ditunggu, Kang Ayah Susanti juga ya ditunggu yang mau nyanyi. Api Udin, Kang Adut, ayo Kang Adut nyanyi, Kang Adut nyanyi, Kang Adut nyanyi. Udah pulang kah? Di sini belum bubar ya. Sok atuh.

0: Ayo yang mau nyanyi siapa? Ditunggu. Santana lagi boleh. Halo.
1: Berhubungan urusan keadaan aja.
0: Iya, mohon mangga sok. Pada nyanyi ya. Naon?
1: Itu aja. Dingin. Hamdan.
0: Hamdan ATT ya boleh. Dingin.
1: Tuh ayah santai ditunggu. Ambasa.
0: Dingin, dingin Hamdan. Sambil kirim-kirim. Dingin Hamdan ATT. Kita kejarkan ya. Kang Santana. Digenjreng buat semuanya euy. Teh Olive. Juga selamat siang. Kalau Mama Rindu jelas di Simantaja yang akan naik kena lagi paciwe.

0: aku genjrengkan kerana
1: genjrengkan
0: hayati tao dia panila menibanta sama servis Mama Haji Mam Kapero Pasuria Ponura
1: Kang Adut
0: Kang Adut Mencari Kepatah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Santana, terima kasih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM, genjreng euy.
1: Boleh Kang Adut, mau nyanyiin ya, lagu apa ini. Dirimu?
2: Ya.
1: Mau nyanyiin lagu apa?
2: Hujan duri ya.
1: Siun.
2: Siun hujan saya canaya nih. Padahal cuma mendung.
1: Hujan duri.
2: Air semakin menipis.
1: Air semakin menipis.
2: Enggak sampai ke ember paling. Di sumur itu.
3: Fortuna Radio Panggenjreng di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng kehajadian.
1: Hujan duri Genjreng ey.
2: Genjreng
1: Kang Adut.
2: Iya. Kang Santana yang barusan.
1: Iya.
2: Api Udin naik belum api?
1: Udah tadi awal.
2: Oh udah awal. Kau Api Udin Kang Ayah Susanti Mbak Anclom.
1: Mbak Anclom.
2: Iya Mbak Anclom. Mbak
1: Anclom.
2: Betul kan. Jadi yang telah Anclom kan.
1: Kak itu kak dia bang natenya. Aduh. Genjreng ey.

Oor sama Yeli, Pak Nura, sama Indah. Yang apa ya warga transport yang saya di Beger.

0: Halo. Hey. Kunaon teh? Sok. Halo.
1: Pemisal perkenalkan genjreng euy.
0: Genjreng Abah Anom.
1: Iya.
0: Nemuan kolot-kolotnya.
1: Moal.
0: Anom eh. Boleh nyanyi lagu apa?
1: Itu aja kacida aja.
0: Kacida mangga.
1: Iya. Salamnya buat Kang Adut yang barusannya. Heeh. Udin juga buat Kang Ook.
0: Kacida, Caca Handikanya. Mangga kita genjeringkan jinglenya 3, 2, 1. Mantas juga tenang. Genjering ey, Abah Anom. Lagunya Kacida. Genjering ey.

bass-hároidalommal. Oh, cepat banget, saya masih salah.

0: selingkuh. Terima kasih Abah Hanom.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM.
0: Kenjreng euy. Kenjreng euy. Den.
2: Ya.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Entang semoga grup itu mah gampang ke sekali-kali di rumah badian.
2: Pandarikan Deden inisiatif.
0: Saya ketua anak.
2: Deden.
0: Deden. Jadi ketua kudu menjadi toladan.
2: Amin, mudah-mudahan aja kedepannya ya.
0: Tunang selingkuh.
2: Oh enggak kan, sekarang kan mendirikan alumni Fans Radio Fortuna Cukup yang sudah kanakan.
0: Boleh nyanyiin lagu apa Den?
2: Lagunya pengen ini aja lah. Dari siapa tuh, lewat aja tuh.
0: Apa?
2: Pengen sama jahatnya aja lah.
0: Sama jahatnya? Embung.
2: Sama jahat.
0: Jadi orang tengah penyanyi sama jahatnya. Ayah lewadi oi. Sama jahatnya. Kita genjeringkan ya.
2: Oke.

0: Nah, ini dia. Sama jahatnya dari Den Aldi Renaldi. Kencereng, oi. Enggak di mata Dian orang ngaliwat.
1: Aja gitu.
0: Cenang kemah di Den Bajing. Lalu terus berikutnya di mata Dian.
1: Gitu.

0: Terima kasih, Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, laste.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Boleh menyanyi lagu apa, Din Bantas? Genjreng, ey. Lagunya apa?
1: Dasi dan Gincu, Tahaja.
0: Naon?
1: Spesial, Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu.
1: Spesial buat Alon Pun Bojo.
0: Dan Gincu, boleh.
1: Yang lagi mendengarkan. Sayang Dasi selalu, Mama.
0: Si Cinta. Genjreng, ey. Jinglenya.
2: Fortuna. Radio Panggilan Dari Sukami. Fortuna
0: FM. Waong Miss Call.
1: Waong
0: Miss Call, hai nyanyi atuh Waong. Ayo burukeun. Waong bersama keluarga.
1: Bersama dulu ya. Selalu Waong.

0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citra Ijede ya, aduh. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh menyanyi lagu apa terakhir nih,
3: Lasa? Tanda cinta wajah.
1: Tanda cinta dari
3: Dahlia.
1: Boleh. Tanda cinta.
3: Ya, sehat ya Bu Haja.
1: Alhamdulillah Is Dahlia ya. Ada. Kita gejeringkan ya.
3: Ya.
1: Eh lain meren ya mah. Langsung aja lah. Salah. Langsung aja ya.
3: Iya.
1: Tanda cinta.
3: Gejreng buat semuanya yang sudah pernah main, di komen aja ya.
1: Citra, tanda cinta.

Kunaon Citra lungsur atuh. Terima kasih sebagai penutup tadi Citra, dan terima kasih untuk semua ya yang sudah bergabung. Tadi ada Meliandri, ada Kang Santana, ada Kang Adut, ada Mbah Anom, ada sahadinya tadi terlupa. Pokoknya untuk semuanya ya, ketemu lagi besok dengan Badian di Femina Keluarga dan Domiso juga. Dan untuk hari ini mungkin Gentra sama Banino dan Pongki kalau tidak salah jadwalnya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng euy.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturun lujeng siang kaum dongeng sadayana tepang dangu dina pidangan gentra parahyangan dina siang ieu dinten Jumaah kaping 25 September 2002 genep nya. Aya Teh Ninu sareng Kang Bayu rengse dui ka tabu tilu sonten. Kang Bayu nuju OTW mohon sigana teh leres pisan nya. Mangga urang geun-geun heula atuh nya. Bilih ka bujang hujan, pami ka bujang hujan mah besok ieu was-was kitu tah nya. Halo, selamat siang, lujeng siang, sugeng siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu.
1: Gentra parahyangan Fortuna FMS, genjreng, oi.
0: Genjreng, aduh.
1: Iya, Bang.
0: Alhamdulillah, biasa menuju Salisba.
1: Oh, menuju Salisba.
0: Nah, upami dina, pan biasa nama pami, kayaknya pami nonte, namina teh. Ite, iya, teh, nih, anu mepeg, teh. Nuju Salesmata Salesba.
1: Salesba nya.
0: Salesba cenah kitu. Batun mah Salesma nya jebe Salesma teh pilek meureun nya. Lamun Sunda mah meureun Salesma, ieu mah lamun dina geus mepegna kitu teh nya tos mepeg. Salesba.
1: Salesba.
0: Salesba.
1: Cilukba.
0: Cilukba. Bakekok. Kang Deden Bantas, sok atulah bilih kabujeng hujan bade kawinaon.
1: Bilih kabujeng hujan, laguna hoyong ti ah, hoyong ti Happy Good Endang Gulang Guling Manino.
0: Astagfirullahaladzim, Gulang Guling kunaon ieu.
1: Gulang Guling mah mikiran mamahna.
0: Aya oge Haji Dodi Mansur.
1: Ah alim ah.
0: Atuh kan download heula Gulang Guling ti ieu mah nya.
1: Ti happy mohon.
0: Kitu eta Gulang Guling cenanya.
1: Kenten lirik pan Manino.
0: Oh kitu.
1: Ya.
0: Gulang guling, Gusti, gulang guling kunaon nya ka guguling meureunnya.
1: Mikir ieu nyambutan we aodok.
0: Aloh. Gulang guling.
1: Aodok disebut batur kan Inu.
0: Aodong.
1: Heeh, mikirana ka bobong disebut batur.
0: Aloh. Ah, mane kudu direbat, rebut
1: pokona. Tapi da moal, bageur da.
0: Mungkin bageur tara mamam sabun.
1: Gitu.
0: Ah gitu bener. Ih terang wae.
1: Ah gitu.
0: Sok atuh kinten salamna.
1: Salam genjreng nya. Anggo ka Bunda
0: Ata, ka
1: Bungsu.
0: Nuhun.
1: Kang Surya,
0: Kang Santana oge.
1: Kang Bayu
0: kerak. Kang Bayu nyaeta cenah pa eta bade off air bari meni rewas cik abdi teh off air kitu. Budak teh henteu geuning alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mun aya rencang. Mohon setia menemani diriku sama rekan-rekan yang lainnya ya.
1: Dilajeng ka Pak Haji Joko tahu
0: Well.
1: Pak Haji Maman Apero oge nya.
0: Well.
1: Ayu Ratu.
0: Tahu Well. Weh, cenah hayo ka bare. Tas Mas Joko tahu. Weh, hayo we cenah nya eta teh.
1: Heeh. Itu julukan abadi.
0: Julukan abadi tauu. Pan ele laguna eta teh tauu cenah kitu. Aduh.
1: Alamat servis. Manini mami papi.
0: Leres pisan.
1: Kanggo ka aki basar nya.
0: Leres.
1: Mohon. Ka Abah Oon rakakin tun tah hilang
0: mohon mangga. Mohon siap. Mohon.
1: Kali sam langkung nama
0: mohon.
1: Dikumkeun eh Manino.
0: Dikumkeun nya leres pisan.
1: Hayangan on air, hayangan on airnya.
0: Oh, mohon
1: atuh. Berbagi.
0: Mohon berbagi. Ya. Kayak kedapnya mohon.
1: Tah bijil lamun lami teh teh sepuluh tuh
0: meureun. Mohon kitunya siap. Moal.
1: Moal sama air ngaku.
0: Moal ngaku leres.
1: Mun kanggo ka Manino siap sapoto.
0: Siap, amin.
1: Semangat Manino nya.
0: Siap, mangga.
1: Pan-pan ting-tingna kanggo ka BBM sampe.
0: Mohon siap, mohon mangga, mohon. Siap.
1: Aturan Manino.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Kang Deden Bantas. Sapengkerenana mangga halo.
2: Halo.
0: Halo. Kusalam. Ini ruas.
2: Gentra parahyangan Fortuna FM. Dinyai.
0: Genjreng. Aduh Manini. Artis anu ti. Ti mananya? Tidak ya. Alhamdulillah rada mapeg.
2: Alhamdulillah sing damang atau terasna sing damang.
0: Mun kamu ni matos damang, ieu teh tos taya demamna si Salas mau di sini enggak? Tos damang taya demamna kitu. Tah kantun rada mapeg saali teh kaop ka ti isan biasa pan meureun AC ieu teh nya. Alhamdulillah ulah ieu we ulah luang anu ti isti seula saurna teh saur pun dokter teh kitu.
2: Sedang enggak mam nu haneut meureun nya
0: neng. Mohon mam nu haneut minum yang anget-anget kitu biar tidak masuk angin cenah kitu tanya.
2: Haneut we mam.

0: Mohon, mangga mama Nini bari kawin naon?
1: Kawin nama hoyong oncom gondrong.
0: Oh. Bade oncom beureum oncom hideung.
1: Oncom gondrong.
0: Oncom gondrong, oncom gondrong, oncom gondrong. Nen. Apa di TikTok meni rame geuna eta beksona oncom gondrong teh. Leres Kang Bayu. Nen. Aduh. Sok atuh kenal sama mana mangga?
1: Pintuna Kang anu atos den bantasnya nih.
0: Mangga.
1: Nah, Kang Oden Gemol. Sareng deui Mang Oon. Sareng deui Mang Abah Anu.
0: Mohon.
1: Sareng deui Kang Ayah Deni.
0: Leres.
1: Sareng Kang Herlan, Kang Irfan, Kang Dexa.
0: Leres.
1: Sareng deui Kang korban fitnah Das Ateng Ateng.
0: Mohon.
1: Abah Kerti.
0: Mohon.
1: Apa sareng deui Kang Neng Olip.
0: Leres.
1: Neng Meli anu di Puncak Beuyeung.
0: Mohon.
1: Sareng deui Kang Po Nura.
0: Mohon.
1: Sareng deui Kang Mamah Indah.
0: Leres.
1: Mamah Rindu, Mamah Rangga.
0: Mohon mangga.
1: Mami, Papi, hayo Papi tagera naik.
0: Hayo Papi.
1: Saya.
0: Papi dan Mami.
1: Nyalane lewat deri.
0: Oh.
1: Heueuh titah naik kuman ini teu ngawarong ka
0: biwir yeuna na cepilna mohon
1: ya. Tanya kanggo Ami Ani. Ami Ani sareng Ning Yuni alias Ning Gatabu. Sareng deui kanggo anu gararantengna teh yeuh. Waaong.
0: Waaong.
1: Waaong sareng istrina.
0: Tah kitu Mama Nurul.
1: Ayo Pak Ben naik.
0: Oh Pak Ben masih ngantek ke mana? Ayo Pak Ben.
1: Pak Ben
0: kita naik. Tarik, tarik dia break. Sa. Yo, parung kuda. Yo.
1: Yo.
0: Macam kau tahu?
1: King Basar ya,
0: Pak.
1: King Basar.
0: Hone.
1: Ungkong basah.
0: Yo.
1: Aku kita kokak sareng istrina nya.
0: Yo. Iya. Siap.
1: Sareng deui Kang BG, Kang Ae.
0: Mangga.
1: Sareng
0: Anda.
1: Sareng
0: beta. Kenapnya?
1: Wow.
0: Ayo
1: wow.
0: Macoko sih racan uwi Jumatan sih kana mah.
1: Ya sareng Amar.
0: Sih kana mah nuju ngopi kene sih kana teh mohon.
1: Sareng deui Duda Araban.
0: Mohon.
1: Nah.
0: Tah kitu leres.
1: Di Kang Neklisna.
0: Mohon siap.
1: Mama Rita, Mama Tutu, Mama Anca, Mama Rigi, Mama Adit, Mama Jess.
0: Bermamahan sedena.
1: Sareng deui Kang Kang Marco anu di Cimana.
0: Oh, Kang Marco.
1: Sareng deui Abah Aden anu di Jamatan Sero.
0: Mohon.
1: Oh, Ibu Ipung Sapuro.
0: Mangga.
1: Mami Mina. Sareng
0: Neng Ajang. Mama Bungsu semangat, Mama Sarang Bungsu Daya, semangat.
1: Sarang,
0: ayo Mama Bungsu semangat. Ayo, tata tutut. Semangat. Ayo, semangat. Yo. Ayo. Tabe.
1: Kang Hamid.
0: Yo. Yo, mangga tarik.
1: Nama Kang O, Putra Jaya. Captain Tir, Captain
0: Jago.
1: Oke.
0: Captain.
1: Sareng deui Kang O, Bos Agung.
0: Hadir.
1: Pastendi.
0: Hadir. Hadir.
1: Abah Jayana.
0: Hadir.
1: Gondrong sareng
0: hadir.
1: Anu nuju calon bakso sareng mie ayam.
0: Hadir.
1: Kuman ini.
0: Aduh.
1: Spesialnya.
0: Yuhu. Ma, manini. Ma. Sahur mamah bungsu muni sa RW cenah ngirim teh. Le sahur di masa dunia.
1: Kuman
0: ini. Ya, cenah. Menisang kelurahan cenah.

0: Dan jeneng
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Menisa dunia kenai mai sakali-kali nai acara yungkul. Halo.
2: Halo. Mitra Kayangan Fortuna FM Gunjeng. Kagido.
0: Kagido jeung kawetan. Can dikirim eta kumaha nini yeuh? Kumaha atuh carita mah eta teh nya meni kitu eta mah nini cenah meni ae meni betah da nya cenah meureun. Dina acara gentera teh meni hayang sadunia dikirim mah eta teh nya. Aduh King, kumaha?
2: Ya.
0: Udah hujan belum di sana?
2: Kumaha?
0: Tos hujan teh acan di ditu. Acan kene?
2: Acan bujeng kamari mendung meusan daya ning.
0: Kenaik karak ieu naungkeul heab-heab na heula meureun nya.
2: Mun tah kitu malian dinten ayeuna mah deuh nemeke wangsul di masjid teh mun asa
0: kumaha?
2: Lengan di jalan.
0: Pasti tah kitu nya. Langsung ngopay teu ngopay nya.
2: Kalau saya ikin nuju.
0: Atuh mantap. Nah, kita sok atuh ngopay heula. Kang Basar mau lagu apa? Bari kawin naon?
2: Hayang kawin teh. Eta we nanti hayang baluang lah.
0: Baluang can ngopi geura ngopi we atuh baluang mah nya nya sok atuh nya mohon.
2: Kitu salam teh ieu teh jeung sareng nyepeng rokok nyepeng handphone deui nya.
0: Eta
2: teh nya. Eta we bade foto kopi we.
1: Makasih banyak.
2: Mohon kumaninya.
1: Kan
2: ieu teh eta ieu aya kagagalan ka momen ini. Mohon. Kanggo memperpanjang keras silaturahminya mah dan mama calakan ya nomor Kang Basar nomor engkong
0: dak itu
2: tewak mah
0: tewak mah
2: tewak ta mah
0: mohon
2: 0857
0: 0859
2: tewak
0: mah lah kadinya sekali King Basar tu launan tong tong enggal teh nyantai nyantai
2: 0857 9 8 ayat 3 mah ta.
0: Promo-promo
2: kitu promo-promo
0: King Basar
2: teh. Tawe silaturahmi kitu. Heeh. Kan udara maning ke itu Jongjon
0: gitu. Oh, kitu. Kira di daratnya. Ih, makasih banyak.
2: 0857 9888 9923 ada mak.
0: Sok diulang deh, diulang deh, diulang deh.
2: 0857 9888 atau rapi 8 ayat 3 mak. 9923
0: bangun badai mojok ini.
2: Entah. Ujung-ujung kang mojok.
0: Bangun badai mojok, ini mana nomor telepon ya? Gusti.
2: Halo. Mohon atur nuhun ya.
0: Mangga siap. Mohon.
2: Tawar Kang Amar teh masih Amar teh jual pisang.
0: Tah kitu.
2: Mohon data cekap kuman ini ge.
0: Siap.
2: Atur nuhun
0: Kang. Mangga.
2: Parayangan Fortuna FM.
0: Dan jereng euy.
2: Spesial mah kana nu mancen damel
0: we. Oh, siap. Mangga.
2: Atur nuhun. Fortuna FM jereng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. King Basar nuhun. Bade. Seki calling mani ni. Hello.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Salam. Kentra.
3: Parahyangan Fortuna FM gunjreng euy.
0: Gunjreng oge. Ya raos euy. Teh mano hayang teh ku weh.
3: Tong teh mano cejule.
0: Cejule hayang teh informasian Kang Bayu ati. Ti putri putra PKL. Anu bade-bade perpisahan.
4: Atau tos bisa.
0: Gusti sarerdihnya. Geus kacoo sang kilangnya.
4: Kacoo.
0: Maksudna kacoo teh kieu. Geus loma. Tos loma kitu maksana loma seserian babarak katakan. Saring ilah kitu nya.
4: Mana pisan jompong ki ge.
0: Nya kitu. Alakrab meureun kitu nya, alakrab. Alhamdulillah asa jeung anak sorangan cenah meureun.
4: Asa adi ada asa adi sorangan.
0: Heeh, lamun Kang Bayu mah asa adi sorangan, lamun Bani mah asa anak sorangan kitu.
4: Lamun misalna ieu asa incu sorangan.
0: Ieu anak sorangan meureun aya incu, cuma leutikeun pasti nagih mah incu banyak. Bade kawin naon ce Jule?
3: Hayang kawin Wilujeng tepang taun.
0: Oh. Saan ulang taun ieu teh?

0: sebagai sesuatu yang sangat gimana gitu kan ya. Gimana? Lain kamu perasa lain gimana memang doa ucapan adalah doanya benar.
1: Iya dong. Yuk
2: mundur si doa na we.
0: Amin.
2: Adina si tinggal sepangsa rung jodoh.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin amin ya Allah.
2: MC nama aya Pongki Saputra.
0: Nah, Pongki Saputra mohon.
2: Aya Bayu Pongki.
3: Bayu Pongki.
0: Insyaallah MC alamun MC Anjeuna langsung luncatan ka tukang dieu kita teh insyaallah anak kentengnya pasti naik gitu
3: tah. Brutal kentengnya ya Allah.
2: Doakeun ya.
0: Insyaallah naik anak kentengnya jadi Kang Pongki mah bener.
3: Jadi.
2: Nama tos ayahnya.
0: Mohon. Unikino. Gedung Nata bener MC MC Nasa Dena penyiar Narangtung. Jadi
3: Narangtung ya.
0: Aduh
2: ya,
0: mohon aduh ampunnya. Suka atuh teteh kawinna wirin tepang tahun kita salam kau masaha
2: kanggo king basan biar tos noelan jadinya
0: mohon laras
2: kanggo mak ini Mami Papi, Maiis, Meliandri, Mamah Bungcu, Ratu Tanjung Sari, Kang Maman Apero, Waaom, Kang Santana, Api Udin,
3: Beres.
2: Aku kan sadayana we.
3: Siap.
2: Wilujeng kupingkeun acara
3: geutra-geutra.
2: Anu nuju mancen damel, wilujeng mancen damel di karengse.
0: Atur nuhun.
2: Mugi aya dina panang tayungan Allah.
0: Amin.
3: Amin.
2: Anu kamurang pahali anu parantos PKL. Mugi pincangkan miliaden.
3: Amin.
2: Jalmi sukses.
0: Amin.
2: Tapi tetap rendah hati.
3: Tetap rendah hati Cina El.
0: Nah, kita doa sekiannya doa yang sama buat Cejul.
3: Doa yang sama Cejul.
2: Atur nuhun. Cari yang sana. Oh iya iya. Nanti itu mau tanya.
0: Kan dikirim.
2: Ya anak kalau sejule. Karena teh mano. Karena murang kalina. Oke itu mau nanti. Kan hari siang di baturan ku itu mau. Kan murang kalina ke araya dan rambel.
0: Mohon.
2: Wangi we kumpul.
0: Atur
2: nuhun.
0: Sami. Waalaikumsalam. Sejule nuhun sejule. Hayo tuh. Orang kawih latunya tekan dibuka dah ieu teh.
3: Iya tuh kakalikeun.
0: Oh iya orang kawih latunya orang
3: kawih
0: nyangkin. Yang ieu keun nyangkin urang ngaoskeun. Oh dia mami karunya mami atuh
3: teh.
0: Mami, mangga mi. Bade kawih ieu.
2: Teh hiaran Fortuna FM
0: kinreng. Ah, mami bade kawih naon mami?
2: Kawih Kosipa.
0: Kosipa cenah Kang Bayu.
3: Kosipa.
0: Iya.
3: Kosipa teh nami Jalmi.
0: Kosipa teh koperasi tiap poe.
3: Oh,
0: ditagihna.
3: Kosipa.
0: Cenah.
3: Di rentenir deui nya.
2: So. Emek ku Pongki sareng teh. Inho di persihan ka Kang Suparna.
0: Ih, alhamdulillah tuh. Aya kokomna nya.
3: Alhamdulillah tuh, alhamdulillah. Kok. Aya kokomna.
0: Mangga tuh kitu salamna. Ah, iya mah intermezzo we.
2: Nini. Kang Basar, Kate Jule, Kabang Len, Kate Lisa, Ujian Lusnya.
0: Terus? Iya.
2: Waaong, Pak Ben, Mama Indah, Mama Rindu, Ibu Ipung Sapuro, Kang Mami Mino, Pak Marwan, Ibu Marwan, Sareng Mel, Teh Oli, Waaong, Bah Anom, Kang Den, BG, Kang Solehudin, Teh Iis, Mami Ani, Mi Ani, Dua, Teh Ratu sampai Juni, Ibu Aam, sakit tuwe dan terus kumaninnya.
0: Oh, mohon copy paste nya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jerengan.
0: Pamiasa sedayana ge sakeun kumargi aya promo ge nya.
3: Heeh, rasa pujagat kenela.
0: Mangga.
3: Yuk, di acarana Gendera Perayangan Pertuna FM ge.
0: Jerengan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por favor, por favor. Por favor, por
2: favor. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
0: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang.

0: sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalnya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa A.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi, Glitz. We are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya.

0: rahasia glitter bisa terus ceria.
1: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
0: Soalnya bikinnya saat ser.
1: Bang Slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Ya balik masih di acara Gendera Parahyangan Pertena FM Genjreng.
1: Tabu hiji siang, tabu dua siang langkung genep menit.
0: Mangga, mangga.
1: Sesi kedua, sumangga nyanggakeun.
0: Manggakeun sok
1: nyanggakeun naonana ieu teh artosna, kuehna, cicisna.
0: Dana sok cicis.
1: Ya dana, ya dana, dana. Mang dana areka mana? Halo.
2: Ada Gendera Parahyangan Pertena FM di Genjreng.
1: Genjreng Aduh.
2: Nah, hadir.
1: Kang Amar servis.
2: Menuju siang, Kang Wan menuju siaran.
1: Sami-sami.
2: Tinggi peparinan, kesehatan, sinarang kelancaran tugas siaran ada di karengsenya.
1: Amin.
2: Kawin nama yang dipanggil Ken we.
1: Naon tah?
2: Naon we? Kumaha anoser?
1: Si Ken teh jagong Lembang si Ken teh.
2: Eta kagak.
1: Karesepna jagong Lembang Kang Amar servis malagu kebangsaan tadinya.
2: Favorit.
1: Favorit. Jagong Lembang oh. Kang Pongki saurna.
0: Jagong Lembang.
1: Mohon aya da kawih nama. Karasa Kang Amar.
2: Oh, Pongkinya sareng Teh Nino.
1: Mohon
2: mudah-mudahan Allah manjangkeun yuswa anu.
1: Amin.
2: Dan kalayan sing paparinan kalancaran tina sagala rupi pamaksadanana.
1: Amin.
2: Kang Kapaben, Kang Joko. Kang Oka Teh Aren haturan mugi asing sehat.
1: Oke, Aren. Geram
2: Abu Sik.
1: Mohon.
0: Mohon.
2: Gelap.
1: Mohon, keras.
2: Halo.
1: Halo.
0: Oh, masuk kok, masuk.
2: Kang Oka, Kang Surya, mohon. Kang Basaro, Ge Bayu di sebelah, Mama Sam Tek Santun, Kang Mama Napero.
1: Siap.
2: Kang Oka Ba Oon, Waong, Kang Deden Bantas Oge Aturan.
1: Keras.
2: Kang Ibu Marwan, Ibu Liliana, Meli Andri, Ayah Susanti.
0: Mereka keresekan.
1: Oh, jadi mereka keresekan air roti, cina palai roti itu ya, cina air roti. Air roti betot ya.
0: Di betot.
2: Oh, air roti betot.
1: Air roti betot di betot plastikna gitu.
0: Di rotot. Oh,
2: gitu. Miring raos ah, mugi-mugi sing sehatnya, sing aya dina kabingahan.
1: Amin.
2: Kita mamih minok, Bang Len. Kaman ini tehilap, Kang Oka, Amih Ani, Kang San, Bunda Aca, Oge Haturan, Mama Sipanya,
1: Leres,
2: yang tujuh leta, Kang Oka Mari, Teh Ani di Cijangkar, Kang Ae, Langkung nama Wide,
0: terus,
1: mohon, Leres,
2: halo,
1: halo,
0: hai.
2: Langkung nama di Kumet ya Amar rugi kajul pikarnya.
1: Mohon Kang Amar. Hujan teh tadi dininya di bagbagan.
2: Heeh. Cacan.
1: Cacan. Cacan eh pisan.
2: Dan. Kamari ka padinya ya hujan.
1: Kamari hujan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ih.
2: Mohon ya ge diantos-antos ya.
0: Tacan
2: meureun. Di tanah pertanian.
1: Mohon.
2: Supados subur alam.
1: Mohon laras pisan Kang Amar nya. Mohon.
2: Mohon apongki sareng Teh Nino.
1: Mohon. Mohon siap. Sinyal wae .
0: Sinyal wae teh.
1: Sinyal.
2: Mohon atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Siapa gerenana? Hatur nuhun Kang Amar.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Jangan
1: Waktu FM. Jreng euy. Jreng
0: euy. Kota.
1: Wow. Aduh aduh. Kumaha tos hujan teh acan pasti nangke sami sih Kang Amar teh acan hujannya saminya.
2: Sami di dieu teh.
1: Gitu.
2: Menunggu terus
1: eta teh nya. Mas Joko. Siga datang di ngopi, wih Jumatan ngopi, sereng ngelur roti betot pangintannya. Duka roti anu di ayah didinya, roti tawar manawi gitu ta. Di betot plastikna. Aduh, aduh, Joko, Mas Joko tau balik kawin naon.
2: Kalau kena odading dah.
1: Odading, oh rasa pernah odading ya.
2: Gitu, yang goreng pisang gitu.
1: Lu, mantap atunya, tau odading. Bang Pongki
2: asa hoyong kawin ya tapi ti istri.
1: Si kamar ini wai hayang kawin win win win hayang kawin telole lole lole
0: geste kuat
2: tapi hoyong ti istri hayang ti istri
1: hayang kawin ti istri aya teh cobi
0: hayang kawin
1: tapi ti istri
2: apa Ongki pan eta nyarios eta ka bapak. Hayang kawin.
1: Oh, hayang kawin.
0: Karena antikanya sok.
1: Mohon. Hayang kawin win win win. Hayang kawin. Tenan. Eh, cenah.
2: ulah panjang-panjang tinggal jomblo.
1: Ulah kayak gitu na cenanya. Jadi karate.
2: Atasnya ini lah mereka wih gitu
1: ya. Eta manini, ta resep ka manini sareng mami pamit nyuhunkeun kawih teh hayang kawin win win win hayang kawin urang ieu kana tinya ayeuna ka parembodanya ieu Mas Joko aduh
2: pang niupeun katebihan ieu
1: manini cenah tampil ya di Mas Joko aduh aduh kacitanya Mas Joko ngadahup ka manini manateuing we ramena salam dunia
2: mun bahasa kapungkur mah dongdangan gitu aja.
1: Pasti dibuat kena
2: ranginang ning syukur
1: gitu manini ditampi mo ya Mas Joko.
2: Aduh manini
1: nya manini teh sina seserian we meureun di dinya teh meureun nya sok atuh Mas Joko ka dieu. Soal tempat kaki itu salamna.
2: Salam nama itu anu nembelnya Kang Amar Telis. Mana ini hari payunkan?
1: Mohon mana ini tak cukup payunkan tak.
2: Aduh artis kita. Naik mana ini tak naik
1: kan? Ato tadi pang payuna.
2: Nama iya teh nama sadar karena radio.
1: Oh nama sadarnya tadi mah tersadar berarti.
2: Tadi mah tersadar.
1: Tersambut tapi tersambut sabar aja
2: mana ini. Setel lama di setel.
1: Mohon.
2: Setel biasa nggak kayak gitu.
1: Mohon.
2: Ngan tersadar mana ini gitu ketika iya ketika tahu.
1: Tawi tadi tanya, mohon masih kena baras beres gitu.
2: Itu, hari Suganta dia mohon ini teh tadi mah Suganta iya, eh para mita rusado.
1: Aduh, sok Mas Joko mangga kita salam nadei.
2: Sadayana,
1: mohon mangga.
2: Oh jadi nunggu ada ngukun tuh itu tuh lagi mana rancon teh.
1: Saha.
2: Mbak itu Mbak Epan.
1: Iya, Mbak Epa, Mbak Jamu nggak ada ngukun teh Mbak Jamu.
2: Oh Mbak Jamu,
1: nggak ada ngukun teh. Mbak Jamu.
2: Mbak Jamu.
1: Mbak Baso ada ngukeun teh Mbak Baso.
2: Mbak Baso. Mbak Ciloknya aya.
1: Oh, Mbak Cilok Mbak Basonya Mbak Jamu.
2: Batreng teh batreng.
1: Tah Bakekok ada ngukeun Bakekok.
2: Aples teh Siwari itu ada ngukeun tuh.
1: Aduh, oh mohon mangga.
2: Tuang tahu goreng.
1: Oh mohon atuh nya. Sok atuh geura naraek atuh naraek.

0: aya duda kapaksa atuh
1: ieu teh. Bangun kapaksa dipegatkeun teh. Anu kamiya teh jangan putus asa.
0: Pangpang na mangga apong kieu we.
1: Teh Mel tos miso-miso teh Mel, mama anjis ogi geuning aya tuh mohon. Aya teh Mel tos miso Kang Surya ogi aya. Kitu nya mohon teras. Mas Ade.
2: Halo.
1: Ida sok gitu dah Mas Joko mah.
2: Joko mah setengah-setengah kabur weh.
1: Sigana han ieu sok kadang-kadang teh sok pareum lampu cenah.
2: Lampu sinyal atawa napi naon.
1: Mas Joko? Mas Joko ada termor. Termos es. Halo?
2: Halo Mas Joko.
1: Tu masih on ieu. Tuh aya. Sinyal Mas Joko ieu masih on ieu. Tuhnya masih on tuh, tinggal Kang Bayu tinggal itu tuh masih on tuh.
2: Masih on.
1: Halo.
2: Halo.
1: Mas Joko tahu? Ya udah tuh lah.
2: Bentar ini. Nitip.
1: Sok atuh.
2: Sok atuh gaskeun.
1: Mangga halo sata sa pangkerna Mas Joko, kumaha Mas Joko matanya harus nyarios deui, cobi da panginten nuju ieu, pangintennya halo.
3: Sipujiin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gendra parahyangan Fortune FM genjreng.
1: Genjreng euy, Teh Mel.
3: Iya, Teteh.
1: Namang atuh kumaha?
3: Kumaha atuh teteh sareng apung ki darama.
1: Tada mundingan purna maya keneh mung alhamdulillah teu demam kitu. Mung yeung pasalit.
3: Apung ki oge santenan tos ieu deui.
2: Tos rada naon ya? Rada mincang ya. Tinggal batukna nya teu bindang-bindangan ya, nama. Tada genjreng.
1: Tah kitu.
2: Genjrengkeun.
3: Besok mah genjreng
2: geus. Siap. Sok amin geuskeun.
1: Siap.
3: Mana mah genjreng lah.
2: Genjrengkeun lah.
1: Tapi aku kumaha? Pun paman teh sehat ayeuna?
3: Ah, teu acan aya perkembangan nya.
1: Masih di ruang ICU nya?
3: Masih, tadi teh mah teh weuheula da ngantuk.
1: Enya pasti ngantosan. Di mana rumah sakitna teh?
3: Prima ya.
1: Oh, anu di Sukaraja teh ya?
3: Muhun sebelum Hermina.
1: Oh, sebelum Hermina muhun. Sehingga damang atunya orang doakannya kusadayana nya.
2: Amin.
1: Pamana Teh Mel. Amin. Sing diharapi hari deui nya ditu urang doakeun kusadayana. Leres pisan nya pamirsa.
3: Berfungsi sih. Ya mudah-mudahan ada mujizat.
1: Ada mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin nya. Mohon mama Teh Mel bari kawih naon sok.
3: Kawinah
1: hoyong
3: sakamari.
1: Secan lami urang patepang. Secan laminya mohon mangga Teh Mel.
2: Naon Mbak?
1: Judulna.
3: Secan lami. Kinturna kanggo anu nemenya Mas Joko Weu.
2: Mas Joko Weu.
3: Hayo atuh malam Sabtuan, hayo malam Sabtuan ke Fortuna.
2: Malam Sabtuan.
3: Ada Teh Ninu sama Apongki.
1: Weu.
3: Kanggo Manini, Mami Papi, atos naik Manini.
1: Atos.
2: Atos. Nomor wahid juga nama. Oh,
3: kacor
1: kacor pokok nama sa dunia pokok namanya.
3: Oh iya apa tuh artis Fortuna
1: gitu nya. Dia ada duanya.
3: Kamu ka ibu ipung sapuro.
2: Sapuro.
3: Ibu ipung sapuro.
1: Ibu berujung sia. Ibu ipung sehat di mana ayeuna kitu ibu ipung teh?
3: Aya
1: di
3: Bojonggaling nya.
1: Oh, naik atuh ibu sekali-kali pengen dengar suarana atuh naik atuh ibu teh.
3: Komen doang.
1: Mohon sok atuh sok naik atuh sekali-kali hayang dengar suarana.
2: Itu suami.
1: Ipung, ayo tabu Ipung. Weh, Bu Ipung, cek tak cek langsung Mas Pongki.
2: Belum mah, jalangar ya.
1: Aduh.
2: Sok Bu Ipung, ayo gerak naik Bu Ipung.
1: Sok,
2: nyantos. Nyantos, nah.
1: Sama aku besok nyantos, mau mangga. Siap.
3: Kamu kakang Ujeng Jey. Kamu kak Ibu Balembar.
2: Ujeng Jey.
3: Mama Rindu, Teh Olip. Teh Lilis. Kang Budi Sarang Teh Delana. Kang Basar, Kang Surya. Korban fitnah.
2: Korban dasmu.
3: Ateng. Hari mana ini? Tak centir sarang lampu.
2: Ya.
1: Jika
2: nama.
3: Kan centir cek mata tu sarang lampu sekali
2: ya.
3: Ya. Kalau kak itu tu Kang Oo. Anu namanya Kang Amar Servis.
1: Ya.
3: Ya kan Amar tadi kan?
1: Kang Amar sama Mas Joko.
2: Betul.

0: Joko.
1: Nuhun Kang Amar, itu sapaannya nya. Mudah-mudahan siap ya selalu Kang Amar.
2: Amin.
1: Amin. Kamu Kak Teh Jule. Kak Asa Bunda Aca,
0: Mama Sipa,
1: Mama Sipa, Mama Rosi, Mama Bungsu,
0: Mama Bungsu,
1: Kang Acete, Kang Solehudin, Marco, Marco,
2: Marco,
0: Marco, Marco,
2: Marco, Marco, Marco, Marco,
0: Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, dibaca Marco,
2: Marco,
0: Marco,
2: Marco, Marco, Marco, Marco, Marco,
0: Marco,
1: Kamu waong sareng Mamah Nurul nak. Kamu Teh Nina.
0: Teh
1: Lina Kang AM.
0: Mohon siap.
1: Kamu kasandaya namanya.
0: Mohon mangga.
1: Sapunten anu cekas senggol.
0: Leres.
1: Leres sapunten pisan.
2: Hapunten.
1: Kamu
2: kak Pongki sarang kita minum hapun ten melnya.
0: Hapun ten teme. Ya dana.
2: Astagfirullah. Ngiringan.
0: Ya dana.
2: Hidup kuring ya di dana. Mimitina.
0: Aduh.
1: Oh kang itu tuh kang DG.
2: Kangkung.
1: Amin.
2: Enggak, kita bercanda.
0: Bercanda.
1: Minu, Mama jarang naik, jarang komentar kan sibuk bening energi.
2: Pasti. Saribuk cekacaki.
0: Saribuk.
1: Tenuhun, assalamualaikum.
0: Kejreng. Tenuhun. Kanggo Teh Meliandri nya. Tehani Cijanggel ujung siang terus komen di WhatsApp na sahur nate.
2: Genjreng.
0: Ujung siang assalamualaikum gentara para hiangan Fortune FM genjreng. Ei mohon sok tu mama bungsu naik ke latu semangga. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gentara para hiangan Fortune FM genjreng.
2: Genjreng. Ei selamat malam.
0: Selamat sore.
2: Eh ya sore asyukurlah.
0: Selamat siang.
2: Selamat pagi. Selamat subuh. Sebentar tangan enggak fokus.
0: Iya, kan seluruh dunia itu beda-beda.
2: Beda-beda. Waktunya. Ada Wita, Uwit, ada Wib
0: dan juga
2: ada Wiwin.
0: Pongki sekarang mungkin lagi ada di Amerika belah wetan.
2: Iya, aku Jepang by the way. Di Jepang ini udah
0: agak sedikit
2: malam. Beda-beda 3 jaman lah ya.
0: Berarti Bang Pongki mah waktu Amerika belah wetan.
2: Arigato
0: gojaimasu. Bukan, waktu Amerika belah wetan.
2: Oh. What? Wah, belah wetan. Wow, ketang.
0: Sok ka teh mamah bungsu bade kawinan.
2: Burah mah bungsu.
3: Kawinna eta walah bae nu. Kabaya beureum.
2: Kabaya beureum. Jeung saha kabaya beureumna?
3: Kabaya beureum. Nama kang eta Teh Melnya
0: atuh siap. Mohon.
3: Sehatnya.
0: Siap.
3: Da mangna. Bae sedaya Kang Amar serti.
0: Mohon.
3: Manini oge nya.
0: Mohon.
3: Eh,
0: wetah. Ah, Mas Joko, dikin di Mama Bungsu mohon. Terus?
3: Teh Bunda Aca.
0: Mohon.
3: Terus nanti saya oli. Marinya Oma Indah.
0: Mohon.
3: Terus? Poitanya Bunda Mimi.
0: Mohon.
3: Mohon. Ya. Kalau Aung kan?
0: Mohon.
3: Akan suliap.
0: Mohon. Mohon. Mohon siap, mohon mangga. Mama Bungsu menuju Salesba sanes. Sami atunya Salesba ieu teh aduh kabancen oge nya.
3: Musim
0: Salesba.
2: Musim jiga nama.
0: Musim Salesba.
3: Gitu. Kanggo kasadayana we lah geus sarehat we lah nya.
0: Amin.
3: Tenung teh mayang jame kan apong kiyoginya mugi sadayana panjang usuana
0: amin
3: kinatul alatul berkah barokah amin ya rabbal alamin
2: amin
3: parahyangan Fortune FM
0: genjreng
3: assalamualaikum
2: salam warahmatullahi wabarakatuh
0: timbul tenggelam. Kadang aya kadang mucung hulnya mamah kadang aya kadang mucung hulnya aya kene mucung hul teh nya mangga sapengreneuna halo
4: halo
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kendala parahyangan Fortuna FM genjreng serudut.
2: Genjreng, iya teh saha ieu?
0: Yes, dut.
2: Sareng saha?
0: Yes, dut.
2: Yes, dut.
0: Mamang Yes, dut.
2: Omang Yes.
0: Kumaha damang mah mah Yes, dut?
2: Mamang.
0: Damang. Damang.
2: Bade moal.
0: Bade moal mah.
2: Tolong bade promo ya sir kene.
0: Halo. Hei, coba loudspeaker ah.
2: Halo. Halo.
0: Ma. Hei, kunaon?
2: Leur aya hujan juga nama.
0: Hujan. Hujan. Siga namanya. Ma, hayo naik deui ah. Assalamualaikum gentra parehangan Fortune FM gejreng euy di Ani Teh Ani Wirjung siang kawihna sasar jaman dela cenah Kang Pongki.
1: Sinyal mah euy.
0: Heuh sinyalna iya. Kurang amunisi sigana teh. Jamang atuh mah Jess?
1: Ah, tinggal mamayuna.
0: Mamayuna nyanyi kan sing seur ieu tuang atuh mah Jess.
1: Ada eta atuh.
0: Heeh.
1: Nuju usumpan.
0: Dah kitu, usum panyakitnya. Lain usum duitnya. Guru nama usum duit atau lain usum panyakit
2: atau biasa nama, biasa nama.
0: Usum duit atau guru nama.
1: Usum artis nak kumaha?
0: Kumaha atunya kenai. Ira tu kah dia manjes? Ita catat catat cantepang sarang ngebanding dengan Miss Sarono. Ih,
1: kitunya?
0: Kitunya? Kitunya? Kitunya?
1: Hari barang selesai badan sehatnya. Pastilah biasa bikin kejutannya.
0: Oh, dia memang selalu bikin kejutan, surprise Tianing.
2: Kalau
0: tahu Mucung Hu kena motor, mau bangkuang petisun.
2: Surprise.
0: Itu mau biak mau bangkuang petisun, bani buat metis cina. Itu kan kemarinnya kita bani buat metis. Oh, metisnya, enggak lah.
1: Kayang kawin.
0: Kawin naon.
1: Kayang iya.
0: Nontah.
1: Apa ya?
0: Apa dong?
1: Pengen
0: apa?
1: Jalan ke Jampang.
0: Ih, bangun hoyong jalan-jalan ke Jampang.
1: Ih, yang geser ayah nama saya.
0: Pasti dah, ih kabita kecil letuhnya. Ih, Gusti
1: say,
0: Abi iraha, atuh kayak itu deinya.
1: Iraha ayah atuh barang.
0: Nah, antunya ini Sarono, kan itu iraha tuh badai kayak itunya sim kuring teh ka sabra kali. Boro-boro ke sabra kali, cenah meureun.
1: Cenah
0: ngomong gitu teh.
1: Kanggo sadayana
0: we. Mangga.
1: Berhubung nuju ya kan nuju sibuk
0: nuju Salesba
1: nuju sibuk ngan ahaya takun wae bari entat-entet.
0: Oh kitunya mohon atuh hatur nuhun tos ngiringan
1: teh surudut
0: ya. Surudut teh kakak. Wow ah
2: wow ah
1: wow
0: aduh ampun kanggo
1: pokona mah seng
0: no nonton darah
1: ramang
0: seng enggal damangnya makanan yang kene nongkono nangkarak nakuban
1: menuju usum da eta
0: kada usum penyakit cenalin usum duit nangkanan yang kene nangkarak nakuban
1: saling mendoakan we nya
0: mohon laras pisan
1: surudut no damang
0: amin
2: amin
0: amin
1: ucapkan namanya assalamualaikum
0: waalaikumsalam
2: wabarakatuh
0: ujang dia nuhun nuhun teh fitri hati nuhun teh anu oge nuhun nya urang kawihla tuh ah mangga pamiasa ya, tapi promo heula
2: ya, sebenarnya tapi acarana gentra parayangan Fortuna FM
0: gejreng nama jerawan ujang sonten.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Di.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wings Care.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
16: Oi.
15: Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya.
2: Ekstra, ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua.

0: Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
0: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika, salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wingsfood.

0: Ya Sarah Fortuna, udah ya semuanya ya. Insyaallah ketemu lagi nanti di acara selain ini, di acara Gutun bareng Pogi dan juga Banino pemirsa. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ujeng Jaya. Sok mangga.
1: Jangan genjreng euy, Tenino sama Pogi sehat.
0: Sapa amin.
1: Sehat ya. Terus Rahmat Irawan, Fitri Haryati, Gentra Perayangan genjreng. Hayang karedek kelinci. Aduh, hampura badagnya waktu sasampuretnya.
0: Kita seerti.
1: Pokona kitu we lasadayana. Hatur nuhun anu tos parantos ngiringan jabung laung dina pidangan Gentra Perayangan. Ku kitu nangkisim kuring Tenino sareng.
0: Pongki.
1: Haturkeun.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

الرجيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal.

0: maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wings Care. Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi
5: glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush-crush gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
1: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Baik, saudara Fortuna masih di acaranya Gotun Gayang Pantun Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Iya.
1: Bang Pongki, anak-anak kayaknya kangen banget loh nanti-nantinya kalau misalnya udah keluar dari sini. Ya. Loh, karena memang dirimu yang sangat loyal. Terus juga mereka juga sangat loyal.
0: Iya sih, kayaknya.
1: Sama-sama loyal.
0: Kehilangan banget.
1: Penuh dedikasi. Otomatis mereka juga pasti akan lebih apa ya?
0: Lebih kerasa ya.
1: Lebih kerasa lebih
0: bonding.
1: Gitu.
0: Wow.
1: Apa itu bonding?
0: Perasaan. Nah, iya.
1: Lebih respect, lebih respect, interest, lebih segala macam lah. Ya bahasa cinanya baiklah, goyang pantun sore hari ini bersama saya ada Baninu
0: dan juga Pongki Nusantara.
1: Biasanya
0: biasa.
1: Saya sampai jam 5 sore saja. Udah pijet belum berarti?
0: Belum deh kayaknya.
1: Pijat dulu. Angkat tuh teleponnya coba. Yaudah, halo. Lupa. Yaudah, goyang pantun.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng. Oke, Mas Joko ini mau sama siapa? Bang Pongki Nusantara Angkasa Jaya Negara.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Mangga atuh dengan jinglenya dulu sebelum pantun nih Bang Joko. Jadi karena Bang Joko. Arek Bang Pongki jadi Bang Joko ieu teh. Bang Pongki pinjer lebih si pohon, pinjer karunya. Kela sok pinjer dulunya. Kasih tahu bisa lupaun dinya. Berangkat yo.
2: Fortuna. Radio Bang Genjrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
1: Genjreng sok. Pak Joko sore hari ini mangga.
2: Beli tomat di perapatan. Harus banyak sholat sebelum kita disolatkan.
1: Betul. Terima kasih. Pantun nasihat mengingatkan. Alhamdulillah ya. Udah pinjer sok atuh ya. Mau lagunya apa? Udah. Lagunya apa, Pak Joko?
2: Laguna Isyarat Cinta. Cina ingat sekolah kayaknya. Budaya istirahatnya. Isyarat Cinta.
1: Dari Reza Ubami bukan?
2: Bisa, dari itunya covernya boleh.
1: Reza Ubami cover bareng Heri Irama ini mah. Yang ada dulu ya. Oke, nanti kalau misalnya
2: boleh,
1: ini.
2: Boleh
1: ya. Langsung buat siapa? Kan Pongki mah sibuk hampurannya kesana kemari. Bang Pongki teh kesana mau perpisahan sama anak-anak PKL jadi rada riuh. Mohon maaf nih ya.
2: Jadi abangnya Pan Roy Royal lah Pongki macamnya.
1: Iya, dia PIC PKL soalnya.
2: Dulu mah Royal teh bioskop dulu mahnya.
1: Royal teh memang dulu bioskop.
2: Dulu bioskop.
1: Sok Bang Pongki mangga. Bisa saya rupanya
0: dia tahu jadi poho. Sok iya lagi keluar tadi aku ngapain ngobrol apa?
1: Apanya?
2: Belum
0: pindah
2: aku. Halo?
1: Kamu udah pindah tadi? Jamnya? Bentar Pak Joko bentar. Oke. Sok buat siapa?
2: Pak kirimnya buat orang kedepankan we. Man ini. Man ini naik man ini. Biar ya tingkrak-tingkrakan itu man ininya pantuna. Tong ay lagu tong gadis jan

0: Dawai man ini.
1: Ada enggak? Iya ada Anan. Iya iya iya iya. Udah aman asar. Oke oke lanjut.
2: Lanjut.
0: Terus Temel.
1: Oke Temel yang lagi santai sekarang pun.
0: Sama bungsu naik.
1: Betul.
0: Terus sama bungsu Andre terus
1: apa sih ya? Semua.
0: Teh jule
1: mangga.
0: Pantuna atuh entong nu tarik-tarik wae
1: atuh nu bagus. Tarik gitu.
0: Ayo
1: kita tarik ulang kita. Tarik ngahulang tarik cenanya.
0: Terus itu Mama Yinda, Delina. Terus itu lagi
1: sama
0: servis.
1: Boleh.
0: Wow. Bang Len,
1: Pak
0: Len, Jeng Jeng, Santananya,
1: betul.
0: Terus Kang Yudin, Kang Surya,
1: boleh.
0: Kang Basar ya, Kang Basar, Kang Deden Bantar,
2: keluarnya.
0: Terus siapa Kang Oman Apero?
1: Iya.
0: Buat semua itu lah.
1: Buat semua aja.
0: Abis ini Kang Oman ini diperlengkapan ini mainnya.
1: Ya pasti. Nuju tepan sih kan nuju iya lah.
0: Dong gadis janda wae man ini anu anu
1: ganti. Duda atau bujang sekali-kali
0: ini. Ayeuna mah aki-aki nini lagu
1: nanti. Aki-aki atau nini cenanya lagu nantinya.
2: Aki apa nini?
0: Gitu wae lah.
2: Judulnya apa Pak Yaki?
0: Dapat siapa mah apa kiri jeung teminonya?
1: Siap.
0: Nah, oh itu sok anu ge ada teh Mama Roti Buleud.
1: Roti Buleud.
0: Mama Roti Buleud.
1: Oh, Mama Roti Gunung Endut.
0: Kalau Gunung Endut Buleud.
1: Gunung Endut ya endut-endutan.
0: Gunung Endut.
1: Gitu.
0: Oke,
1: okay,
2: siap. Apa lagunya, Pak?
1: Pateh tadi teh Isyarat Cinta, tapi pengen covernya ada
0: kotak Endut
1: gitu itu.
2: Apa?
1: Isyarat Cinta. Tapi udah sih itu di list tuh udah ada itu. Cuma pengen cover itu yang
2: orinya. Oh, yang Liza Umami. Terus?
0: Halo, gitu aja lah. Seperti apa
1: pula ya. Oke, siap.
0: Dengan Janino-nya.
1: Ya, siap.
0: Mangga, mangga. Ucapannya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Joko Taunya. Sok di belakangnya, halo.
2: Hai.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goyang pantun Fortuna FM genjreng
1: euy. Genjreng. Oke, Cejule.
2: Halo.
1: Sok langsung ya jingle ya.
2: Jinglekeun
1: Cejule. Silakan Cejule, mun Cejule. Ayo, Cejule.
2: Cejule.
3: Radio panggenjrengna di Sukabumi Fortuna FM. Genjreng euy. Pantun ya.
2: Boleh.
3: Ya kan sumbung turun gunung, naik sado kusirnya Pak Mamat.
2: Asik.
1: Terus?
3: Nyambung enggak nyambung bodo amat.
1: Yang penting laguna.
2: Ini nyambung.
3: Sumbung enggak nyambung bodo amat,
1: tapi kan awak. Gaya lah jangan sambung mah beuteuy urang sambung
2: geuneuy.
1: Gaya lah kumaha Cejule we. Lagunya mau apa nih?
2: Lagunya?
1: Masa bodo pasti
2: ya.
1: Masa bodo.
3: Iya, lagu nama masa bodo lah. Bodo amat masa bodo.
1: Gaya lah masa bodo. Cenah bisa Pak Ujiah. Gaya sok buat siapa?
2: Sok gaskeun.
3: Buat semuanya aja yang lagi dengerin acara Goyang Pantun, selamat mendengarkan.
2: Boleh.
3: Buat Pongki yang lagi kerja sama Teh Nino, selamat bekerja. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
1: Amin.
3: Salam sayangnya buat Teh Mano dan keluarga dan Incu Maungnya.
2: Incu Maung.
3: Ucapannya Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bodo amat cenanya cek Teh Jule teh.
2: Bodo amat.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
4: Goyang pantun. Porsonya
1: itu
2: jenjreng.
1: Kang Surya. Kang Sujan Tajan. Dirinya ayo nak. Arah rangkep. Mendung tak berarti hujan. Wios lah. Nye di antos saya mudah-mudahan turun hujan. Langsung jingle Bang Pongki.
4: Ya Allah.
1: Mangga sok.

0: tanggapan tu nak?
1: Memang ngeri. Pasal minggu. Hari pekan ke Singapura. Sampai yang saya minum, mendoakanlah panjang umur.
0: Amin. Hatur nuhun. Doa yang sama
2: di
0: buat
2: airdropin, we, Mas. Bukan. Bisa juga airdropinnya.
0: Saya teh Kang Surya.
2: Kang Surya. Iya.
0: Mas Surya.
2: Mas Sur.
0: Mas Sur. Lagunya mau apa?
2: Yang mana videonya?
0: Apa?
1: Permohonan.
0: Permohonan boleh. Permohonan Maggie Z.
2: Permohonan Maggie Z.
0: Boleh. Buat siapa?
1: Buat mau untuk mana?
0: Oke.
1: Okay. Marwan untuk Marwan.
0: Siap. Mangga.
1: Dari pihak Ija.
0: Boleh.
1: Ya di Bali.
0: Yoi.
2: Yoi.
1: Riandri. Boleh buat. Lisna. Ya di Asani.
0: Siap.
1: Kita bangun Apero. Dan sana.
0: Yoi. Betul.
1: Pokan Amar Kang Basar. Serenta Kang Bandren Jaya.
0: Iya, boleh.
1: Joko.
2: Siapa kan?
1: Delin Bantat.
0: Kil. Buat siapa lagi?
1: Kamu Jengjeng.
2: Terus?
1: Aku tadi sekarang di kampung di Tengi-Tengi.
0: Siap.
1: Kemudian kawin akhir. Selamat tinggal.
0: Siap.
1: Ya, makasih waktunya.
0: Mangga.
2: Ya. Mangga.
0: Waalaikumsalam.
2: Nuhun ya. Nuhun.
0: Di belakangnya halo, Mama halo. Indah, Mangga.
3: Halo, goyang pantun Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Mama Indah.
2: Siapa, Pak?
0: Mama Indah.
2: Hai Mama Indah.
0: Oh, oh ya, tiemangnya. Amin, reda mendingan mah teu mapek teu nyana mah kitu
3: tah. Iya, mudah-mudahan
2: ya.
3: Pulih ya.
0: Amin. Jenggal mah langsung ya.
2: Gas tinggalkan ya.
3: Iya.
2: Berangkat.
3: Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM
0: Genjreng.
3: Pantunnya ya. Makan rendang sama peuteuy. Hareudang
0: euy. Hareudang pisan. Hareudang matu langsung yang gejebur. Ngegejebur ke laut tapi ya, ngegejebur ke sungai.
3: Kan aya hujan
0: wae. Yos mah. Nu penting mah mamah tiap hari juga masih bisa mandi juga alhamdulillah karena masih ada air ya.
3: Air masih bisa di.
0: Matur-matur salam ese mamah cai teh ayeuna teh. Mikirang jero teh alah ieu teh alah segala macam.
3: Di sini juga ada sedikit tapi ngambil dari itu ada.
0: Oh alhamdulillah. Anu alhamdulillah ya cai matunya urang teh nya gitu. Bersyukur pisan ya. Ya udah. Ya. Lagunya mau apa Ma Indah?
3: Pengen lagunya dari Isu Trisnawati.
0: Apa judulnya?
3: Enggak lagi-lagi.
0: Enggak lagi-lagi.
3: Ya.
0: Isu Trisnawati Cina Kang Pangki. Oh, ya. Enggak lagi-lagi. Enggak lagi-lagi. Enggak lagi-lagi.
2: Enggak lagi-lagi.
0: Enggak lagi. Ayat itu kalau enggak ada
2: dan lagu Amir. Ada
3: enggak?
0: Enggak lagi-lagi. Isu Trisnawati IC-nya ITJ. Kalau apa ngekliknya ITJ soalnya kan ejaan dulu ICE teh ITJ E U ICE itu
2: enggak ada
0: ya udah download ya. Download ya bukan pokoknya tahu-tahu ada lah pokok namanya
2: insyaallah
3: mah panca indra aja
0: bu panca indra cenanya punya indra keberapa ke-6 ke-7 ke-8 ke-9 bangun-bangun gaduh indra kesalapan ya emangnya biasa ningali orang anu keur mandi. Aduh bahaya. Lama indra kesalapan anu keur mandi kumaha eta.
2: Ngeri
0: kumaha atuh Kang Pongki punya indra ke-9
2: eta
0: bisa ningali
3: puring-puring Kang Ulen
0: Pongki bisa ningali jalmi di luhur keur naik tangga ka pake katingali
2: cenah indra katingali jiga nama
0: indra kesalapan Gusti nu baiklah.
3: Ya, salam-salamnya ya.
0: Boleh.
3: Buat Sejule. Kang Joko tak uu. Terus juga buat Kang Surya.
0: Apone?
3: Manini, Mami Papi, Mamah Bungsu.
0: Boleh.
3: Mama Syam, Bo Nura, Teh Mariyanti, Teh Oli, Mama Rindu, Teh Aren, Ma Iis. Buat Mas Injes. Ma Injes sama Kang Agusnya juga.
0: Itu yang lagi
3: sakit. Iya, itu mah bagaikan Romi dan Juliet.

0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya adalah lindungan Allah.
2: Amin.
0: Ya, ucapannya ada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atemun.
2: Pak Mama Indah, sok di belakangnya halo. Kenapa? Habis waktunya ti Gurawil. Nye cenah kitu mah sahai teh nu ti Gurawil teh. Seueur nu ti Gurawil. Ulu ti Gurawil seueur pisan nya saha sawe teh.
1: Deringan.
2: Ti urang tingali nya. Urang tingali heula tah coba sok. Sok waong mangga halo.
1: Hai.
3: Gandul. Godulakeun. Nyereng euy.
1: Nyereng euy waong.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik, kabar baik.
3: Sama Apong Ki.
2: Baik, waong, sehat ya, Wak?
3: Sehat.
2: Langsung jangan tacan palidinya, Wak.
3: Bujang-bujang tacan ayo waong mah teh hujannya cai mah tekirang.
2: Alhamdulillah atuh subur makmur loh jinawi repeh rapi gemah ripah.
1: Amin.
3: Amin. Subur.
2: Amin, Wak.
1: Amin, Wak.
2: Lagu si Seur Caina sadayana di ditu salnos pamusim kemarau ogi.
1: Amin. Amin.
2: Kanggo domba-domba na.
1: Mendoga, mendoga. Mendoga domba.
2: Cek cek cek Bang Pung kita kanggo domba-domba na, hayam-hayam na, kebon-kebon na, sapi-sapi na sadayana pamulya cemun aya kita.
1: Ya mun awak mah maksakeun.
2: Wah, siap wah.
1: Siapa wah digaskeun?
2: Tu cek Bang Pongki.
3: Berangkat.
1: Mangga. Berangkat wah.
3: Fortuna. Rayo panggenggerengna di muka bumi. Fortuna FM. Genreng euy.
1: Genreng euy.
3: 1 2 Kasar kupat sareng tacang.
1: Hah?
3: Bisa ngaji, bisa kedoa. Gancang menang berkat.
1: Naon cenah?
2: Eta mah yang jomet.
1: Hayang jomet ieu mah. Jomet tahlilan ieu mah.
3: Iya.
2: Jomet jomet. Aduh. UL saleutik cenah nya cek
1: kolot cek
3: perudak mah lagu teh niwah.
1: Boleh atuh ah.
3: Lagunya 10 macam kamu.
2: Eta ek 11 ge 1 juta sugan cenah dibere cenah kitu tah cek mangandul teh.
3: Sebelum seperti bani itu bukan ye, ya betul.
2: Oh, nah, itu saya bukan ke bang waong og ari waong sok baper. Yo mah.
1: Astagfirullahalazim. Tiba-tiba banget. Wew ah.
3: Wew ah. Buat Mama Indah, CS yuk CS runtah.
1: Ah.
3: Terus buat man ini Joko tau wew.
1: Joko tau wew ah.
3: Terus buat man ini Mami Papi, Mami Minok, Mami Ani di Gerbi. Terus buat Lisna, buat Mama Jess,
1: Manjes.
3: Buat Egi yang gagal jadi pengantin.
2: Sabar Kang Egi, sabar
1: Kang Egi.
2: Terus masih buat banyak Kang Egi, cewek-cewek tenang we.
1: Masih banyak.
3: Terus buat Kang Napero ya, Kang Buli sama Delanya. Terus buat Adrin Bandas dan Gemba. Pokoknya buat semua-semua aja. Spesial buat yang mandu aja. Semoga panjang umur.
2: Amin.
3: Digambarkan rezekinya, dapatkan segala urusannya.
2: Amin.
3: Enggak yang pantun Partena FM Ganjereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hatur nuhun waong. Di mana teh? Di Cinangkan ya. Ya sudah kita kelar lagu duluan. Kalau
1: memang
2: gak ada telepon ya,
1: gaskeun.
2: Gaskeun saja.
1: Masa bodoh lah. Tetapi okay. Di acara nanggutun gak yang pantun Partena FM Ganjereng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak.
3: 20% ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wings Care.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador.

0: Vendor dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2
5: dari Wings Food.

0: Iya, Sonora Fortuna masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Aduh, waktu kita tinggal 20 menitan lagi ya.
1: Betul sekali Saudara Fortuna. Baiklah, sebelum kita ke yang lainnya, ini juga ada ada Ponura masuk nih, coba masuk.
0: Halo. Hai.
2: Yang genjreng euy.
0: Ya di genjreng ke.
2: Apa kita is, sehat teh is.
0: Teninu.
2: Ya.
0: Teninu.
2: Tenin.
0: Ya. Digenjrengkeun euy.
2: Digenjrengkeun euy, Apongki.
0: Sok, jinglekan dulu ya, berangkat.
2: Fortuna. Radio panggilnya di Kota Bumi. Fortuna FM. Digenjreng euy.
0: Pantunnya.
2: Pantunnya dadakan ya nya.
0: Sok.
2: Beli koki ke Surabaya.
0: Sok.
2: Jangan lupa membeli supa, pulangnya membeli titik sama sekoteng ya. Di Fortuna ada Pongki sama Teh Ispa.
0: Ini no, ya Allah Barobi.
1: Jaka sembung mau pete itu nyambung deh. Eh, aduh karunya teingnya. Kumaha kitunya? Halo, kumaha? Halo. Halo? Oh, itu kumaha?
0: Jaringan kah?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ei, Ponuro, kemana Ponuro? Ih, ACT. Halo.
3: Halo.
0: Hai.
3: Gue yang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Wede.
1: Ponan ieu ya.
0: Pesan ieu teh euy.
1: Aduh, kumaha.
0: Siapa ini Kang ACT?
3: Apa kabar atuh?
1: Baik.
3: Sehat-sehat ya atuh.
1: Sehat. Sedang flu.
0: Sehat-sehat.
3: Kumaha Kang Apongki? Aduh.
0: Oh, sehat juga lumayan, membaik nih.
1: Membaik.
0: Alhamdulillah, bisa rehat.
1: Oke. Ya,
3: jingle. Diberangkatkan. Radio panggil jeringan Fortuna FM jeringan.
0: Medok pisannya.
1: Bener sok atau pantunnya.
3: Kesi ambar. Beli topi hari Sabtu. Apa kabar Kang Po?
0: Kemalapan membeli batik seperti biasa. Kabar mah baik.
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Kabarnya baik-baik saja.
1: Biasa.
0: Bisa baik-baik saja.
1: Biasa lah. Kumaha rambutan tos ieu tajan.
3: Aduh, ini teh udah dipaketin tapi gak ada yang jemput
0: atuh
3: teh.
0: Di mana? Di mana?
1: Dipaketin cenah.
0: Di mana?
1: Di mana? Bukan atuh paketannya langsung aja atuh ke sini ya, cikurang mah.
3: Eh coba itunya kasih
1: kok sama Kang Pongki sama Kang Pongki sama Kang Pongki aja tuh. Kang Boy kan punya motor cenah bisa RV ieu
0: teh. Di mana?
1: Di mana cenah Pongki? Pokna mah gini aja, paketin ka JNN ke mana we atuhnya cikurang teh nya.
0: Emang daerah mana sih? Jauh gak Jampang?
1: Kajampang sih karena teh kajampang.
3: Jampang sih jauh.
0: Bunting ah.
1: Kajampang mah jauh cenah meureun kitu.
0: Ada jarak.
1: Sok ACT lagu apa tuh sok? Eh udah ya tadi ya. Rim salam buat siapa?
0: Lagunya belum.
1: Eh lagunya belum nih. Tapi kan
3: meureun nya mah biasa we itu kesayanganku.
1: Aduh kesayanganku cenahnya sok buat siapa?
3: Ah, spesial buat kalian berdua tuh Apongki yang ganteng.
0: Ini dari Nona Noni atau Olga Jali?
3: Gajali
0: atau
1: Gajali mah kan bukan dangdut. Ada kesayanganku mah itu Elsa El apa sih namanya? Itu kan bukan
3: dari cewek aja enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kesayanganku.
3: Ya, jangan banyak mikir lah.
1: Ngolah, ya, kita wilah gaskeun ya.
3: Gaskeun
1: lah pokona mah.
3: Sehat-sehatnya penya.
1: Ya, dan gitu.
0: Rambutana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ditunggu.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Nuhun.
1: Yang sudah komen makasih nih. Selamat sore.
0: Sore.
1: Dari Piti Haryati Goyang Pantun Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng ke.
1: Fitri Imut tadi pantunnya apa sih? Pantun nate naon sih? Pantunnya sup jagung manis sungguh segar dan nikmat. Kamu tersenyum manis jantungku berdebar cepat. Pengen dong lagunya Wika Salim aku mah apa tuh? Aku mah dari cita-cita teh say.
0: Ya udah cita-cita tadi.
1: Dari Ujengge Goyang Pantun Fortuna FM genjring euy ke Cangkore ke Keladi, Cibali, di balik peti ada ager. Udah sore geram mandi, kalau udah mandi pasti seger. Lagunya Cinta Berawan ke Bekasi beli jambu. Terima kasih Mbak Nino sama Apongki genjering euy. Oh, oh, beli jambu sapeti. Terima kasih Mbak Nino sama Apongki nya.
0: Jambu.
1: Beli salak sama kerudung perakan salak mendung. Oh, mendung-mendung okay. Manja.
0: Mendung-manja lah ya.
1: Terus dari siapa nih Bang Len, goyang pantun Fortuna FM genjering euy. Selamat sore Mbak Nino sama Apongki. Saudara Fortuna semuanya juga Telisna, Mama Indah Waong pantunnya. Oh, Waong Kang Joko dan Bantas dan untuk semua aja ya pantunnya. Ikan sepat punya cucu. Selamat hari Jumat buat kamu yang lucu.
0: Lucu
1: Bang Pong yang lucu lucu lucu.
0: Amin.
1: Lagunya siapa yang punya? Terima kasih. Oke deh. Kalau demikian, kalau memang enggak ada yang telepon lagi, kita pamitan aja Kang Amar servis juga ya. Selamat sorenya. Kodrok ke mana ya? Ya sudah ya, kalau memang enggak ada. Tadi ngegelosur Kang ACT yang
0: iya, sudah jam malam sendiri saja.
1: Uh-huh.
0: Karena tadinya sama Rido tapi ya sendiri saja dulu.
1: Sendiri saja dulu ya.
0: Baik. Sendiri dulu
1: uh-huh.
0: aja deh.
1: Benar.
0: Pengen sendiri dulu aja deh. Lagi pengen sendiri.
1: Nanti
0: juga
1: karena,
0: tahu.
1: Nanti juga tahu deh. Benernya ya sudah ya.
0: Ya udah deh. Kalau gitu Barino, Insya Allah ketemu lagi besok ya.
1: Iya oke.
0: Okay. Oke. Selain ini masih ada Bang Hari dan kalau gitu Pokinus Santara Hadi dan juga.
1: Mbak Nino
0: mengucapkan terima kasih sekaligus
1: dan mengucapkan
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng
0: genjreng main-main gue naikilah.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 18 kurang kita ketemu lagi di Anjang Sana Fortuna. Halo, selamat sore.
1: Halo. Anjang Sana Fortuna FM Genjreng. Oi.
0: Mama Indah.
1: Ya, Bang Hari.
0: Lagunya apa sih, lagu pop nih?
1: Pengen hati yang kau sakiti.
0: Rosa atau siapa nih, Judika?
1: Rosa.
0: Oh. Buat siapa?
1: Buat Bang Hari duluan.
0: Oke, yang terima kasih.
1: Tapi jangan sampai tersakiti. Buat Pok Nura.
0: Pok Nura.
1: Mama Sam, Teh Meliantri, Teh Oli, Mama Rindu, Teh Aren,
0: boleh.
1: Mama Bungsu, Kang Basar, Kang Santana, Waaong sama Mama Nurul.
0: Boleh.
1: Manini, Mami Papi, Teh Santi, Ayah Susanti. Buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Oh, Cejule kata.
0: Cejule.
1: Ya. Buat semuanya di Kumin, semoga spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Mama Indah. Lagunya dari Rosa ya, Hati yang Kau Sakiti. Oke, di belakangnya lagi, ini untuk Kang Santana. Selamat sore Kang Santana. Teh Olip juga selamat sore. Terus juga untuk Marin, selamat sore. Waong juga selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
3: Anjar sana Elstaten Yang merengai, apa kabar Bang Hari?
0: Alhamdulillah.
3: Itu yang ditanyakan sama Bang Hari. Setiap hari sakit, Bang Hari sakit.
0: Oke.
3: Halo.
0: Halo.
3: Lagunya itu aja Bang.
0: Apa?
3: Farid Harja.
0: Farid Harja. Carmila. Oh, Carmila.
3: Ya.
0: Wow, Carmila.
3: Buat Mama Indah.
0: Ku kenal di kau.
3: Besnya rubah dicuruh.
0: Lalu jatuh cinta.
3: Terus buat Marin, Yekon.
0: Boleh.
3: Buat Lisna. Buat Mama Jet. Buat itu Mami ini, Mami Sapi, Mami Nino. Terus buat Tegule, Eoi. Mama buat Mak Nur. Terus buat Mami Ani di Gerbi,

0: nanya buat teman-teman aja.
1: Boleh.
0: Spesial buat istriku aja yang lagi bekerja. Spesial kedua buat Bang Hari aja yang ganteng, senior senior. Yang lari sama Kam. Semoga Bang Hari panjang umur.
1: Dengannya.
0: Berikan rezekinya. Iya, ada kata yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waong. Di belakangnya Waong. Assalamualaikum.
2: Kinyering oi.
1: Man ini.
2: Mami. Abang.
1: Pengen lagu apa Mami teh?
2: Napas cinta.
1: Wah, napas cinta.
2: Bang.
1: Buat
2: salam Cina cek Umi, cek Elvi KW.
1: Oh, itunya.
2: Salam Cina, pan dulu ke Bang Hari. Cina suka.
1: Iya, betul. Umi Elvi KW.
2: Kamari pan minggu ke dia di Padario.
1: Oh, kadinya nya. Aduh, gimana bilangin itu cek si Bang Hari Umi salam. Ulan teh.
2: Pasti.
1: Ya, si Umi. Roslami pokoknya mah enggak Umi Elvi KW teh. Heeh. Ah, itu lagu naon ayeuna?
2: Hah?
1: Lagu apa itu lagunya?
2: Pan biir.
1: Napas cinta wae. Hah? Napas cinta, Mami. Ya. Yeah.
2: Napas cinta.
1: So buat siapa tuh napas cinta?
2: Satu.
1: Mana ini wah. Nangis. Telepon teh kunaon? Lepjol-lepjol wae. Mami. Ke mana di teh? Ah, aya deui.
2: Bang Hari, mah hayo wa cecorowokan. Aya nu biasa wa aong lain.
1: Mami. Oh, aya di aya. Sok tuh buat siapa lagi, Mami?
2: Lain ai dia wa aong lain.
1: Oh, wa aong.
2: Wa aong jeung istrina Mama Indah.
1: Iya, betul.
2: Mama Indah. Ujang Jay, Kang Santana, Kang Surya, Ibu Ipung Sapuro, Mel, Olive, Mama Ranti, Mama Citra sareng A Agus. Nah, ya, kareungeut teh?
1: Kareungeut.
2: Oh, aya nama da cager meureun Bang Hari.
1: Alhamdulillah cager.
2: Gae, ujang-ujang eta Amar servis. Ujang bage Solehudin. Entos we sakitu. Jang Bang Hari ujang papihnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mami. Ya, salam aja nanti bilangin ke Umi Elvi ya. Umi Elvi Sukaisih KW gitu, dari Bang Hari salam baktos. Karena Bang Hari udah lama juga nih, kita belum pernah ketemu lagi sama si Umi Elvi KW. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anjang sana Fortuna FM Ginjreng euy.
1: Yolip.
3: Ya Bang Haji.
1: Ginjreng.
3: Ginjreng.
1: Lagu apa Ginjreng?
3: Obati Rinduku.
1: Obati
3: rinduku.
1: Buat siapa?
3: Buat abang.
1: Terus buat siapa lagi?
3: Buat mami papi yang barusan ya. Buat Waong bareng mama Nurulnya. Buat mama Indah ya. Buat itu siapa teh? Marin. Buat Meli. Buat ibu Ipung Sapuro. Buat Meli. Buat Kang Santana, Kang Basar. Buat Kang DG ya. Mau banyak-banyak abang, ini mah waktu sedikit. Buat semua-semua aja deh. Paling mantepnya buat Bang Hari, semoga sehat selalu. Kecapannya tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Olive. Dan sementara untuk DM juga selamat sore buat

DM. Semoga sore hari ini kabarnya baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Kita dengar lagunya yang sudah bergabung di telepon tentu di ajang Sana Fortuna untuk sore hari ini 25 September 2026. Genjreng euy.

0: Oke, sekarang waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 18 ya. Sedangkan beduk maghrib itu jatuh pada pukul 17:48 maghrib ya. Jadi ada waktu sedikit lagi nih. Silakan untuk yang lainnya, untuk request lagu, jangan lupa passwordnya Anjang Sana Fortuna ya. Ini selamat sore. Ah, ada nih. Terakhir kayak ini. Halo, selamat sore.
1: Sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM.
0: Bang Ari kebetulan sekarang mah agak sehat.
1: Ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Mama mau ngasih apa?
1: Ya.
0: Mau ngasih apa kalau sehat?
1: Insyaallah apa aja ya. Kalau disebutin nanti gak
0: cukup. Tani Bar. Ya. Suka ya? Suka lagu apa nih?
1: Pengen Matahariku ya.
0: Agnes.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Sarannya Olivia Temano. Tadi ada Mama Indah. Wow. Terus Bella kita ya. Sama Kang Fajri. Kang Basar. Kang Korban Fitnah ya.
0: Korban
1: Mama Yati. Mana ini ya?
0: Solehudin, kirim Solehudin.
1: Oh, Pak Solehudin ya, mat sore.
0: Eta ATC pan kemarin nanyakeun lain.
1: Oh, ATC. Ada lagi ya?
0: Sugan eta.
1: ATC ya. Muncul lagi. Anting cap tobat.
0: Bangun-bangun.

0: Iya, CT anting cap tobat ya. Ada nanti. Selamat sore aja buat semua. Tetap mantap buat Bang Ari ya. Tetap, tetap sehat, semangat. Tunggu aja tanggal mainnya Bang Ari ya. Seperti saya sayangnya buat Anibal sendiri ya. Man ini ayo naik. Suka banget itu.
1: Apa?
0: Sama Man ini. Kalau cerita juga.
1: Suka.
0: Iya, suka dengerin.
1: Oh, suka dengerin.
0: Iya.
1: Kirain teh suka apa gitu.
0: Iya, suka dengerin. Ya buat semua.
1: Boleh, boleh.
0: Makasih Bang Ari.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Dan sekaligus hari sana saya mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja ya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah orang dari kalian mengatakan. Sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

dari Jalan Mangga Satu nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini di hari yang ke-25 di bulan September 2026 kita ketemu lagi di Karaoke Gita Senja. Dan terima kasih buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Terutama untuk Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni ya. Mudah-mudahan sehatlah malam ini Mbak Yuni ya. Oke, sementara waktu terus bergulir, baru 8 menit dari jam 18. Jadi buat saudara Fortuna tong kemana-mana, tetap saja di KGS ini sampai jam 7 bersama Risa Nosa. Selamat malam Amipah, Marin dan juga Teh Olive. DM juga selamat malam untuk semuanya.

Oke, sementara waktu sudah jam 18:14, kita kembali lagi di Karaoke Gita Senja. Dan ini selamat malam untuk Marin ya. Semoga malam ini Marin lagi dengar Mama Jesse dan juga Agus. Selamat malam untuk Mama Jesse dan Agus yang ada di Cikundul ya. Untuk Abi Cikundul juga selamat malam. Terus juga Pajri dan Citra, selamat malam. DM juga selamat malam. Mak Enti juga selamat malam. Dan Teh Andi Bar juga selamat malam. ADG juga. Jadi diharapkan malam ini gak kemana-mana ya. Kang Santana juga selamat malam. Kang Santana, gimana kabarnya? Semoga malam ini kabarnya sehat-sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya untuk Kang Santana. Dan juga ini selamat malam untuk Anjas Asgar, Ikram juga yang ada di Depok. Selamat malam Ikram.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jadi pelaku itu masih ponakan, dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibully.
2: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
3: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
4: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
2: Jadi kita tidak ingin apa-apa, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
4: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
3: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
5: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
6: Sidak 86 warga binaan secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
5: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
7: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
5: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
3: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
8: Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
9: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
8: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
9: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi.
8: MK Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio,

0: Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang Kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
1: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya, apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya, pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
2: Karena yang duluan me-WA mencapri itu adalah Gilan karena melihat status WA jangan lo terbitkan, dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya, sangat agresif untuk menyerang gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
0: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
3: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
4: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang diterak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair. Ketomidin. Jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
0: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
5: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
6: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku

0: memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
1: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukkan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
0: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 7 malam di karaoke kita senja. Ya. Ini selamat malam untuk Ade Rizwan. Ya, mudah-mudahan malam ini sehat ya, Ade ya. Terus juga selamat malam ini untuk Gula Aren bersama Sikamaru dan juga Didin servis jam tangan di Cawal Pasir, selamat malam. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection, selamat malam di Bayangkara, Ahmad Brother Sablon juga di Cibungur ya. Dan juga ini selamat malam untuk Madlai bersama Mas Toa di Cimbe ya. Gimana kabarnya? Udah lama juga nih Madlai dan Mas Toa, kita belum pernah ketemu lagi ya. Kemana aja gitu. Aduh lah, udah lama nih kita belum ketemu-ketemu gitu ya. Dan juga ini selamat malam untuk Kang Deddy Hidayat yang ada di daerah Cikaroya, Kang Peperawan juga selamat malam, Caen juga selamat malam, Kang Peli, Kang Dadang, dan juga Kang Yepete, Kang Nurdin, dan juga Kang Peperawan. Ini diharapkan semuanya lagi nguping begitu. Dan juga selamat malam untuk Pak Asep ya. Selamat malam Pak Asep PU, mudah-mudahan juga lagi nguping. Ujeng J, selamat malam Ujeng J yang malam ini masih nongkrong ya di depan radio, Ujeng J. Dan juga Kang Santana. Terus juga untuk ADG, salam untuk semua rekan yang ada di Pasar Cisaat ya, terutama untuk ADG nih, semoga malam ini lagi nguping sambil melaksanakan tugas di pos 1 ya ADG. Oke, kalau begitu saya pilihkan satu buah lagu balik dari Dewi Versik ya. Jadi yang kemana-mana tetap di Karaoke Gita Senja sampai jam 7 bersama Risa Nosa. Ikram, selamat malam Ikram. Iwan Kopral juga selamat malam, Iwan Kopral.

Oke, sementara waktu tinggal 7 menit lagi menjelang jam 7. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf juga lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Arisanosa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar, mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortnite FM, Radio Pang Genjering di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Saudara Fortuna bisa berbagi cerita-cerita masa lalu lewat telepon atau

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 35 menit. Dan ini terima kasih terutama untuk Sang Tuketut ya. Sang Tuketut dari Gianyar Bali katanya hadir. Oke, terima kasih Sang Tuketut. Di sini tidak ada cerita-cerita ya. Sama seperti Dedek Suryana. Dedek Suryana ini apa hadir Fortuna Genjreng gitu aja. Dan juga Ketut Sojana Ketut ya, ini mengirimkan stiker gitu. Stiker gambar eceng. Terus juga Aminah. Ya, Aminah juga sama. Tidak ada cerita-cerita, cuma hadir katanya dari Caringin. Terus juga Apai R Apai sama, ini juga hadir. Kemudian juga Bobo. Nah, ini Bobo dari Kota Medan, Sumatera Utara. Cuma gitu ya. Terus juga Diki. Nah, ini mungkin Diki ada cerita nih. Habis kelihatannya agak panjang ya. Diki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Ini dari kawasan Jalur Lingkar Selatan, Badai. Hadir selalu katanya. Selamat malam Bang Hari. Oke, malam kembali. Dan malam ini ada sedikit cerita. Waktu kecil dulu pernah sewa sepeda 1 jam 10 ribu. Karena waktu itu belum kebeli, jadi sewa sepeda. Nah, pas udah nyewa, ternyata sepedanya malah rusak akibat nabrak tembok. Dan akhirnya harus ganti rugi. Aduh. Oh gitu ya. Biasanya enggak ganti rugi, tapi ini ganti rugi ya. Ya enggak apa-apalah. Biasanya sih enggak seperti itu, tapi enggak tahu ya, enggak tahu juga gitu. Oke, terima kasih. Dan di sini pengen lagunya apa tadi? Bentar ya. Poppy Mercury Badai Asmara katanya. Oke, kita lihat nih Poppy Mercury Badai Asmara. Ada ya Poppy Mercury. Dan di sini salamnya buat Bu Ipung Sapuro, kemudian juga Teh Meliandri, Teh Reni Rentina, Socha Nuansa-Nuansa, Lelawati Binangkit, Korban Fitnah Das, Kang Ujeng Jay, Olivia Senja, Dewi Sulastri. Pokoknya buat penggemar Radio Fortuna. Untuk Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih untuk Diki, udah disiapin lagunya. Kemudian juga Ujeng Jay. Nah, Ujeng Jay juga ini ada cerita, mungkin agak panjang kelihatannya nih. Ujeng Jay, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Malam Bang Hari, request lagunya dari Eye, Satu Nama Tetap di Hati. Ceritanya, nah ini ada cerita juga kan. Iya ya. Satu Nama Tetap di Hati. Ceritanya dulu kalau main ke pasar malam suka beli kaset DVD. Ya, kaset Tembang Kenangan. Ceritanya apa? Oh, bukan ceritanya, carinya ya. Dulu suka beli kaset DVD, kaset Tembang Kenangan. Carinya kaset MP3 karena dari dulu seneng banget dengerin musik kenangan, yaitu masa lalu. Dan itu takkan terlupakan. Salam buat semua pendengar Radio Fortuna dari Ujeng Jeng. Iya ya. Bahar juga masih banyak di rumah kalau enggak salah Ujeng Jeng. Ujeng Jeng kalau pengen mah ada di Bang Hari banyak ya. Kalau mau gitu. Karena Bang Hari udah jarang muter-muter DVD, VCD ya. Kemudian juga Fitri Haryati, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Ini alias Fitri Mucikaret, pengen request lagunya Isabella, Sayang Spesial Buat Anakku Tercinta, Paling Sayang Spesial Buat Suami Bawel, A. Erwin Ijem. Mantapnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke katanya. Oke. Sama-sama oke kembali. Kemudian juga Reni Rentina. Terima kasih Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan lagi ngegenjreng katanya. Aduh ini.
apakah betul atau enggak ya, lagi ngegenjreng teh. Ya udah, kalau begitu kita dengar lagunya yang sudah request, yang sudah berbagi cerita di Usang Berkesan. Dan sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8 malam.

0: dari acara Usang Berkesan. Sementara waktu tinggal 10 menit lagi nih menjelang jam 8 ya. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi yang malam ini masih berada di depan radio. Dan silakan yang punya cerita ya, cerita masa lalu atau juga kenangan masa lalu. Terima kasih. Ini yang belum dibaca, nah ini dari Nin Mas Rohah. Terima kasih untuk Nin Mas Rohah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Ini dari Cikundul, Bobojong hadir. Tidak pernah kelewat acara apa cerita nih ya Nin Mas Rohah. Ceritanya waktu ngaji dulu disuruh ke warung sama guru. Pas di perjalanan ke warung udah ada anak cowok nungguin ngasih jajanan kue. Itu kue koya, kue koya sama sukro. Jadi buat teman-teman yang dulu suka ngasih jajan, sehat selalu ya dimanapun berada katanya. Oh gitu ya. Ya ya, terima kasih Nin Mas Rohah ya. Cuma di sini enggak request lagu. Oke. Kemudian juga Marco. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Oke, terima kasih. Kemudian juga siapa lagi? Rahman Diski dari ya. Terus juga udah habis ya. Ini selamat malam untuk Mak Nini. Ya, Mak Nini. Kemudian juga selamat malam untuk Papih dan Mamih juga. Semoga malam ini lagi dengar. Citra juga bersama Pajri ya. Kita akan coba terima telepon. Apakah ini punya cerita atau enggak nih. Ya, assalamualaikum.
1: Salam. Dari Heri. Mari.
0: Usang Berkesan.
1: Oh, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Heri.
0: Heri di mana, Heri?
1: Cibadak.
0: Oh, Cibadak. Gimana Fortuna sampai Cibadak bagus juga?
1: Alhamdulillah, setiap hari dari kemarin aku bagiannya nelponnya
0: nih. Ya, insya Allah bisa masuk gitu. Iya. Oke, Erin, malam ini punya cerita apa nih, Erin?
1: Oh, ceritanya gini, waktu saya dari Aceh, dari kampung mau ke Surabaya sekolah.
0: Tahun berapaan kira-kira?
1: Tahun 70.
0: Wow, 70.
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Udah kenal lama orang tuh. Oh, kita main nonton ini, nonton wayang kulit ya.
0: Wayang kulit.
1: Tengah malam saya kan mau pulang. Orang nggak ngerti. Jangan pulang dulu katanya. Emang kenapa ntar kalau udah terakhir kan kita dibagi-bagi satu-satu wayangnya gitu. Saya tunggu tapi tubuh nggak dibagi.
0: Itu mah kena prank. Ya, Erin. Erin.
1: Ya, cari semua tuh. Nanti terakhir dibagi-bagi baru kita boleh pulang katanya gitu.
0: Tapi nyatanya nggak dibagi kan?
1: Nggak dibagi itu tubuh lu. Bohong lu, gue bilang gitu. Bondok banget waktu dulu tuh.
0: Iya pasti ya tuh. Aduh, iyalah.
1: Dibodohin
0: bener. Ya udah, sekarang mah lagu apa nih?
1: Kalau bisa lagu ini yang Merantau dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora.
1: Iya.
0: Titik. Merantau. Judulnya Merantau ya.
1: Iya.
0: Aduh, Titik Sandora cuma satu. Cinta Hampa.
1: Oh. Ayah aja tuh kalau enggak lah.
0: Ayah dari siapa nih? Dari Ebit.
1: Ya, Ebit.
0: Oh, Ebit. Oh, ada Titik Sandora Merantau.
1: Iya, itu aduh lagu favorit ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat pada yang udah pada naik aja. Salam.
0: Boleh, Erin.
1: Iya. Eri bukan Eri.
0: Eri ya.
1: Heri.
0: Heri.
1: Iya.
0: Pakai H gitu ya.
1: Iya, pasti
0: Harry. Oke, Harry.
1: Terima kasih banyak, Bang Harry.
0: Sama-sama, Harry.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harry, Nanti kita akan simpen nomornya ya. Mudah-mudahan malam ini Harry sehat lah. Mana nih nomor barusan Harry teh? Coba Harry. Nah ini mungkin, oh Harry teh yang ujungnya 4861 bukan? Ya Her, maaf kalau salah ya. Kita akan coba terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga. Usang berkesan Fortuna FM.
0: Genjreng. Ini sama Manini.
2: Ya.
0: Manini belum ngantuknya.
2: Ah, kencan royak kieu kira ku ngantuk.
0: Jadi tidur jam berapa kalau boleh tahu?
2: Oke, we jam 12 tidur mah.
0: Oh, jam 12-an.
2: Jam 12 kelewi tampolana macan tidur.
0: Oh, iya iya. Manini.
2: Ya.
0: Punya cerita apa?
2: Cerita
0: apa?
2: Manini keur leutik keneh ieu nya.
0: Ah, singkat tapi padat ya.
2: Leutik keneh Manini. Diajak nyanyir ku budak anu geus rada gede.
0: Oh, nyanyir.
2: Nyanyir ka susukan. Tah hayu cecek ku Manini teh nyelu, Manini teh nyanyir teh. Barukan teh nyanyir-nyanyir, geus meunang genggehek, meunang beunteur. Pokona mah loba we ta batur teh meunang teh da urang mah ngeluhungkul nyanyir. Ai barang terakhir nyanyir teh meunang lauk leutik panjang. Ai cek Manini lauk teh naon eta teh? Pas cek Manini teh, aduh ya mah geuning lauk cungcurungan. Aya lauk cungcurungan pan anu eta teh seserian. Kagak golepak, eta teh anu nyeung seuri teuna teh ka Manini teh. Pagolepak lauk anu geus mareunang teh eta teh palid bahe.
0: Barahe nya.
2: Bahe palid pokona mah kabeh we lapur.
0: Lapur.
2: Seserian.

0: Ibu atuh cina itu teh naon cina lauk cungcurungan atau aring das naon deui cita lain cungcurungan ya macam lain cungcurungan jungjulung cina oh banyak cungcurungan cek manini teh
1: padahal jung
0: jung melapur tapi teh amak kan ka manini teh teh atau kaya da meureun manini milu tah carita manini keur leutik bengal
1: bengal nya. Aduh, sampaikan ke Bahe deui menang nyair teh.
0: Bahe paling.
1: Paling deui urang. Aduh.
0: Da nyebutna cungcurungan teh nyaho.
1: Padahal mah lain lauk cungcurungan tapi lauk naon? Jung.
0: Lauk jungjulung.
1: Jungjulung. Lain bernyit nya.
0: Cungcurungan.
1: Lain bernyit teh sebutan lain bernyit nya, jungjulungan ya.
0: Jungjulung cenah.
1: Oh.
0: Acik manini mah cungcurungan
1: pacana teh. Oh, iya iya iya. Siapa? Nah,
0: itu cerita nak.
1: Oke, sekarang lagunya apa nih ma? Ini.
0: Nah, lagu nama anu paragi man ini, we biasa gelas-gelas kaca.
1: Oh iya siap, Nia dan Niati.
0: Kentuna yo.
1: Sok atuh.
0: Ujeng Jay.
1: Ujeng Jay.
0: Den Bantas, Den Gemol.
1: Mm-mm.
0: Ayah Deni, ayah Kang Herlan, Kang Irfan.
1: Iya.
0: Korban Citandas, Maman Apero. Sekarang dari Kango, Neng Aren, Neng Jule, Neng Olip, Neng Meli. Sekarang dari Kango Po Nura,
1: Po Nura.
0: Mama Hindu, Mama Ranti, Mami, Papi, Kango Waaong, Pak Ben, Api Hudin, Kang Surya, Kang Santana, Kang Asun. Sekarang dari Kang Reja, Cep Basar, Anu Ditakoka, Kang Istrina, Kang BG, Kang AM, Nuri Baros, Kang Anjas. Neng Citra, sarang Cepa Jrina, Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, sarang Mama Rigi, Mama Adit, Mama Injes, Neng Iis di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak, sarang Kang Solehuddin, Kang Bray, Kang Hamid, Wahyu Tahu, Koko nama Jikung, Ken Sadayana, Joko Tahu, Wew, Amar Tertis, Lutut Kasenggona, Kampura Badan, sepecialna kanggo anu nuju siaran anu ganteng anu kasep anu bager pokona mah usang berkesan persona FM kinringi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Manini, dan sekarang kita ke lagu dulu ya, ke lagu dulu ya, karena ini ada Titik Sandora, kemudian juga ada Nia dan Niati, terus juga nanti Bahari memilihkan lagu ya, ada lagu dari Bruri dan juga Ebit ya. Jadi buat saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di acara 21, dan sementara waktu sudah jam 8 malam ya.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8:28 ya. Sekali lagi, jam 8:28. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radio, saya ucapkan terima kasih dan semoga malam ini semua bisa istirahat dengan baik dan juga terhibur dengan tebang-tebang lawas atau juga lagu-lagu pop lawas begitu. Ini selamat malam dulu buat teman-teman yang ada di daerah Cikundul, terutama untuk Kang Nata ya. Selamat malam Kang Nata, semoga malam ini Kang Nata juga sedang mendengarkan nih. Kang Nata dan juga Cabe-Cabe bersama 01 yang ada di daerah Cicurug ya, Cicurug Cibadak nih. Cabe-Cabe Cibadak ya. Selamat malam untuk Cabe-Cabe dan juga 01-nya. Kemudian juga untuk Norman. Norman di Cibadak juga selamat malam Norman dan juga buat Cucu, selamat malam Cu. Semoga malam ini sehat ya Cu ya. Mudah-mudahan lah sekarang banyak istirahat, jangan terlalu diporsil ya untuk Cucu biar sehat itu. Istirahat malamnya itu benar-benar bisa dirasakan gitu ya untuk Cucu. Terus juga selamat malam untuk Marin, kemudian juga Teh Mano, Teh Olip juga selamat malam, DM juga selamat malam, Ami Ipah selamat malam, Ami Ipah dan juga Kang Oscar yang ada di daerah Cianjur, selamat malam Kang Oscar. Terima kasih Kang Oscar ya. Nantilah kapan-kapan mungkin kalau ada waktu yang cukup panjang bisa meluncur ke sana ya. Untuk Kang Bazar juga selamat malam dan Bantas juga selamat malam untuk semuanya. Dan Mbak Yuni, Kang Maman Avero.

Bang Hari, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja, dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus hari satu saya mohon diri. Oh ya, ini untuk Bang Len, selamat malam. Ya, Bang Len, terima kasih Bang Len ya.

iya. Oke, terima kasih Bang Len ya. Aduh, Bang Len. Siap. Oke, terima kasih. Aduh, sekaligus hari sana samuan diri dan sampai ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert Tenang, selamat malam. Bilajeng Enjing, good evening everyone. Pagi Nusantara hadir di acaranya Dok Cin alias Dokter Cinta Portura FM, Ginjrenge. Ayo lagi jomblo-jomblo, silakan nanti juga kita bakal ngobrol bareng Aji mungkin ya, yang di luar sana. Yang jomblo mau masuk nanti, mau bercerita mungkin tips untuk tidak jomblonya, silakan. Dan juga buat anda semua yang mau ikutan, boleh banget di Facebook kita atau di WhatsApp, di Instagram juga aku sediain untuk nama, alamat, pekerjaan, usia yang dicari, terus juga kriteria seperti apa, silakan untuk selengkap-lengkapnya. Ya udah, aku tunggu ya kehadirannya dan tetapnya di acaranya Dok Cin alias Dokter Cinta Fortuna FM. Mbok Nura ya, dan buat semuanya, nanti aku saya kembali di Genjrengan.

Ya, Sora Fortuna masih di acaranya Dokcin alias Dokter Cinta Fortuna FM Kinjrengai. Ya, Sora Fortuna yang udah miskom-miskom, selamat malam semuanya. Dan buat anda yang jomblo juga, yang mau, yang lagi single, lagi nyari cinta sejatinya, silakan di 0815149907907. Aku sediain buat anda yang mau berbicara, mau ngobrol juga silakan ya. Tentunya silakan langsung aja aku tunggu, dan juga yang di Facebook, di WhatsApp juga boleh, nanti aku bacain aja. Ya, aku mau saya dulu buat semuanya ya yang lagi mancur depan radio, khususnya buat anda ya, Mpok Nura, Api Udin Mami, terus juga buat Manini, selamat malam buat Yanibar, Teh Aren ya, terus juga buat Teh Jule, Bang Len, juga Pak Benz nih ya, terus buat Teh Marin, terus juga buat Teh Mel, Mai, Selabintana, Teh Iis, Cibadak, Teh Iis, Aisyah, Pelabuhan Ratu, selamat malam. Terus juga buat siapa lagi nih ya? Dani Bar, Joko Tau, Teo Olivia Senjati Kolebera, selamat malam. Terus juga buat ini buat Waong bersama Nurulnya.

Mama Indah, Mama Syam, juga Mama Dapi, Mama Yepi juga selamat malam. Dan buat anda semua yang lagi nyari cinta sejatinya, digaskan aja, semangat terus. Dan buat anda yang sudah mempunyainya, awas hati-hati ya, jangan sia-siakan kesempatan itu. Temel malam juga Pongki digenjrengkan katanya ya. Pongki ini Temel katanya digenjreng aja. Buat dari Bang Lens katanya semangatin aja Bang Lens mah ya. Dari Bang Lens semangat para pejuang Dokcin digenjrengkan. Selamat malam juga. Ini buat P katanya siapa P? P apa? Assalamualaikum Mom Depina ya digenjrengkan Mom Depina. Terima kasih udah miskol-miskol nih. Selamat malam buat Teh Ati Bali, Mama Nulis, Rauang, Telisna, Ike Arnis, Bakar Diel, Marco, Pak Ben juga ya. Buat Yuni Ratu, Deni Mulyadi Geri, terus juga buat Mang Abdul, terus Mang Doni, Sendela Jepit, buat DM, buat Kang Budi, buat semuanya aja digenjrengkan atuh ya. Ada mampak tanya kalau misalnya pasangan itu apalagi kita di masa tua nanti kalau sendiri itu mungkin kebayang saya ketika apa ya. Ya langkah baiknya karena kita juga apapun di dunia itu berpasangan ya. Kayak angin, kayak langit dan bumi, hujan dan panas, laki-laki dan perempuan. Terus juga tangan kita ada dua berpasangan, kaki ada dua, ginjal ada dua. Terus juga mata ada dua, lubang hidung ada dua, tuh banyak banget ya. Pak Ben malam Bang Pongki digenjreng. Eh Kang Egi, Kak Egai. Nih alhamdulillah Kak Egai akhirnya ikut. Halo Kak Egai. Halo Kak Egai, kalau mau naik, naik aja ya. Atau Kak Egai yang saya aja gitu Kak Egai. Pokoknya Kak Egai juga selamat malam Kak Egai. Kalau mau naik juga digenjrengkan boleh ya. Aku menerima teleponan anda semua untuk berbicara kok ya.

Buat ini WhatsApp juga telisna. Assalamualaikum ya, Adokcin Porton FM di Genjreng. Selamat malam Abongki, yang jadi pasangan pokoknya semangat aja di Genjreng. Biar makin semangat. Aduh, ini lagunya dari Nuka kali ya, yang ini cocok banget buat Anda yang lagi nyari cinta sejatinya nih. Haha, masa ini nanti masa muda, masa indah lainnya, maksudnya gitu ya. Ya udah deh, nanti aku balik lagi bacain, tetap ada acaranya. Dokcin Porton FM Genjreng. Favorit Bang Lens.

0: Jam 10 malam, hidup menawarkan begitu banyak pilihan. Pilih serta jalani yang terbaik menurut Anda.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, Surah Fortuna masih di acaranya Agundam Fortuna FM Genjrengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, good evening, selamat malam. Bilajeng wengi sadayana Surah Fortuna di acara Agundam alias Gundam Guyonan Dangdut Malam. Yo, yang mau request lagu-lagu dangdutnya silakan langsung aja. Aja login. Ya, langsung aja. Ini ada Teh Nina, maksudnya kita loginkan aja acara ini dengan Teh Nina maksudnya. Halo, selamat malam.
1: Halo juga.
0: Iya.
1: Gundam Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Assalamualaikum Bang Pongki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nina.
1: Ya, sampai bosen.
0: Tapi bosen. Nah, atuh bosen tong bosen-bosen Teh Nina ari naik masuk. Habis
1: waktunya.
0: Iya juga sih benar ya. Sekarang mah mumpung masih banyak sok. Mau lagu ya. Apa malam ini?
1: Mau lagunya Cinta Karet ya.
0: Hah?
1: Cinta Karet.
0: Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Karet.
0: Vita Lapia ya.
1: Ya, Cinta
0: Siap.
1: Karet.
0: Siap buat siapa?
1: Salamnya buat Maiif. Salah buat Man ini, buat Maiif.
0: Enggak salah, dah benar. Terus
1: buat Bang Len.
0: Bang Lens.
1: Buat Kang Deden Sadewa,
0: Kang Deden
1: buat
0: Sadewa.
1: Kang TG. Kang Surya, buat Alan. Buat Irfan, buat Kang Mus Mulyadi, buat Herlan. Buat Kang Basar.
0: Kang Basar.
1: Buat Tessa Fitri Golpara.
0: Iya.
1: Buat Mama Dapi.
0: Mama Dapi.
1: Buat Teh Meliandri.
0: Teh Meli.
1: Buat Teh Asti Caringin.
0: Asti Caringin.
1: Buat Kang Marco.
0: Kang Marco. Marco, Marco, Marco.
1: Buat Kang Heri.
0: Kang Heri kemana? Heri guk-guk.
1: Kang Heri Warkir.
0: Kang Heri Warkir.
1: Iya.
0: Terus
1: buat Bang Pongki, terima
0: Bang Pong,
1: kasih.
0: Sama-sama Teh Nina yang belum bobo. Amin. Amin. Amin. Eta doana meuli loba. Amin. Hatur nuhun Teh Nina. Di belakangnya yang punya baros, halo selamat malam.
2: Malam juga.
0: Oi.
2: Gundam. Guyang. Nek
0: guyon. Ya. Guyonan.
2: Guyon malam. Fortuna FM Ginjreng.
0: Bang Aem baros sekedap bade tu maros. Pana, Mama Pongki teh pan kamari teh nuju naik motor. Ada ngajepit gitu tiba-tiba ya nanti jadi nyeri urat punggung. Jadi maksudna ieu nanya ka Aem Baros pan cenah ka Aem Baros mah tukang pijitnya sugana terang. Kunaon-kunaon nah eta aya nanti jadi nyeri cenah paurna sarap kajepit atau urat kajepit kitu kunaon eta teh?
2: Gewe upami sareng kajepit mah aya ramuanana obat kangge herbal nanti kangge sendi.
0: Oh, ada Aem Baros di mana sih jigana jeung si Mamam bari kayaknya deh.
2: Kangge di atas aya.
0: Hah?
2: Amina abdi jengkeng
0: warnana. Ari Bang Aem Baros gaduh WA teu?
2: Teu gaduh, jadul ah.
0: Oh, telepon wae atunya. Ari Bumina tadi mana? Sugana jeung si Mama kayaknya.
2: Dari motor. Pokona di PSU teh lulus we. Ieu nu bari pamabalan ka ieu ka Jubleg.
0: Oh, iya nomorna nu ieu mere nyangkin Billy Pongki kayaknya.
2: Kamari ge Pongki.
0: Enak pisan ya. Ih,

0: enak kata mah. Mungkin atuh ditelepon deui nya. Lebih lengkapna insyaallah orang silaturahmi sekalian ngopi-ngopi lah.
1: Ya, itu kan jamu, kopi jamu teh raja dianggapna ku Kang Aema.
0: Saha teh?
1: Uang mie tamu teh dianggap seolah raja.
0: Widih, mantap. Resep euy. Resep Bang Ayam Baros menghargai respectnya. Atuh nuhun. Ana
1: urang kana request lagu
0: teh. Ana request lagu lah atuh sok mangga. Mungkin meureun diteruskeun mah lebih lanjut kin.
1: Mohon.
0: Saha teh bade-bade kawih naon?
1: Gue jangan tadi terus nonton bola.
0: Ayo nonton.
1: Jelas ini ngelawan Singapura.
0: Menangnya, iji kosong. Hah? Iji kosong ya?
1: 2-0.
0: Oh 2-0, jangan tenang.
1: Penalti eta oleh komen.
0: Keren. Widi. Soal tuh, BKW Nona tuh ada gitu mana?
1: Bola dari Ona Sutra.
0: Wih, siap.
1: Kangen Nuna Mesa, Nina nya. Nina. Terus Santana.
0: Terus
1: Meliandi.
0: Terus
1: Kangen ACT terus di Solehudin
0: siap
1: terus meter alah benten meter nom tadi teh bajunya enggak teh Marco Marco asa kenal sering Kang AM
0: ya
1: satu langkung sang lebih nama Kang Sadayana we fan Fortunanya saudara Fortuna
0: nah gitu atuh laras gaskeun
1: Abongki
0: mantap
1: kondisi kesehatan ya.
0: Amin. Eh Bang Ayam Baros ge sehat-sehat selalunya, panjang umur.
1: Amin.
0: Allah.
1: Capannya.
0: Jaga kesehatan
1: paling tidak selain assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, tadi genjrengkeun. Kang Dewan dan Banta selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta batuk ki.
2: Gundam Fortuna FM genjreng
0: euy. Eta meni langsung batuk. Eteula atuh sata acan FM eteula atuh.
2: Aduh, ya
0: Allah. Kunaon euy? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Nuju naon, Bang?
2: Nuju ngahuleung
0: we. Eis ngahuleungan naon atuh? Naon anu dihuleungan jaman ayeuna? Mun teu awewe nya, duit.
2: Naon teh?
0: Naon euy nya dihuleungan mah bisa?
2: Mun.
0: Eta tuh Kang Deban. Tangan seserian ditepuk gua rada siun.
2: Aduh ampun.
0: Ampun Kang Deban teh di kawasan mana teh?
2: Rido di Bandawa.
0: Oh alah Rido Bandawa. Soal tuh bang mau lagu apa?
2: Lagunya itu aja
0: Cinta
2: Tak Bermata.
0: Cinta?
2: Tak Bermata.
0: Cinta Tak Bermata.
2: Iya.
0: Rada siun oge nya.
2: Rada ante.
0: Cinta Tak Bermata. Oke, Melile. Sok buat siapa lagi? Salam-salam.
2: Buat tadi numunggaran Teh Nina ya.
0: Yoi.
2: Ada Kang AM juga. Ada itu buat yang tersayang dulu ya. Yang tersayang. Buat kita Teh Olive Lilis Marin ya.
0: Teh Olive.
2: Aku jeng jai Bang Len.
0: Iya. Siap ngobrol dulu sok digaskeun.
2: Ya buat Tata, Kang Marco,
0: mana
2: ini mami papi ya?
0: Sadai.
2: Semua muah aja lah.
0: Semua muah. Kang Santana sekedap Kang Santana.
2: Ya, Kang Santana nya.
0: Bang Marco, cek Bang Marco teh cenah meni saya naik ih cari cek Bang Marco teh sabar atuh bang.
2: Oh sabar.
0: Sabar. Sabar. Sedangkan kita kebagian ya 2 jam leres kena dak. Kena waktu selama.
2: Pun. Pongki siapa
0: pongki? Kang Deban bari ngopi teh atuh.
2: Oh, menuju ya, menuju.
0: Mantap, kudu bari ngopi atuh ngadangukeun lagu mah. Merah dan merenah.
2: Mantapnya.
0: Gaskeun.
2: Buat yang ada di hati aja ya.
0: Au, sehat teh.
2: Yang cantik yang punya baik yang punya.
0: Mama Juliet. Ya, mereka besekan euy.
2: Mama Poni Alia, Mama Juliet.
0: Mama Poni Alia Juliet.
2: Iya, Juliet.
0: Mantap. Sok.
2: Terima kasih Apongki ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturan nuhun ya. Sok, Marco atau Marco mangga Marco, Bang Marco gara naik. Halo.
3: Gundam Fortuna FM.
0: Genjreng. Bang Marco digenjreng euy Bang Marco. Buria.
3: Meulis
0: sesahnya Bang Marco nya rada semangat we, ari penting-penting masuk seueur anomali nanti nu naik teh seueur pisan. Sok bade lagi naon atuh laguna?
3: Pelet cinta ada.
0: Pelet cinta. Pelet cinta sok imah.
3: Ya,
0: ayo nasa iman sok digaskeun kanggo saha ieu laguna gaskeun kasih paham mah.
3: Kanggo nu nembe nya.
0: Aya Kang Deban. Terus
3: Kang Irfan.
0: Kang Irfan nyomplong.
3: Mas Joko.
0: Mas Joko tak.
3: Pok Nura.
0: Pok Nur.
3: TII 11 sentinya.

0: Mbak Rosna.
1: Tete Perman. Manini,
0: sok di we, sok diundang, pasti naik. Manini kira naik Manini.
1: Pasti ya tahu.
0: Pasti
1: ya tahu.
0: Cejulai.
1: Teh Yuni Ratu.
0: Terus
1: Teh Oli. Kang Suntana
0: disunkeun.
1: Teh Nina. Kang Solehudin.
0: Tah sok digenjrengkeun eta mah.
1: Mawa Nurul.
0: Sok. Oke.
1: Mami Papi.
0: Spesial
1: Pongki.
0: Siap digenjrengkeun atuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ben hiji deui. Salah. Jadi Kang Santana, Pak Ben di WA jadi salah pencet. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Dendam porter dingring
0: euy. Kang Santana.
2: Lan.
0: Selamat malam.
2: Malam.
0: Lagunya.
2: Itu aja.
0: Apa tuh?
2: Nurjana
0: di bawah kak dia. Nurjana Imam As Arifin, sok buat siapa ya. Lagunya?
2: Biasanya Pak Marco.
0: Yo.
2: Ang dari Bantar.
0: Yo.
2: AM.
0: Buria.
2: Tolip Teis.
0: Yang di grup juga selamat malam ya, Pak Ben. Siap. Solihudin semangat Bang Solihudin. Gas ke.
2: Kak Jengjing.
0: WD. Gaske.
2: Manini.
0: Papi mami.
2: Ibung Sapuro.
0: Maliandri. Gaske.
2: Maliandri. Kejurei.
0: Iya.
2: Yang Egi.
0: Egai. Egai. So kak Egai ayah dehnya udah jalan.
2: Kata yang paling indah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam kang Santana tenun. Kalau iya artinya laguna bisi kawengian orang puter kenalawe. Ayah promo nu pasina informatif pisan.

Ya ibu-ibu, jangan lupa buat ikutan Festival Pepsodent di tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicurug nih, tentunya di Kabupaten Sukabumi ya. Ikuti keseruannya ya dan dapetin berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian terbaru ada Pepsodent Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsodent 5 ribunya.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Aku mau coba ketemu Meli. Ya, nitip ya. Thank you. Yuk.

Ya, sudah betulnya senang merindu requestan dari Facebook. Dan terima kasih yang sudah request di Facebook juga banyak. Buat Anda yang masih mau request lewat by telepon, silakan di 0815 1490 7907.

0: Teis Aisyah, kita masukkan saja. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Apongki.
0: Halo.
1: Dan Perpun FM. Jinjreng,
0: Teis Aisyah, selamat malam, Teis.
1: Malam juga, Apongki. Gimana kabarnya? Sehat.
0: Satu teteh, mau lagu apa?
1: Lagunya Tak Dapat Tidur.
0: Tak Dapat Tidur? Kenapa? Ya. Biasanya kok orang-orang yang gak bisa tidur itu siangnya tuh tidur siang?
1: Enggak sih, kalau punya penyakit darah tinggi gak bisa tidur. Siang gak bisa, kalau berobat juga gak bisa tidur. Gak tahu kenapa sih, Apongki, gimana tuh kabarnya?
0: Bisa tidurnya gara-gara apa dong? Biasanya ngantuk?
1: Kalau misalnya tidur malam habis isya, ini hari udah bangun kan?
0: Iya.
1: Kan suaminya kerjanya malam.

0: Betul.
1: Berangkat tadi 11:30, nanti selesai jam 9 siang.
0: Oh,
1: nggak bisa tidur kalau di rumah, apa yang dipegang, atau gosok kek, nyuci kek,
0: apalah, sibuk lainnya teh iste,
1: salat-salatan gitulah.
0: Gitu ya, perarat.
1: Tapi kan Allah gitu, Allah, kita kan gitu. Cuman ngelakonin doa.
0: Betul.
1: Salam-salamnya Ang Pongki.
0: Iya benar, atuh sok salam-salamnya buat siapa Tete Aisyah?
1: Buat Anibar yang tadi naik yang duluan tuh, buat Teh Mano, Teh Ranti. Teh siapa ya?
0: Pertehtehan.
1: Oh, Mamah Nura 2 tahunan katanya kalau malam juga kedengeran.
0: Terus
1: Manini kemana? Belum naik ya? Kemana tuh
0: Manini? Kemana Manini?
1: Ang Surya, Deden Gembol, Maman Apero, Maman Galon, Maman Bantas. Pokoknya kalau nggak disebut
0: Ampura Bada gitunya.
1: Ampura Bada.
0: Teh Aisyah ke Jami Hilapan.
1: Teh Aisyahnya itu.
0: Teh Aisyahnya.
1: Pokoknya buat semua mua aja.
0: Semua mua ti ane pijat di semua mua kan wae.
1: Spesial ya.
0: Spesial ke.
1: Buat Apongki sehat selalu,
0: amin.
1: Panjang umurnya,
0: amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
1: Kasih sayang perhatian buat Apongki.
0: Eh, komplit pisan doa.
1: Teh Iis mah nggak bisa ngasih, cuman ngedoain doang.
0: Doa aja itu udah ngasih kok.
1: Pokoknya sehat ada uang ya.
0: Amin.
1: Itu kayaknya rasa-rasa seger. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Aisyah. Tici Badak sering-sering naiknya. Silakan. Ini di belakangnya ACT. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Malam juga ACT.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya Apongki masih baik sih dari siang tadi. Alhamdulillah Apongki masih
2: betul
0: diganjreng.
2: Iya betul, sehat selalu atuh Bu Apongki ya.
0: Harus dong.
2: Harus dong.
0: Kak ACT, iya lagunya
2: dengan
0: apa nih?
2: Lagunya itu aja, ini lagi jatuh cinta nih lagunya.
0: Kenapa jatuh cinta sama siapa?
2: Sama
0: cerita jatuh cinta sama siapa? Cerita.
2: Ada aja tuh.
0: Ada aja sama siapa?
2: Iya,
0: yang pasti sama ya, perempuan ya.
2: Sesehan.
0: Ois, jatuh cinta sama sesehan. Curiga di rumahnya seserangan ya Tete?
2: Ah, nyalira
0: weh. Nyalira weh, tapi di bumi emang nyalira.
2: Nyalira,
0: oh ala, nyalira oge, baruknya.
2: Iya, tak etak.
0: Baik nyalira-nyalira kayaknya, mampu kene kuat kene. Digencerengkeun
2: pokoknya. Bobo ya gitu cenya.
0: Sok ato. Lagu nate naon?
2: Jatuh cinta.
0: Jatuh cinta ti saha nu ngawihna?
2: Jatuh cinta teh Roma Irama.
0: Roma Irama keun.
2: Ya.
0: Siap.
2: Tapi selain dari Roma juga enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, yang penting jatuh cinta karena emang
2: kita
0: lagi jatuh cinta ya.
2: Iya.
0: Jatuh cinta gaskeun deh.
2: Digaskeun saja. Gaskeun
0: saja ya. Buat siapa nih ngomong?
2: Salamnya buat ke Bunda Aca ya. Teh Ani juga, Mama Ranti juga ya.
0: Terus dari Pahrul aja ya. Dari Pahrul aja jatuh cintanya enggak apa-apa.
2: Oh enggak sih, enggak apa-apa.
0: Yang penting jatuh cinta.
2: Yang aja penting jatuh cinta.
0: Jatuh
2: gitu
0: cinta.
2: Ya. Nah, terus buat Kang Barlen juga, Kang Surya juga ya. Mpok Nura juga ya, Teh Astri juga. Leandri ya.
0: Ya.
2: Kang Deden Bantas juga.
0: Yo.
2: Kang Deden Gembol juga,
0: Deden
2: Kang
0: Gembol.
2: Santana juga. Kang Aim juga. Terus buat Manini ya.
0: Manini
2: juga ya.
0: Waong semangat Waong.
2: Maom juga ya.
0: Paling
2: ngangkat buat Apongki yang
0: siap
2: lagi tugas. Sehat-sehat juga ya.
0: Iya dong, terima kasih.
2: Selalu sejahtera.
0: Amin, ya. Harus.
2: Paling spesial.
0: Paling spesial.
2: Inilah buat Sani Maryani Nur Hidayah. Itulah begitu, Ah.
0: Terima kasih.
2: Yuk,
0: Kak Acet.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenaon Kak Acet teh? Atuh diinfokan saja. Teh Olivia Senjati Kolebere, selamat malam tetehku.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bunda Ampor tunai
0: Denjreng euy. Teh Olive.
3: Iya Pongki.
0: Kemana wae euy namanya Mucung Ho? Berdengar lagi. Kemana ti kamari?
3: Ada.
0: Ada wae ada.
3: Iya kan kalau Apongki pasangannya sama yang itu berarti telur nggak naik.
0: Oh,
3: gitu.

0: Ya,
1: kan itu kenapa ya tuh, nggak tahu kenapa jadi nggak apa tuh, nggak ada respon gitu. Teolip lightnya nggak diangkat gitu.
0: Oh lah, oh tapi oh teolip tuh pernah nelpon juga nyobain.
1: Pernah nyobain tapi nggak diangkat gitu. Oh, kan di teolip juga aneh kan.
0: Oh alah, ya udah atuh siap, mumpung bisa naik.
1: Iya makanya maaf aja Pongki ya kalau teolip nggak naik gitu.
0: Apa-apa aman aja Pongki mah.
1: Iya.
0: Ya udah tuh, mau lagunya apa?
1: Lagunya itu aja deh, Bahtera Cinta.
0: Bahtera ya. Cinta favoritnya ya. Yo buat siapa?
1: Buat Marin ya, buat Meliandri ya. Buat Dela, buat kamu nih, buat Ibu Ipung, buat Teh Lilis juga ya.
0: Yo.
1: Buat Kang Santana, Kang Basar, buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Ujengjei, Mbak Yuni, Teh Anibar ya. Siap. Kang Mus, Kang Ahmad Daniel ya.
0: Terus
1: buat Manini ya. Mami Papi Walong bareng Mama Nurulnya ya.
0: Bahtera Cinta.
1: Kang Deden Bantas juga.
0: Siap.
1: Buat Kang Surya ya, buat Helan, buat Irfan, buat Alan juga ya. Buat semua-semua saja.
0: Semua Bahtera Cinta Irwan Krisdianto ya. Gaskeun aja Teh Olive. Anak-anak udah pada pulang.
1: Iya, buat Pongki.
0: Iya, anak-anak udah pada pulang belum?
1: Si ganteng teh apa anaknya?
0: Iya, anak Teh Olive udah pada pulang.
1: Udah pulang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Atau iya. Udah pulang mah, itu yang diharapkan.
1: Aman,
0: ya.
1: Iya.
0: Aman luar biasa ya.
1: Iya.
0: So, Atu Teh Olive sambil ngopi atau sambil
1: salam buat mamanya ya, udah lama enggak ketemu ya.
0: Waalaikumsalam. Atu Teteh sambil ngopi. Apa sambil jajan? Teteh Olive dengerin radio sambil ngapain nih?
1: Hah?
0: Teteh Olive denger radio sambil apa?
1: Lagi apa?
0: Heeh, sambil denger radio sambil makan.
1: Udah.
0: Oh, berarti tinggal denger lagu doang ya.
1: Iya,
0: siap Teteh.
1: Sekarang tinggal tidur.
0: Tinggal bobo, sambil temenin
1: tinggal
0: lagu-lagunya.
1: Tinggal bobo sambil nguping radio. Enggak dimatiin-matiin di radio.
0: Mantap. Tadi. Temenin Pongki terus ya. Oh, kalau sendiri agak ngeri juga ya. Soalnya idonya mau fokus kuliah dulu.
1: Kalau ini sekarang tidur mau nguping radio dulu, satu lagu yang pesen dulu gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Kalau udah ini apa teh udah dikupingin baru tidur.
0: Jadi
1: bukannya gini, sekarang minta lagu terus pindah ke warung lain enggak?
0: Enggak dong. Enggak gitu ya.
1: Enggak lah.
0: Nungguin sampai lagunya keputer gitu ya. Mantap Teh Olive, keren deh.
1: Iya. Pokoknya makasih ya Pongki ya.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh, Mama Angel silakan masuk. Teh Olive, terima kasih banyak ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gundam Fortuna FM Genjreng
0: Pongki. Genjreng. Selamat malam Mama Angel. Hai, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya.
2: Pemulihan. Iya.
0: Tapi
2: sakit juga.
0: Pemulihan. Oh, sakit apa?
2: Biasa lagi usum.
0: Biasa usum geringnya, Teh.
2: Iya.
0: Saat sebagian. Mama Angel sebagian mah udah, tapi udah mendingan.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, alah. Ya udah tuh silakan.
2: Udah ada suaraan.
0: Udah ada suaraan. Yang mau lagu apa tuh?
2: Pengen Resah Cepi Umbara.
0: Resah Cepi Umbara buat siapa lagunya?
2: Buat semuanya aja.
0: Iya.
2: Buat semuanya.
0: Ada lagi spesial?
2: Spesial buat suami. Buat Apongge juga ya.
0: Betul.
2: Tugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Api-api pulangnya.
0: Iya dong, harus selalu hati-hati.
2: Salam sama keluarga ya.
0: Amin.
2: Ucapannya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Enjas. Terima kasih Waong. Jadi kagok kata Waong. Halo.
3: Halo
0: Waong.
3: Gundam Fortuna FM Genjreng.
0: Iya. Di Genjreng.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Selamat malam juga Waong. Waong. Lagi sama siapa Waong?
3: Lagi sendiri.
0: Sendiri aja tuh di rumahnya.
3: Belum pulang bergaul.
0: Wede. Siap-siap atuh Waong.
3: Belum mamingan kayak anak muda.
0: Biasa, anak muda mamingan mah bedanya.
3: Ada lagu apa
0: dia? Salah tuh lagunya naon?
3: Lagunya biasa, Waong kan dendam. Lagunya Kerudung Kepasuan aja dari Mansur.
0: Iya, buat siapa?
3: Buat Mama Jess ya. Salam kenal aja.
0: Siap.
3: Buat Teh Olive sayang, cantik. Terus buat Tuhan Iban.
0: Terus
3: buat Om Yani di Gerbi.
0: Di Gerbi tuh.
3: Terus buat Temano. Temano. Buat Ali Duit. Buat Dari Gembel. Buat Dari Bantas.
0: Gaskeun. Gaskeun.
3: Itu siapa? Oh, ACT ya?
0: Iya, betul.
3: Oh, salam kenal buat ACT ya.
0: Salam kenal.
3: Oh, Jampang. Buat Marin.
0: Terus
3: buat kerja-kerja yang penyakit darah tinggi deh. Kalilis ya?
0: Iya.
3: Oh, Kalilis kalau punya penyakit darah tinggi, kalau sudah tidur sama mandalimbing atau
0: Kalilis. Oh, balimbing. Oh. Manjurnya, Waong, di mana?
3: Jadi bukan aku bukan dokter.
0: Tapi
3: pernah mengalami gitu.
0: Tapi pernah ada pengalaman gitu ya.
3: Waong, kok sampai 24.
0: Wih. Ngeri ya.
3: Makan balik ini sehari dua aja gitu.
0: Ya Allah, tapi alhamdulillah mendingan.
3: Alhamdulillah sekarang jadi berapa? 14.
0: Oh alah, alhamdulillah tuh tah. Berarti pakai belimbing ya? Berarti belimbing ya? Waong. Waong. Halo.
3: Oh.
0: Sok lanjut terus.
3: Ada kelingking yang segede jari. Kan ada ya?
0: Ada.
3: Itu bahkan ini sehari dua aja gitu. Kalau tiga.
0: Oh, Allah, pasti.
3: Mau mengalami gitu.
0: Pasti sembuh ya, insya Allah.
3: Oh, siap.
0: Siap deh.
3: Buat Apunggi aja.
0: Iya, terima kasih.
3: Semoga panjang umur.
0: Amin.
3: Dapatkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Dapatkan miliknya.
0: Oh, miliknya.
3: Dekatkan jodohnya.
0: Jodohnya.
3: Gundam.
0: Pertenamen. Iya.
3: Gunjreng.
0: Terima kasih loh ya. Yuk ah, yang Panora sekedapnya lagunya udah banyak nih. Tak dapat tidur dulu deh. Nanti makin gak dapat tidur tuh nanti ya. Tetapi ada acara Gundam Pertenamen FM Gunjreng.

Ya, lukisan cinta suara pertama requestan spesial dari mana? Dari tadi. Terima kasih buat Rahmat Irawan juga ya, katanya digenjreng aja. Bang Lens, selamat malam Bang Lens. Lagunya 3 hari 3 malam, salamnya buat banyak-banyak. Jadi mulai ini juga Gundam Fortuna FM digenjreng. Selamat malam semuanya, Pongke juga digenjreng, Telisna juga digenjreng. Dan juga buat Mama Nulis, Waon, Telipe sendiri, Kolebares, Marco Marco juga digenjreng. Yang di Facebook juga terima kasih banyak. Semuanya digenjrengkan kembali. Yaudah deh, karena waktunya juga sudah hampir habis, insya Allah ketemu aku lagi nanti di waktu yang sama, di acara yang sama, di waktu yang berbeda tentunya. Iya gak sih? Iya dong, masa enggak ya. Dan insya Allah buat kalian semua, selamat beristirahat bagi yang beristirahat. Dan juga selamat bekerja alias ngaronda atau sip malam bagi yang lagi kerja juga maksudnya ya. Baik, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Lagi dan lagi terima kasih. Dan sekaligus ini lagu buat 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nih ada dari Wawa Marisa. Siap, dikenjerengkan buat Bang Lens. Buat semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

jam 6 pagi. Selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga. Jam 6 pagi. Selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi Legend Angel, selamat pagi. Sabtu pagi 26 September 2026. Istadaan hadir menemani di Warawiri. Satu jam saja untuk pagi hari ini. Iya, untuk Anda saudara Fortuna seperti biasa yang aktivitas di weekend Sabtunya sedikit santai atau tetap beraktivitas karena rutinitas harus dilakukan. Yang hari ini hari juru ngabrojol miladnya, aduh wilujeng milad ya. Berkah-berkah selalu rezekinya, usianya, umurnya, kesehatannya, yang pastinya all the best. Genjreng.

you don't like a man when he's hot.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, oi! Di Genjreng, pagi-paginya sudah ada Fortuna, terutama yang baru bergabung di 90,7 Fortuna FM, juga streaming Radio Fortuna Data ID-nya. Edisi Sabtu, akhir pekannya 26 September 2026. Di Warawiri 1 jam saja, bersama Ispa Dahlan tentunya. Selamat pagi, kawasan Puncak Bayam, Teh Meliandri. Teh Hera, Teh Atika, ya, di kawasan Puncak Bayam. Selamat pagi, sudah beraktivitas pastinya untuk pagi hari ini. Wow, gimana cuacanya, cerah di sana? Pagi-pagi juga Ispani untuk kawasan Cimantajanya Marin. Kabar baik bersama keluarga dan cucu-cucunya. Aduh, tambah keluarga anggota baru ya, Mah ya. Alhamdulillah, berkah selalu, Mah. Pagi juga Ibu Ipung. Selamat pagi Ibu, kabar baik sehat selalu juga. Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Del, Lulu juga ini. Selamat pagi Teh Yati di Bali. Apa kabar? Bapak Kalimbangan. Kabar baik ya. Pagi juga untuk Rahmat Irawan. Selamat pagi-pagi juga buat Pak Ben ya, pagi yang lagi stay juga ya.

bersyukur amat sangat. Pastinya dititipin lagi amanah. Pagi Insight juga untuk kawasan Pelara semuanya tanpa terkecuali. Teish Aisyah, Kang Jackson, Brahma Kumbara, Wajang Kis, Kang Joko Tau, juga ketinggalan Badarsa, Geopak Celetuh, Wilujung Enjing yang punya ujung-ujung genteng selamat pagi. Ujung genteng Ciko juga selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk kawasan Takokaknya, Tong Basar. Terus juga Mama Rita. Selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk Cikundu, Mama Jess, Kang Agus, Wilujung Enjing selamat pagi. Mama Abdul juga ya di Cikundu, Wilujung Enjing selamat pagi. Buat semua-semuanya pagi hari ini kawasan Cijangkar, Teh Ani, Teneng, Mama Eha, Wilujung Enjing, Mama Ica juga gak ketinggalan. Selamat pagi, pagi, pagi, pagi. Pagi hari seperti biasa ya, saudara Fortuna, karena ada prakicu, perakiran cuaca untuk hari ini. Apakah hari ini akan hujan? Alhamdulillah ya, kemarin sempat hujan meskipun waktunya sebentar, tapi alhamdulillah membasahi bumi ini. Debu-debu sudah tidak berterbangan lagi ya. Mungkin air-air di sekitaran saudara Fortuna sudah ada harapan gitu kan. Kalau yang masih tetap semangat, terus berdoa, jangan pernah berhenti dan putus asa untuk berdoa selalu. Kita ke kota dulu yuk untuk BMKG-nya Prakicu hari ini pertanggal 26 September. Di Gunung Puyuh ternyata hari ini akan hujan ringan di 21-31 derajat Celcius. Cikolanya juga hujan ringan dengan suhunya 21-30.

Celsius aja. Hai Teh Siti, Wilujeng Enjing juga. Teh Siti di kawasan Caringin. Teh Asi juga ada di sana Caringin. Artis kota Sukabumi. Hai Teh Citra di Perda bersama Kang Fajri, Wilujeng Enjing juga selamat pagi. Mama Indah selamat pagi, Mama Adit. Pagi juga Mama Nura alias Pak Nura ya, Wilujeng Enjing selamat pagi. Mama Syah, Mama Anjani, Om Jerry di Nyalindung, Berkah Gunung Dut, Mama Ita, Mama Rosi, Kang Acang, Wilujeng Enjing. Kita kembali lagi ke Prakicu. Sampai mana tadi? Warudoyong hujan ringan ya. Bersama Cita Miang dengan suhu yang sama di 21-32 derajat Celcius. Barosnya, Ete Aren, Teh Maya, Teh Denti, Genteng Baros, Wilujeng Enjing selamat pagi. Kawasan Baros hari ini juga hujan ringan, 21-32 derajat Celcius aja. Lembur Situ juga hujan ringan di 22-34 derajat Celcius. Cibarem juga hujan ringan di 21-32 derajat Celcius. Jadi hari ini kompakan di kota hujan ringan ya. Pertanggal 26 September, tepatnya hari Sabtu ini. Setelah ke kota, kita ke kabupaten yuk. Oke, kabupaten hari ini Pelabuhan Ratu ternyata cerah di 24-31 derajat Celcius aja suhunya. Simpenan berawan, Cikagak berawan dengan suhunya beda tipis, 23-33 derajat Celcius untuk Simpenan, 22-28 derajat Celcius untuk Cikagak. Bantar Gadung juga cerah hari ini ya, di 23-33 derajat Celcius aja. Cisolok hari ini berawan, 21-28 derajat Celcius. Cikidangnya cek, Cikidang cek. Hari ini hujan ringan Cikidang, 22-31 derajat Celcius. Lengkongnya hari ini berawan, di 22-33 derajat Celcius. Jampang Tengahnya hujan ringan. Hari ini Jampang Tengah hujan ringan. Suhunya 22-34 derajat Celcius aja. Warung Kiara alias Warkir. Warkir, aduh meni Warkir, Watir. Warkir hari ini hujan ringan juga ya, 23-35 derajat Celcius. Cikembar hujan ringan juga di 23-36 derajat Celcius. Cibadak juga hari ini hujan ringan. Suhunya Cibadak hari ini 22-34 derajat Celcius. Nagrak hujan ringan, Parung Kuda hujan ringan, Bojong Genteng hujan ringan. Masing-masing suhunya beda tipis. Kalau Parung Kuda 22-32 derajat Celcius aja, Bojong Genteng 21-30 derajat Celcius aja. Aja lagu Ramadan. Parakan Salak hari ini juga hujan ringan, 20-29 derajat Celcius ya. Cicuruk hujan ringan, Cidahu hujan ringan, Kelapan Nunggal hujan ringan, Kabandungan hujan ringan. Walurannya berawan. Waluran hari ini kebagian berawan, 23-33 derajat Celcius. Jambang Kulon juga berawan, Ciimas juga berawan, Kalibunder berawan, Surade cerah. Cibitung hari ini berawan, Ciracap cerah, Gunung Gurungnya hujan ringan, Cantayan hujan ringan, Cisaat hujan ringan, Kadu dan Picaringin hujan ringan. Begitu juga Sukaraja, yeay. Sukaraja hari ini juga hujan ringan ya, 19-30 derajat Celcius aja.

Nyelindung hujan ringan sampai geger bintung hujan ringan. Tagalanten hari ini berawan, Cucuruk kembar juga berawan, Cidoloknya berawan, Cidada berawan, Tegal Bulat berawan, Cimanggu berawan, dan Ciambarnya hujan ringan. Itu tadi info cuacanya pagi hari untuk kabupaten. Apapun cuacanya, kita syukuri, nikmati saja ya, banyak-banyak bersyukur, kebahagiaan itu kita rangkul. Kalau banyak mengeluh, jangan, no ya. Hidup ini bergantung pada sudut pandang kita masing-masing, Saudara Fortuna. Seseorang bisa keluar dari zona kesedihannya atau malah terpuruk dalam kubangan duka. Tanpa akhir itu tidak lepas dari kemampuannya untuk memaknai setiap apapun yang terjadi di kehidupannya. Maka dari itu, dengan kita banyak berpikir positif, kita bisa melihat segala hal-hal baik yang tentunya sangat mungkin terjadi dalam hidup kita ini. Jadi pikirannya harus positif ya, pagi-pagi jangan negatif aja pikirannya, yang enggak. Saya mikirin ke janda aja, mikirannya negatif weh, mahal yuk.

90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng oi. Saking rahmat Allah itu luas, kita masih diberikan kesempatan. Maka ya, selagi masih ada umurmu. Hanya Allah yang paling maha abadi pastinya di dalam hidup ini, Saudara Fortuna. Tentunya akan ada orang yang datang dan juga pergi. Karena Allah SWT telah mempertemukan kita dengan orang-orang yang Dia telah gariskan dalam catatan takdir. Ya, tidak ada yang tahu kapan kita akan berpulang. Akan ada seseorang yang datang dalam hidup kita dan sekejap tetapi meninggalkan kesan yang bertahan lama. Wih, mantep. Selamat pagi, pagi-pagi untuk Saudara Fortuna pagi hari ini yang masih standby. Bersama ini di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya sampai saat ini. Temeli Andri di kawasan Puncak Bayam. Untuk Warawiri, Fortuna FM, Genjreng. Waalaikumsalam, good morning. Selamat pagi, Tesai, pagi kembali. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat-semangat selalu. Semoga sehat selalu. Puncak Bayam hadir ngegenjreng. Digenjrengkan Temeli Andri bersama keluarga di Puncak Bayam. Untuk tetangga juga, Teh Hera dan Teh Atikahnya. Oke, Kang Dede, Deden Bantas, selamat pagi yang udah miss call juga ya. Bentar nanti yang udah miss call jadi absen. Teh Yati di Bali, assalamualaikum. Waalaikumsalam, digenjrengkan. Pagi, Mbak Ispa Warawiri, Fortuna FM, genjreng. Teh Yati di Bali hadir, lagi nyimak nih sambil beres-beres. Makasih digenjreng. Semangat beberesnya Teh Yati. Rahmat Irawan juga, selamat pagi untuk Warawirinya, digenjrengkan di Radio Fortuna. Enjing juga untuk Teh Siti Caringin hadir, selamat pagi. Pagi-pagi pastinya buat semua-semuanya pagi hari ini. Ya, ada ACT juga yang udah miss call, AM Baros, Kang Deden Bantas juga selamat pagi, digenjeringkan aja ya. Untuk komen di komen Facebook. Kita tengok dulu untuk komen Facebooknya, ada siapa aja yang udah komen-komen. Kita langsung sapa saja. Pagi hari ini ada siapa di Paceboknya. Kang Ujeng J, selamat pagi. Pagi juga Waung udah miss call ya. Selamat pagi bersama Manurolnya. Kang Bobo juga selamat pagi. Fitri Imat di kawasan Cikarang juga selamat pagi. Mengucap selamat paginya di Warawiri Fortuna FM. Salah yang spesialnya, selamat pagi aja buat orang tua tercinta dari Fitri Imut ya di Cikarang. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel aja seperti biasa. Waalaikumsalam Kang Bobo, warahmatullahi wabarakatuh. Di Sabtu paginya, selamat pagi hadir Kota Medan, Sumatera Utara. Marin juga, waalaikumsalam Warawiri, Warawiri genjreng oi. Pagi gadis Cimantaja. Oh, Teh Lilis Cimantaja hadir di genjreng. Teh Is modernnya Cimantaja itu ada Teh Marlina juga ya bersama Umi. Kang Rustam Cipoho ada. Mbak Jiran juga selamat pagi. Mbak Ispa di Warawiri genjrengkan. Abah Wesel juga di Gianyar Bali, waalaikumsalam. Selamat pagi beli-beli. Kadeknya juga di kawasan Bali, semua-semua dan sekitarnya. Selamat beraktivitas pastinya ya. Selamat weekend. Kang Kemot juga, waalaikumsalam, selamat pagi Fortuna genjreng oi. Pelara hadir. Dede Suryana juga hadir di Fortuna genjreng oi. Andika juga selamat pagi, Radio Fortuna makin genjreng dan sukses, semakin sukses. Kirim salam buat semua pendengar Radio Fortuna aja yang selalu setia. Hadir juga ACT. Genjreng oi. Ada Gunung Dut hadir nyimak. Semoga yang bertugas sehat selalu, amin. Doa yang sama. Ami Ani juga ya, selamat pagi di Warawiri digenjrengkan. Warga Mabar Medan Horas juga, Tumiam Virgo, Rahman Diski juga di orang Medan Horas.

itu setia. Wih, orang setia itu ya, Saudara Fortuna. Seru jadi orang setia itu. Iya, jadi sakingku serunya orang setia itu sama satu orang itu ya. Kan kalau setia kan berarti satu sama satu orang aja. Kalau dua, unau lah. Jadi kalau saking serunya, terus kalau ngelihat orang tuh di mata kita tuh biasa aja gitu kan. Itu orang setia. Ingat, setia itu mahal, gak semua orang bisa. Jadi yang mampu-mampu aja ya. Yang namanya rumah tangga tidak ada yang sempurna ya, terkadang berdebat sama lainnya. Namun pada akhirnya rumah tangga itu tetap menjadi rumah, di mana cinta akan selalu ada, dan cinta karena Allah yang akan menjaganya tetap hangat sampai akhir hayat. Menua

Hey, yang pagi hari ini juga lagi menikmati secangkir kopinya, teh hangatnya, kopinya manis apa pahit nih? Kalau Isma sih punyanya Wika Salim aja, kopi pahit. Injeling, oi.

90.7 Volume FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Gak terasa kebersamaan kita tentang sudah tak Ike. Selamat pagi, waalaikumsalam di Warawiri, digenjrengkan pagi semuanya fans Fortuna, moga sehat selalu. Salam dari Mama Ike di Cicuruk, Cicuruk. Terima kasih Mama Ike di Cicuruk ya pagi hari ini. Ya wes saudara Fortuna, karena kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 7 pagi hari ini, jadi waktu Isma pamit. Jangan lupa untuk selalu bersabar dan bersyukur. Kehidupan ini bagai gelombang di lautan, kadang pasang dan saat lain juga surut. Keduanya mempunyai efek sendiri, tapi itulah mungkin bagian keindahan laut. Tugas kita hanyalah taat, mengikuti aturan itu, dan bersyukur ketika senang dan bersabar ketika diuji. Yang pastinya tetap semangat ya untuk jalanin hidup dan kehidupan ini, saudara Fortuna. Dan akhirnya Isma Dahlan yang bertugas undur pamit. Terima kasih untuk saudara Fortuna yang masih selalu setia. Buat yang mampu-mampu aja. Karena nanti Isma balik lagi di jam 7 di acara Celah Bewara. Tetap di 90.7 Fortuna dan juga streaming radio fortuna.id bersama Sulistia. Mudah-mudahan hadir ya. Oke, Isma pamit, tetap semangat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Dan tetap sehat, makin taat, tetap bahagia, makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.